ke warisan industri serta kemajuan teknologi secara lebih interaktif dan dekat dengan masyarakat. Menurut Naib Presiden Kanan, Projek Kejuruteraan dan Teknologi Petroleum Nasional Berhad atau Petronas, Bapak Yusri Muhammad Yusof, galeri itu dibahagikan kepada 4 zon utama, iaitu asas, teras, cita dan citra. Setiap zon membawa pengunjung memahami sejarah pembangunan tenaga, inovasi teknologi baharu serta impak terhadap pendidikan, alam sekitar dan komuniti. Pemangku Raja Tengku Ismail Muhammad Tengku Muhammad Ismail berkenan merasmikan pembukaan galeri berkenaan semalam yang turut dihadiri Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Samsuri Mokhtar. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC berjaya melaksanakan kempen internet selamat di hampir 500 sekolah rendah dan menengah di negeri ini tahun lalu. Pengarah MCMC Negeri Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, kempen itu memberi pendedahan kepada pelajar mengenai risiko penyalahgunaan media sosial termasuk buli cyber, penipuan dalam talian dan eksploitasi kanak-kanak. Menurutnya, tahun ini fokus kempen diperluaskan kepada komuniti setempat termasuk golongan belia dan warga emas mesti pendekatan berdasarkan peringkat umur. Usia itu selari dengan pendekatan kerajaan melaksanakan pengesahan umur pengguna media sosial mesti Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Seorang pekerja pendawaian elektrik maut dalam kemalangan negeri di Jalan Losong Ferry, Kuala Terengganu petang semalam. Mangsa Wah Hang Kiong, 18 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas kepalanya dipercayai tertusuk tiang JKR yang tumbang akibat kemalangan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor berkata kejadian itu melibatkan sebuah van dan kereta. Siasatan awal berbati kereta dinaiki 5 keluarga dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar tiang jalan dan memasuki laluan bertangan lalu merempuh van dinaiki mangsa bersama bapanya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Sahabat-sahabat kita yang berada di Dungun 97.7 MHz. Apa khabar?
2: Tu dia. Agaknya baik-baik belaka. Kalau orang Ulu Busuk tu pun 88.9 MHz juga boleh dengarkan kami walau di mana jua anda berada.
1: Baik, selepas ni kita nak ajak untuk anda bersama-sama kita nak ke daerah Kuala Nerus. Selepas ini kita dalam mood Tiano on.
2: Ceria pagi.
1: Tiano FM.

0: Cara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari.
2: Sukanya lah.
3: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
4: 1, 2, 3, 4. Muat Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab

0: Nombor 3 dah, kita nak bawa kepada satu tempat anda yang sekarang ni kita dah masuk musim cuti sekolah bakal bermula nanti ni. Nak bawa ke mana-mana, mungkin ada tempat-tempat yang sedang dicari. Jadi kita ada satu tempat yang cukup menarik lah.
1: Dekat mana tu? Ada satu cadangan tempat menarik kita nak beritahu ke sayang-sayang kita pagi ni. Tempat ni dekat, tempat ni di Kuala Nerus. Jadi yang di Setiu, Besuk, Kemaman, Dungun dan juga Ulu Terengganu tu, kalau nak mari cuti sini kek gi, orang Kuala Terengganu pun boleh mari juga.
0: Jadi tempatnya sangat menarik, tuan-tuan perempuan. Kita nak bagi tahu juga, kalau siapa-siapa yang datang di sini, ada satu tempat yang memang anda boleh jadikan sebagai waktu cuti yang bermakna untuk anak-anak anda.
1: Kalau duduk di Terengganu ni, sukakan ketenangan. Kalau tengok muka Terengganu kita ni, tenang je, negeri bahagialah kan. Tempat kita nak singgah hari ni, Teramalai di Kuala Nerus.
0: Terra Malai di Kuala Nerus. Ini macam di Terapuri Heritage Village di Setiu tu kan?
1: Syarikat yang sama, Terra Malai, Terapuri Heritage Village. Ini merujuk kepada sebuah projek pelancongan dan juga pemuliharaan warisan Melayu kita lah.
0: Jadi projek ni sebenarnya dipertujuan, kalau anda yang nak tahu dengan lebih awal berkenaan dengan penubuhan ataupun disediakan ini, peluang untuk anda hadir nanti, dia untuk memelihara dan mempamerkan seni bina tradisional Melayu. Ini melalui pengumpulan rumah-rumah lama yang ada di seluruh negeri.
1: Wah, seolah-olahnya macam kita ni menjelajah masa lah kan. Seolah-olah kita berada di muzium lah. Ada juga kalau orang yang minat seni binaan ke, seni ukiran ke, boleh lah mari sini. Sebabnya kita sendiri pun boleh pergi singgah. Sebab bolehlah rasa suasana hidup orang dulu-dulu.
0: Jadi kalau anda yang berminat dengan seni bina, seni ukiran, sebenarnya ukiran-ukiran yang terdahulu ni molek lagi ni. Jadi kita pun rasa macam nak pergi singgah dan nak rasa suasana hidup orang dulu-dulu ni kawannya.
1: Jadi kalau masuk dalam rumah tradisional di Teramalai ni, perabot dalam rumah pun memang perabot kayu. Perabot yang awak dah pernah tengok zaman-zaman tu pun ada, boleh tengok learning zaman nenek moyang kita dulu, macam tengah merentas masa Back to the Future lah.
0: Jadi kita kena banggalah dengan warisan budaya kita yang kita jaga sapa ke leni. Jadi kesenian rumah tradisional yang ada di Teramalai ni sebenarnya memang sangat unik.
1: Uniknya sebab rumah tradisional yang dipamerkan mewakili setiap negeri di Malaysia. Yang berusia lebih 100 tahun dari negeri-negeri di semenanjung Malaysia ni.
0: Jadi jangan lupa untuk singgah ke Teramalai di Kuala Nerus, bawa kain batik siap-siap, sebabnya kalau kata nak OOTD ke dengan suasana kampung Melayu, bereh boh. Di mana tu?
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya Allah, tak cukup dengan kumpir. Betul tak? Aku rasa bertabung lah buat
1: tu. Bukan majung tu.
0: Ya tak? Oh. Ha. Dahlah aku tengok ada lubang dekat tengah-tengah. Tertabung lah.
2: Macam-macam ni. Piti penuh berat ni.
1: Jok mari ambil lagi tuan dia.
2: Ya, yeah, oh, kalau hilang ni
0: wujud lagi tuan dia ni.
1: Eh, busak tafi. Tapi aku rasa lama dah. Aku nak letak sini. Bimbang takut orang takut jenis panjang tangan siapa gitu ya. Eh, tapi
2: ini satu orang ibu tunggal ada kot eh.
1: Mana? Ni?
2: Kau kenapa eh?
1: Mengaruk. Mengajik aku ke?
2: Dah dah ni.
0: Awak tak ada kau tak
1: lagi. Bukan pusat ibu tunggal. Ni duduk pusat ni duduk dekat Bukit Tunggal. Baca biar tegang.
0: Oh, tegang kot
2: sikit. Saja je.
0: Dok lah apa kau tak ambilnya? Dah kata lagi sumbangan. Aku masa mana perlu kedok semangat ni?
1: Masalahnya
0: kau dah ingat letak tempat mal kat geramu eh?
1: Dah tahulah aku hari tu kata nak letak. Aku letak. Aku dah esok letak je lah. Tapi orang kita kan pun murah. Baca-baca-baca tu ya letak. Dia tanya aku. Betul tak bayar kau? Aku kata betul kok. Aku pun tak tahu jugalah. Dia main tapi hak ni kalau mari senang aku nak cakap-cakap interview kan. Hak main kat TikTok ni sayang. Aku baca baru ni kesok kan. Kata anak dia menda makan nasi menda tak ada kuah cuhai dalam tu je kata. Tapi aku
2: cuhai?
1: Bukan nak bikuh ha? Aku dok ada tebe main dengan anak-anak ni. Saya aku cepat sedih kan. Ya
0: dok. Cuai tengok betul-betul. Tengok.
1: Kang cuai masuk dalam nasi tu aku wah nak bikinyang.
2: Tapi kalau nasi, kalau cuai, batu ibu gula, batu ibu duriang. Dah.
1: Haram kamu. Orang tengah serius ni, sedih ni. Mu tahu dok.
0: Tak main. Aku fikir macam aku tengok je. Ya dok ni. Aku tak keluar pula dekat FIP aku. Yang orang minta tekuk ke.
1: Ada ke. Bukan hak wikih tu sayang. Hak dia kabur. Dia kabur macam dia kabur lah kesusahan dia. Itu ini itu ini tak. Nak beli keluar. Nak beli makanan. Tak ada. Nak beli nasi. Dah jaga orang tu. Gini. Lepas tu ada orang tanyalah QR. Kita nak QR. Lepas tu ada orang tanya rumah kat mana ni. Tapi takut lagi kan. Kita pergi atur makan barang. Tak ambil nak beti yuk kan.
2: Oh ada juga.
1: Sam tu dok sayang. Aku suka aku baca.
2: AI yeah. Ni seng tau.
0: Kau aku sentuh juga. AI sir takut kau salah satu jadi scammer juga. Kalau bila buat AI tu boleh jadi scammer.
1: Bahayalah ni dia minta simpati kat TikTok dah.
0: Kalau kau betul macam orang katalah minta simpati kat TikTok.
1: Takut.
0: Macam-macam cara nak minta.
1: Sebab gini.
0: Kalau betul kedok benda tu. Jadi susah nak nampak benar-benar dan palsu benda ni.
1: Tapi orang kita pun murah pun. Orang kita baik hati. Dok boleh tengok. Mu tengok. Main tunjuk gambar-gambar. Budak-budak anak-anak dok makan gitu. Kita sedih. Betul dok kalau kita kan.
2: Ya.
1: Lepas tu dah ke mana eh? Zai?
0: Aku tak tahu lah kata. Kalau mu ke mana?
2: Bo. Kalau kita tengok dulu dah betul kedok ni. Kita saya rasa susah. Kalau contohnya. Kalau kita minta nombor telefon dia. Lepas hari tu. Kalau betul-betul dia tu okey. Okey lah. Tapi kalau nak minta telefon pun kan tu cakap.
1: Apa, tapi aku rasa aku rasa dok ui nama telefon kami tau. Sebab kita takut kita tahu takut kalau mana benda kan kita pergi kan dua-dua rumah berjegeguk besar. Tapi gitu agak mana kita benda yalah kadang-kadang orang kita nak kata apalah cuma scammer ni di mana-mana. Bukan nak kata dia scammer. Bukan semua scammer.
2: Kadang-kadang tu terkesan juga banyak contohnya orang yang nak betul-betul derma dah dapat tau. Jadi orang yang
1: edit video molek-molek sedih letak kat gambar-gambar rumah benda nak rebes belah ke apa. Tulis. Jadi kejap kang. Ada arah lah orang kita deh. Tak begini. Awalah cari hok yang betul-betul senang tau.
2: Kena mikir dulu lah.
0: Rasa TikTok tempat dia. Masih

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Cerita pagi Cungan FM kembali semula bersama dengan kami 8.50 minit pagi. Bersama dengan anda, saya Auni, sayang Sokma.
2: Dan saya Siri Isa, mantap jiwa pada pagi ini dalam kehidupan kita. Kita nak dalam insyaAllah kita maju ke hadapan dan cuba untuk menjadikan peluang yang kita dapat pada waktu ini. Kita bina dan kita capai impian kita.
1: InsyaAllah. Sambil-sambil tu juga kita nak borak-borak dengan rakan kita pada pagi ini.
0: Cicat Pagi.
2: Kita pada pagi ini, pernah tak anda mengalami satu situasi keajaiban yang anda alami bersama-sama dalam hidup anda itu dan keajaiban itu membentuk diri anda sehingga kini?
1: Betul. Sebabnya kadang-kadang dalam hidup ni, bila ada satu-satu momen tu yang berlaku, sampai kita sendiri tak tahu macam mana nak jelaskan dia punya manisnya kenangan tu. Mungkin benda tu nampak kecil bagi orang lain, tapi untuk kita, dia tinggalkan rasa yang sangat susah kita nak lupa.
2: Jadi yang faham, kita saja yang faham. Kalau anda nak ceritakan ataupun nak kongsikan, boleh bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Anda boleh hantarkan cerita anda itu ke WhatsApp kami 0103446632,
1: ataupun boleh terus hello kami menerusi talian 0962353330, juga 0962383330. Mungkin ada yang bertanya lah, ajaib tu macam mana sebenarnya. Kita bagi situasi lah. Mungkin tiba-tiba kita pernah terserempak seseorang pada waktu yang sangat tepat, ataupun mungkin kita pernah terselamat daripada sesuatu yang tak sangka kita berlaku ke. Ada perkara-perkara yang kita rasa macam ada hikmah di sebaliknya berlaku.
2: Jadi anda boleh kongsi bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Yang nak hantarkan dan juga menerusi live TikTok pun boleh juga.
1: Boleh sahaja. Ya, jadinya kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan ke Utama 9 Pagi dan kami akan kembali temani anda di jam yang terakhir. Ceria Pagi.
2: Cinkan FM.

0: krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkokoh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baru termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Sia Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang sesulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Selamat pagi dengan FM. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan saya Siti Isa, mantap jiwa, si delicious.
1: Dan juga saya Ani sayang sama. Terima kasih yang tidak terhingga untuk sahabat-sahabat kita yang ada menerusi live TikTok dengan FM. Kita ada Sofian Rani, Dok Soho, Mustakmal dan juga ramailah yang memeriahkan live TikTok dengan FM _.
0: Dan pagi ni juga sebenarnya bila kita cerita pasal keajaiban dalam hidup kita, kita ada satu peristiwa yang berlaku tau. Kita nak cerita dalam dia ada sebenarnya kadang-kadang keajaiban yang berlaku dalam hidup ni, dia boleh merubah mentaliti kita. Itu je sebenarnya. Contohnya, ada situasi lah, duit kita tinggal RM10 je ni.
1: Okey.
0: Tiba-tiba esoknya tiba-tiba ada orang bayar hutang kita.
1: Jadi
0: nak pergi lepas tu pula nak pergi kerja. Nak bawa macam potong kayu pula. Tiba-tiba tayar pancit. Macam mana? Lepas tu kita pun dah nengung, dah
1: dengan lewatnya
0: dengan memang kita tak tahu, tak ada bantuan. Tiba-tiba ada orang datang membantu kita.
1: Itulah. Dalam keadaan kita susah-susah tu, Allah hadirkan kita untuk tolong seseorang. Ada juga yang cerita Sidi bagi tahu tadi, katanya rezeki tak pernah salah alamat. Memang kebetulan hari tu memang rezeki dia macam tu Allah nak buat caranya.
0: Ada satu tu kalau kita hampir dah putus asa ni, tapi sebenarnya dengan satu panggilan, satu mesej, satu doa daripada mak ayah, terus buatkan kita kuat balik.
1: Apa cakap pasal doa ni, sebenarnya saya pernah jugalah lalui situasi yang saya rasa sangat ajaib. Saya bercerita dah tadi dengan pendengar setia Jangan FM di live TikTok. Masa tu kebetulan saya baru perasan 2-3 hari tau beg duit saya hilang. Baru perasan hilang. Sebab sebelum ni biasa kita guna QR. Tiba-tiba bila dah beg duit hilang tu, kita rasa macam buntu, tak tahu nak contact siapa. Lepas tu kebetulan masa tu rasa macam nak telefon kafe yang saya pernah pergi. Saya pergi kafe tu 3 hari lepas. Bila call tu, kita macam dalam hati ni berdoa lah, ya Allah tolonglah, kalau jumpa mula beg duit tu tolonglah, jangan ada apa-apa, jangan orang curi duit dalam tu ke. Lepas tu kita ni amalkan doa masa tu surah duha. Lepas tu bila call tu, tengok-tengok dia kata ada beg duit dekat situ. Jadi rasa macam ajaibnya, rasa bersyukurnya tak jadi apa-apa dekat beg duit tu.
0: Kita berada sampai apa? Jumpa balik kan?
1: Jumpa balik.
0: Okeylah. Jadi itulah sebenarnya apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ni. Ajaib yang berlakunya dalam situasi yang kita alami, hanya kita yang tahu adalah antara kita dengan Allah sebenarnya. Dan bagaimana untuk kita gunakan keadaan tersebut untuk kita melestarikan dan kita berbuat baik pula pada orang lain nanti.
1: InsyaAllah. Kalau macam sahabat kita Khairul Ridwan ni, katanya macam ambalah bila makan dekat kedai makan tadi, rupanya bila nak bayar tu ada orang dah bayarkan. Dia nak ucapkan terima kasih lah untuk insan tersebut.
0: Dia kenal tak siapa yang bayar
1: dia
0: tu?
1: Dia tak kenal. Tahu-tahu dah ada orang bayar. Lepas tu bila dia tanya cashier siapa yang bayar, dia kata ada seorang pakcik tu. Kebetulan dia nak bayar. Lepas tu dia kata bayar sekali lah meja belakang tu.
0: Bagus pakcik ni. Jadi insyaAllah apa yang kita harapkan, inilah dia. Tapi bila kita dah dapat yang baik-baik daripada orang ni, insyaAllah kita akan cuba untuk beri pula pada orang lain.
1: InsyaAllah. Jadi kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi cerita, boleh sahaja 0103446632.

0: bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.
1: Cicat Pagi.
2: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami untuk Cicat Pagi pada pagi ni.
3: Ya, dan semestinya kita ada komen-komen yang kita nak bacakan daripada sahabat-sahabat kita. Antaranya menerusi live TikTok Cungan FM ni, katanya Dok Soho, dia kata Amba pergi Kuala Lumpur minggu lepas. Singgahlah satu kafe ni. Lepas tu adalah Mak Saleh ni panggil anak-anak dia belanja makan sampai 100 ya ke anak-anak dia.
2: Dia belanja makan
3: ya, anak-anak dia rezeki anak-anak dia rezeki dibelanja anak-anak. Makan.
2: Okey, kita ada seorang lagi ni 0714 ni. Keajaiban pernah berlaku masa Kak Ira nak buat kenduri kau. Win anak Kak Ira.
3: Okey.
2: Duit tak apa cukup. Tiba-tiba dua hari kemudian keajaiban berlaku. Kak Ira Kak Ipa datang bagi duit tambah untuk majlis perkahwinan anak. Ya Allah, satu keajaiban yang tak dapat dilupakan katanya.
3: Alhamdulillah.
2: Kita pun rasa bila dalam keadaan macam tu kan, Allah Akbar, ketor ni eh. Sungguh. Nak menerima dan bersyukurnya rasa tu kan.
3: Kalau nak bagi, maknanya dia bagi duit tambah tu, kalau bukan sikit-sikit, kalau banyak tu memang alhamdulillah lah.
2: Ui, kita memang kita akan rasa bersyukur lah. Waktu tu tak tahulah kan, nak mengalir air mata ke sampai tak boleh nak terkata lah.
3: Ya. Kita ada juga komen daripada sahabat kita ni. Katanya, saya ada satu pengalaman yang memang buat saya percaya hidup ni kadang-kadang penuh dengan kebetulan. Masa tu dia kata arwah ayah dia masih ada. Setiap kali kalau macam dia saya sedih, dia mesti cakap jangan risau, semua benda akan okey. Jadi lepas saya meninggal tu, saya rasa macam susah nak terima kenyataan. Satu malam tu, saya memandu seorang diri sambil menangis dalam kereta. Tengah radio pasang lagu lama kegemaran arwah ayah. Lepas lagu tu habis, DJ radio tu cakap lebih kurang macam ni, walau apa pun yang berlaku, jangan pernah putus harapan. Masa tu memang terus meremang dan juga menangis lagi kuat lah. Mungkin bagi orang lain biasa, tapi untuk saya rasa macam ada ketenangan yang datang secara tiba-tiba.
2: Jadi kita ada, itulah cerita dia. Jadi kita ada seorang lagi ni, siapa yang ni cerita pasal burung terlepas ni.
3: Kenapa tu?
2: Ni khabar ni, dia ada hantar ni. Burung orang bela dari kecil tuik katanya.
3: Okay.
2: Khabar buat salah, lepas. Lepas tu kata tak apalah, dia kata tak ada rezeki. Tapi keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia balik tenggek atas pokok jambu dan dia panggil nama burung tu. Burung tu datang hinggap dekat bahu dia. Jadi dia katanya memang satu keajaiban lah pada waktu tu, sebab Kaabah yang buat salahnya. Kaabah ni pun tak apa. Kaabah, apa Kaabah bagi buka pintu tu Kaabah.
3: Kaabah mohon nak pegang lah kot burung tu. Lepas tu tiba-tiba terkebang lah pula. Nasib baik mari tenggek mula.
2: Kalau tak 2,000 tu harga dia kata.
3: Aduh.
2: Okay, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni.
3: Dan selepas ini kita cuba dapatkan Bro Amin untuk sama-sama kita kongsikan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini.

dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Akhirnya
1: sebut. Anda sangsi, kami kongsi.
2: Ais, seronok pula sembang ni kan.
1: Pakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya Pakal.
4: Bersama-sama pada waktu ini, kita nak bawakan untuk anda sila tampil ke pentas Bro Amin.
1: Woo, Assalamualaikum Bro Amin. Saya fan. Gitu, macam pergi konser kan.
4: Okay Bro Amin, bila kita masuk di atas, kita masuklah dalam satu ruangan yang kita rasa ada motivasi yang berlaku dalam kehidupan kita, iaitu keajaiban yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang boleh membantu kita. Contohnya yang paling tular pada waktu ini ialah Diki dengan abang minyak, apa, abang minyak hitam, betul kan?
5: Jadi
4: dalam keadaan yang macam tu, jadi apabila sampai ke satu tahap, kita tengok Diki ni seorang yang sangat dia membalas budi dan akhirnya apa katanya, dia nak bagi balik kepada untuk abang minyak hitam tu buat balik infak, tapi abang minyak hitam tu kembalikan duit tu kepada Diki untuk budak anak-anak. Jadi momen ini sebenarnya menjadikan kita satu rasa keinsafan dalam diri kita, dan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya kita boleh dapat manfaat daripada cerita-cerita yang macam ni.
5: Dalam hidup ni memang ada banyak keajaiban yang kadang-kadang kita tak perasa. Antaranya arwah ayah saya, bila dia meninggal, rupa-rupanya ramai orang kontak saya. Dia kata terima kasih sebab ayah awak dulu pernah tolong saya gini. Terima kasih sebab ayah awak dulu saya pernah berhutang, tapi bila saya nak bayar dia kata tak payah. Ada juga kata terima kasih sebab ayah awak tolong saya untuk dapat kerja sikit-sikit. Maksudnya bila saya fikir balik, patutlah ayah aku ni tak putus rezeki dia. Kisahnya dia banyak tenaga dan dia tak geger pun dia tenaga. Dan disebabkan itulah saya duk rasa lah apa keajaiban dia dapat ialah rezeki dia tak putus-putus. Dan menariknya, dia tidak, dia tolong orang tidak kira kaum, bangsa dan agama. Dan benda ni saya belajar daripada arwah ayah saya, bahawa hidup ni kita hanya akan merasai keajaiban apabila hadirnya keikhlasan dalam hati. Sebab baru ni saya tengok kat thread, ada satu posting dia kata, saya dah 10 tahun, 15 tahun doa, tak tinggal semayah, jaga aurat, tapi tetap doa saya tak dimakbulkan. Saya kata, gerai nak komen. Maknanya, mu doa ni kerana Allah, kau mu doa kerana mu nak bagi tu. Jadi dalam arti kata lain, kadang-kadang apa keajaiban kehidupan, keajaiban doa, keajaiban sedekah, kita tak rasa kerana kita buat untuk gapo. Kalau kita buat untuk, sebab memanglah ada hadis Nabi kata, mana kasat sedekatun mimmal, tidak berkurang harta bila kita bersedekah. Tapi kalau mu sedekah untuk menambahkan harta, jangan marahlah kalau harta tak tambah-tambah sebab mu sedekah sebab nak kaya. Orang sedekah ikhlas. Bila ikhlas tu, barulah dia akan mari keajaiban tu. So supaya juga kes abang minyak dengan Diki itu semua mari kerana keikhlasan. Sebab tu saya harap dalam masyarakat kita yang ada berbilang kaum, yang kadang-kadang kita rasa seram baca berita bila ada salah faham di antara kaum, perbalahan dan sebagainya dalam macam-macam isu. Ini semua berlaku kenapa? Kerana pejuangnya tidak ikhlas, bahkan kerana kuasa dan hilang keikhlasan. Jadi kita, saya haraplah kita kembali semula kepada the power of sincerity, kuasa keikhlasan. Tolong orang kerana ikhlas. Tolong orang bukan kerana kuasa. Tolong orang bukan kerana nak nama, nak suhu, nak followers, nak viewers. Tak. Tolong orang ikhlas. Bila kita ada keikhlasan, insyaAllah lah kita boleh hidup dengan penuh harmoni dalam kepelbagaian kaum. Barulah kita akan rasa keajaiban ikhlas tu. Kita akan rasa keharmonian, kita akan rasa ketenangan. Ianya apa? Ikhlas. So, untuk kita merasai keajaiban hidup, ikhlaslah dalam kita berbuat kebaikan. bukan kerana orang, bukan kerana viewers, bukan kerana follower, bukan kerana kuasa. No. Kita jauh lah. Bukan kerana undi, dok. Kita tolong kerana ikhlas.
1: InsyaAllah. Dan juga Bro Amin nak tanya jugalah, kadang-kadang kan keajaiban tu datang bila kita terlepas sesuatu peluang, rupanya ada perkara lebih baik yang menanti. Sebabnya bila kita terlepas sesuatu peluang tu, mungkin kita akan rasa kecewa, kita akan rasa marah dan sebagainya. Macam mana kita nak latih diri sendiri tu untuk percaya pada proses hidup tu, dan perkara yang lebih baik tu yang akan mendatang tu adalah lebih baik daripada yang sebelumnya.
5: Ini juga kerana tidak ikhlas. Sebab apa? Kita buat sesuatu sebab kita tahu, kita pernah dengar siapa yang apa yattaqillah yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Wa yurzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan direzekikan dengan sesuatu yang dia tak pernah sangka pun. So dia buat, tapi kerana dia nak sesuatu yang dia tak sangka. Kenapa tak? Akhirnya dia tak boleh. Bila dia tak boleh, dia meroyan. Kita ikhlas. So kita buat sesuatu kerana apa? Kerana Allah, kerana nak tolong. Dan itulah nama dia ikhlas, tanpa kita mengharapkan balasan. Bila kita buat lagu tu, barulah kita akan digantikan dengan sesuatu lebih baik. Nampak tak? Tapi kalau kita buat sesuatu memang kerana InsyaAllah aku tolong, aku susah sikit lah ni, nanti boleh lah tu benar lagi molek. Kita nak hak tu. Nampak tak? Bukan nak redha Tuhan, kita nak waktu. Kalau boleh alhamdulillah lah, kalau tak boleh kita meroyan dan sebagainya. So betul, yes, buat bila kita tolong orang ataupun kadang-kadang kita diujikan, kita buat kebaikan, kita akan dapat sesuatu lebih baik. Yes, betul. Tapi itu nombor 2, nombor 8, nombor 9, nombor 13. Nombor 1 membuat kerana gapo. Sebab tu saya kadang-kadang rasa apa, tak selesa bila melihat orang bila tolong buat konten. Kalau sekali-sekala tak apa. Tapi kalau sama-sama more, something wrong lah Munir.
1: Kena tengok niat dia balik tau.
5: Sekali-sekala okey lah untuk inspire orang lain tau.
1: Betul.
5: Tapi kalau sama-sama more ni, ay, akulah.
1: Something wrong somewhere.
5: Something wrong lah.
1: Ya, betul-betul. Okay, baik. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak Bro Amin untuk perkongsian pada hari ini. Semoga baik-baik saja untuk kita semua. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okay,
4: baik. Baru saja kita bersama-sama dengan Bro Amin dalam Tanya Pakar.
0: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Ay, seronok pula sembang ni kan.
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Sudah sampai di hujung-hujung tugasan. Kami menemani anda. Saya Siri Isam Mantap Jiwa.
1: Dan juga saya Auni Sayang Sokmo. Dan juga insyaAllah selepas ini akan bersama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mu. Kita ada DJ Aisyah sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah.
0: Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami 18 jam Terengganu FM menemani anda.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu.
0: Cuma je. Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar seratus dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terganung FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
3: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

jangan ganggu pacarku. Cita-cita tak? 10.12 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Temuan kita untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda? Diharapkan anda terus sihat walafiat kan? Di samping kita menjalani tanggungjawab kita, amanah kita, selagi kita bernafas, diberi nafas di dunia ini kan? Banyak tadi tanggungjawab yang perlu kita selesaikan. Apapun kita terus bersemangat, kuat dalam menjalani apa jua amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Dan insyaAllah untuk jam ini, dalam anggun inspirasimu, kita akan ada tetamu yang akan hadir bersama kita untuk slot JBPM di radio. InsyaAllah kita nantikan tetamunya seketika nanti. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Jaya, anggun inspirasimu.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

0: Saya Kak Nur Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kalina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Semasa.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. 10.30 minit pagi dah ketika ini dan seperti telah saya war-warkan, hari ini kita bersama dalam slot JBPM di radio yang membawakan topik ataupun tajuk untuk hari ini, latihan ke arah kecemerlangan JBPM Negeri Terengganu, yang mana kita nak kena tahu jugalah mengapa dan pentingnya latihan kepada pegawai bomba yang sedang berkhidmat. Hari ini kita akan mengupas lebih lanjut mengapa latihan itu nyawa bagi seorang anggota bomba. Dan bersama kita pada hari ini berusaha penguasa bomba Muhammad Syamsul Hanif bin Muhammad Syahrin, yang merupakan penolong pengarah bahagian latihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Boleh saya panggil Tuan Hanif?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Katanya kita kali pertama. Dia kata dengan saya tadi dia nervous. Alah, janganlah nervous.
2: Betul, first time ni nervous sikit lah kan. Tapi insyaAllah.
1: InsyaAllah, boleh lah. Dah boleh cakap ni lah. Tenang je ni. Baik, tapi kita memasuki dan teruskan dengan perkongsian kita untuk pagi ini ya, berkenaan dengan topik kita nak bawakan, latihan ke arah kecemerlangan JBPM Negeri Terengganu. Anak tanya jugalah kepada Tuan, mengapa latihan ini sangat penting dalam perkhidmatan bomba, walaupun sudah menjalani latihan semasa rekrut, semasa ingin menjadi seorang anggota bomba yang telah ditauliahkan. Silakan Tuan.
2: Alright, terlebih dulu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berpasti tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani. Okey, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DJ Kak Syah, ya betul lah?
1: Ya, betul.
2: Okey, nama panggilan mesra ya?
1: Aisyah. Panggil je saya Aisyah.
2: Aisyah?
1: Ya, Aisyah.
2: Oh, salah info lah ni.
1: Alright, ya, saya okay. Aisyah.
2: Dan okey, kenapa bahagian latihan ni sangat penting? Sebenarnya bahagian latihan ni dia adalah satu tunjang ataupun apa ni, kita panggil asas kepada JBPM sesebuah negeri tersebut. Yang kalau kita tahu, kalau dalam bahagian Jabatan Bomba ni, kita ada bahagian operasi, iaitu pemadaman kebakaran, penyelamatan. Okey, lepas tu kita ada BKK, iaitu bahagian keselamatan makanan. Okey, lepas tu kita ada bahagian penyelesaian kebakaran. Okey, dan bahagian latihan ni orang tak kenal tau. Kan, so betul. Kat sini saya nak bercerita pasal bahagian latihan. Kepentingan bahagian latihan ni adalah satu, ramai ingat bila dah habis rekrut dan orang yang dah sah jawatan dan berpengalaman ni, dia tidak lagi memerlukan
1: latihan.
2: Tapi yang tidak, sebab kita tahu apa ni, kemahiran ni dia bersifat perishable ataupun mudah luntur jika kita asah.
1: Betul.
2: Jadi latihan berterusan, dia akan pastikan setiap reflect kita punya anggota berada di lapangan kita dengan tepat. Contohnya bila kita berada dalam situasi kecemasan, kita tidak punya masa untuk berfikir panjang. So jadi kita memerlukan latihan yang berterusan supaya anggota ataupun kita panggil forward commander kita yang berada di lapangan boleh buat decision dengan tepat. Okey, dan melalui latihan yang berterusan, anggota ni dia dapat meningkatkan disiplin, kemahiran, kecergasan serta keyakinan ketika menjalankan operasi yang sebenar. Dan dalam konteks tugas kebombaan ni pula, dia setiap saat sangat penting. Dan latihan ni membantu anggota, macam saya cakap ni, dia bertindak dengan pantas dan cepat.
1: Betul.
2: Sebab dia melibatkan nyawa.
1: Oh, betul, betul, betul. Jadi rasa yang tenang juga nak tambah juga. Okey, kalau kata tadi ini merupakan latihan berterusan ya, untuk pegawai-pegawai bomba ataupun petugas-petugas bomba yang menjalankan tanggungjawab menyelamat nyawa. Kan? Rasanya dalam selepas rekrut tu mengambil masa bila pula? Dalam masa bila pula dia akan diberikan latihan semula tu?
2: Okey, dia latihan semula ni dia bergantung atas kita punya keperluan. Session latihan ni kita akan berbincang dengan bahagian operasi, sebab bahagian operasi ni dia tahu, dia ada data semasa kebakaran ke api ke penyelamatan ke, dia akan sesuaikan dengan khusus yang yang kita akan request untuk anggota kita. Di bahagian operasinya yang yang tahu keperluan khusus apa yang diperlukan untuk memastikan anggota kekal kompeten.
1: Itu kursus lah, salah satu kursus.
2: Dia ada dua, dia ada teori, dia ada amali. Dia bergantung atas keperluan semasa lah.
1: Tuan nak tanya jugalah, jenis latihan yang sering dijalankan oleh JBPM Negeri Terengganu ni khasnya.
2: Alright, kalau jenis latihan ni dia ada banyak, cuma saya kongsikan sedikit lah. Kalau DGPPN Negeri Terengganu ni, dia ada STB kita panggil, sistem tugasan dia balai. Ramai orang ingat okey, anggota bomba ni dia hanya menunggu panggilan saja. Sebenarnya tidak. Sebab di peringkat pengurusan ni, kami dah, kami ada sistem tugasan balai ataupun STB, yang mana kita selitkan setiap anggota tu dia dia perlu laksanakan oleh pasukan yang bertugas. Tak kisahlah pasukan apa, A, B, C. Kita akan terlaksa sesi perkongsian ilmu supaya dia dia tahu dan dia mahir. Dan juga kita ada buat kelas STB e-learning, yang mana kita ada pembelajaran secara online yang akan dilakukan oleh pegawai-pegawai kanan di peringkat pengurusan. Dia ikut topik lah, sama ada pemadaman, penyelamatan dan pengurusan kecemasan. Kalau kalau peringkat saya ni pula ataupun di bahagian latihan pula, kita akan hantar anggota kita macam saya cakap untuk berkursus di luar ataupun di ataupun di dalam. Dan kita ada KPI kita, iaitu 7 hari berkursus dalam setahun semua anggota.
1: Baik. Okey, nak tanya jugalah berkenaan dengan cabaran setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ni, pasti ada cabaran. Nak tanya juga berkenaan dengan apakah cabaran utama dalam melaksanakan latihan anggota bomba, terutamanya di dalam perkembangan teknologi ni dan kemajuan.
2: Kalau kita cerita pasal aspek cabaran ni banyak. So antara cabaran utama ni adalah kekangan masa. Disebabkan komitmen, kita ada operasi harian, faktor cuaca, pengurusan logistik serta tahap keletihan pegawai selepas operasi. Sebalik operasi je, kadang-kadang dia dapat rest sekejap, kadang-kadang ada keluar lagi. Benda tu dia dia tak tahu bila masa dia boleh rehat. Tapi namun begitu, pihak JPPN kita kan sentiasa memastikan latihan dapat dilaksanakan secara konsisten demi mengekalkan tahap kesiapsiagaan anggota. Dari segi perubahan arus teknologi, kalau perasan kereta lah kita dulu ada apa, daripada hybrid, so daripada hybrid kita pergi ke EV, so kita akan follow teknologi dengan mengadakan kursus kebakaran macam mana kita nak handle kebakaran EV bagi memperkenalkan kepada pegawai risiko yang dihadapi apabila berhadapan dengan kebakaran ataupun kemalangan yang melibatkan kenderaan yang semakin canggih ini.
1: Itu sedikit berkenaan dengan cabaran utama ya dalam melaksanakan latihan anggota bomba, terutama di dalam perkembangan teknologi dan kemajuan semasa ya tuan. Baik, untuk sekarang pukul 10.37 minit pagi, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali bersama tetamu kita untuk pagi ini. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jackson. Bawa anda ke 10.42 minit pagi dan ketika ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Hanif untuk pagi ini. Itu Tuan Hanif. Baik Tuan Hanif, okey dah?
1: Ya, yes, saya.
0: Tak nervous lagi dah?
1: Macam makin okey lah
0: sikit. Alhamdulillah. Dia boleh. Boleh insyaAllah. Boleh je. Baik Tuan, tapi kita pun membahasa kita nak teruskan lagi dengan perkongsian kita untuk pagi ini. Baik Tuan, saya nak tanya.
1: Silakan.
0: Tuan, dia boleh tanya kita. Abang boleh macam ni je. Okey Tuan, saya pernah lihat di media sosial berkaitan dengan latihan simulasi ni yang telah dijalankan oleh JPPM. Boleh tak Tuan terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan latihan simulasi dalam dunia kebombaan dan adakah ia sekadar lakonan ataupun elemen teknikal di sebaliknya?
1: Okey. Bagus soalan tu. Soalan tu soalan yang teknikal lah. Okey. Yeah. Dalam kita kata konteks simulasi ni, dia bukan sekadar lakonan, tapi biasanya kita berdasarkan reka bentuk senario yang betul. Okey, saya bagi contoh. Kalau contoh di akademi, dia ada banyak sangat. Saya bagi contoh ni satulah kan. Kita ada smoke house. Smoke house ni biasa kita guna untuk training anggota bomba. Kita akan dalam smoke house tu dia akan ada asap yang sangat tebal. Sampai kita tak nampak jalan dia. Dan yang boleh menghalang dia punya penglihatan dia sifar. Lepas tu struktur bangunan tu memang kita sengaja bakar dia untuk mengeluarkan asap. Dan kita akan letakkan patung ataupun dummy. Contoh ada dalam tu ada struktur kan. Kita akan letak dalam bilik A, bilik B. Dan kita akan minta kita punya anggota kita untuk mencari dalam keadaan gelap tu supaya kita bila kita nampak, bila kita bagi tekanan secara mental dan fizikal dekat kita punya anggota, dekat situlah kita nak supaya anggota tahu bila masa datang situasi yang betul dia boleh buat, dia boleh adapt dengan situasi tu. Sebab kita tahu bila pilihan kita sifar, kita fragile tahu nak menyelamatkan mangsa, nyawa. Jadi dalam simulasi ni bila kita memperkenalkan elemen macam kejutan, contohnya tiba-tiba laluan keluar runtuh ataupun cair putus, ini memaksa anggota kita untuk berfikir secara kritikal dan bekerja di bawah tekanan. Itu yang kita nak. So melalui simulasi yang kerap sini, otak mereka dilatih untuk mengenali corak pattern yang berbahaya. Jadi ia boleh reflect dengan tindakannya bila tiba waktunya, bila dia kena menyelamat di lapangan. Itulah kita dia punya tujuan dia.
0: Okay. Jadi you kata berdasarkan dengan keadaan sebenar lah.
1: Ya, betul.
0: Walaupun orang kata dia sekadar lakonan, tapi ia dia ada dia punya lakonan yang berdasarkan elemen sebenar lah, keadaan yang sebenar tu lah. Itu faham. Baik Tuan.
1: Boleh saya tambah?
0: Boleh, silakan.
1: Latihan tu juga dia sebelum dia jalankan waktu rekrut lagi. Anggota, pegawai kanan, semua pernah terlibat dalam dalam latihan simulasi yang tersebut. Sebab kita supaya kalau kita perasan, kalau di operasi yang di lapangan kita ada forward commander yang mana yang akan memberi arahan untuk anggota cari. So bila kita punya forward commander pun faham situasi dan pernah alami latihan macam tu, jadi dia boleh memberi arahan dengan tepat dan membuat keputusan dengan tepat. Macam tu. Itu yang penting. Even saya pun pernah menjalani latihan simulasi macam tu. Sebab tu kita boleh menceritakan macam mana susahnya dengan penglihatan kita ditutup, memang gelap, dan dipaksa untuk mencari dummy dan kena heret keluar pula. Dan kita ada SOP kita bila kita masuk dalam struktur macam tu, kita kena mengangkat, tak boleh bangun. Sebab apa, kalau kita bangun kita akan berdepan dengan risiko bahaya. Contoh kita hantuk lah. So benda-benda macam tu lah, dia ada SOP dia. Mana tu yang penting untuk kita mengelakkan anggota penyelamat kita dalam keadaan bahaya.
0: Jadi orang kata dia bukan senang ya kerja sebagai bomber ni. Dia risiko sebenarnya.
1: Betul, sangat-sangat risiko.
0: Nyawa petugas, pegawai semua.
1: Dan salah satu KPI iaitu kita kena pastikan anggota penyelamat kita dalam keadaan selamat. Dan dia kena ada banyak keputusan sebenarnya. Dia bukanlah satu kata okay, aku bomba, aku boleh terus pergi selamat orang, tak. Kita kena kena mendapat, kita kena kita size up. Size up ni maksudnya kita kena Tengok dulu, kita kena analisa tempat tu. Kalau ada pelan bangunan, kita kena tengok. Sebab banyak keputusan yang kita kena buat dekat situ. Macam tu.
0: Kemana kita nak plan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sebelum kita mungkin saya nak tanya jugalah. Okay, sekiranya ada berlaku sesuatu kebakaran atau tempat kebakaran tu kan, kita nak, dia pasti ada dia punya, orang kata, plan dia. Kita tengokkan, okay, misalnya api daripada tengah, contohnya lah saya tengah-tengah kan, dia kawasan tengah-tengah di belakang, bagaimana dari sudut mana, bahagian mana anggota bomba nak masuk ke, mungkin ada kot plan yang ataupun ada briefing sebelum ataupun kena terus kerja macam, kena masuk, saya nak tanya jugalah mewakili orang awam macam mana tu.
1: Tak ada lah ni skrip. Okay, tak apa. Yeah. saya cuba jawab lah sebab, okay, sebab ini berdasarkan latihan yang saya pernah hadapi lah. Okay. Dalam konteks kebombaan ni, sebelum kita memulakan operasi, kita ada ICS, Incident Command System, yang mana kita ada kita punya, kita panggil hierarchy ataupun carta dia, yang mana kita akan minta untuk seorang pergi size up yang saya masukkan dulu. Okey, kita akan pergi ke lokasi A contoh. So kita akan tengok keadaan sekeliling, ada struktur bangunan runtuh ke, kebakaran dekat mana, kita kena nilai dulu. Lepas tu kita kena rujuk dengan kita punya incident commander, yang mana akan buat keputusan dan ataupun decision sama ada kita boleh masuk ataupun kita kena padamkan kebakaran daripada luar. Benda tu bergantung atas situasi dan pengalaman sebenarnya. Dan dia kita akan nilai sama ada mangsa ataupun tidak.
0: Dia berbeza tuan. Rumah yang landed house orang kata.
1: Betul.
0: Rumah yang tingkat bertingkat ataupun kawasan pedalaman.
1: Betul-betul.
0: Bukan
1: dia
0: mudah ya, kalau kita mudah nak cari punca air tu untuk kita nak.
1: Ya, betul. Punca air ni pula dia ada sumber yang terbuka. Kalau ada pilih member tak apalah, kita boleh plug dan keluar kan.
0: Tapi kalau tempat tu pedalaman tu.
1: Ya, betul.
0: Tak suka.
1: Saya bagi contoh kalau kebakaran api hutan, mana dia nak cari air kan.
0: Macam mana?
1: So benda-benda macam tu lah. Sebenarnya kita memerlukan kepakaran, pengalaman.
0: Ya, betul.
1: Sebab tu saya masukkan tadi size up tu sangat-sangat penting dalam sesebuah decision kita buat.
0: Kita boleh contoh juga yang sebelum dia berlaku ya, keadaan cuaca.
1: Betul.
0: Kebakaran hutan banyak berlaku khasnya di Terengganu ni kan.
1: So jadi dekat sini macam saya tu latihan sangat penting. Kalau sekarang ni baru-baru ni pattern api hutan, betul kan?
0: Betul.
1: So nanti kita akan tengok, kita akan nilai balik sama ada keperluan. So kita akan bincang dengan peringkat pengurusan sama ada latihan api hutan ni diperlukan tidak. Macam tu.
0: Betul, api tu pernah dengar jugalah orang kata api tu dia dalam tanah. Saya tak faham juga benda tu. Dia macam bukan dalam tanah, dia macam dia dah pasir. Kawasan pasir tu macam mana cara bomba menyelesaikan pula, sebab
1: banyak soalan. Soalan macam ni. Okey, tak apalah, saya cuba jawablah kan. Kalau macam tu kebiasaannya dia akan guna banyak teknik lah. Salah satu yang saya pernah tengok, dia akan tanam nozzle tu ke bawah supaya dia apa ni, air tu dia dia boleh padamkan api dekat bawah. Kita bagi contoh macam tanah gambut.
0: Tanah gambut.
1: So benda-benda macam tu lah. Dia ada balon pasang sprinkler.
0: Dia ada cara dia.
1: Dia ada cara dia. Tapi tu lah, minta maaf lah, bukan kepakaran saya lah.
0: Sedikit dah boleh kongsi lah juga ya tuan. Baik, waktu sekarang pukul 10.50 minit pagi. Sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan kita bersama dengan tetamu kita, nak tanya jugalah, apakah harapan JBBM Negeri Terengganu melalui pelaksanaan latihan ini?
1: Alright, harapan dia melalui pelaksanaan latihan ni lah. Apa yang saya maklum tadi, latihan, bahagian latihan ni sangat penting dalam sebuah organisasi JBBM lah. Harapan dia adalah untuk melahirkan anggota yang lebih kompeten, profesional dan sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Selain itu, kalau dia peringkat kami pula, kami nak pastikan perkhidmatan kami bagi tu dia berada dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih kita melibatkan orang awam ni. Lepas tu, serta kita dapat tingkatkan dia punya keyakinan terhadap keupayaan JBBM Negeri Terengganu dalam menjaga keselamatan awam. Kecemerlangan bukan satu destinasi, tapi betul, satu proses dengan mengutamakan latihan. Dan kita juga paling penting, prioriti dalam kita punya nyawa. Sebab itulah pentingnya pelaksanaan latihan berterusan dan berpanjangan.
0: Baik tu. Di antara kita harapan dari pihak bomba khasnya dari Negeri Terengganu ni lah. Okay, mungkin ada nak tambah lagi.
1: Alright, okay. Boleh ke selit eh?
0: Boleh, tak ada masalah. Silakan.
1: Okay, pada 8 ke 10 Jun kita ada satu program. Program ni kita jemput orang awam lah. Nama program tu program Bomber Community, yang mana akan dilangsungkan di Akademi Bomber dan Penyelamat Wakar Tapai. Dia sebenarnya pertandingan kawat kecakapan. Okey, boleh saya selit sikit kan?
0: Okay, boleh,
1: pertandingan kawat kecakapan tu adalah satu inisiatif daripada bahagian latihan, yang mana adalah satu platform ataupun medan untuk kita ukur skill-skill kita punya anggota-anggota kita. So dia ada macam game lah. Game tu dia ada, contoh saya cakap lah, bentang host, gulung host. So game-game tu lah kita perkenalkan. Kita nak tengok negeri mana yang lebih competent, contoh macam tu lah. Lepas tu lepas tu yang kita select dengan program Bomber Mesra Community ni. Okay, program tu 8 hingga 10 Jun, Isnin hingga Rabu. Dia ada banyak aktiviti lah. Dia ada pameran kebombaan, kita dapat tengok aset-aset semasa lah. Lepas tu kita ada pameran ular, siapa yang berminat lah. Okay, kita ada pameran helikopter, kan. Kita ada demonstrasi kebombaan, contohnya macam penggunaan fire extinguisher. Kita ada jualan rahmah, kita ada pertandingan tarik tali, pertandingan tarik jentera bomba. Kalau untuk budak-budak kita ada pertandingan mewarna, pertandingan masak-masak. Dan paling saya rasa musim kanak-kanak tak tertarik, kita ada program Jom Belajar Renang. Dikhaskan untuk ni lah.
0: Di mana tadi tu?
1: Di Akademi Bomber dan Penyelamat Wakar Tapai.
0: Pada
1: 8 hingga 10 Jun.
0: 8 hingga 10 Jun. Orang ramai dijemput hadir, ya. Baik, waktu sekarang pukul 10.53 minit pagi. Baik, sampai di sini saja ya tuan. Mungkin tak ada lagi nak ditambah.
1: Itulah, sekejap je.
0: Itulah kan. Nanti insyaAllah kita bersua lagi ya. Banyak lagi perkongsian. Baik, seketika kita dapat bersama dengan tetamu kita yang merupakan penolong pengarah bahagian latihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Menikmati Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: teruskan perbualan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah benda pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kodan ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Untuk aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi, alah. Bajet tu ni si ada juga, ha? Gini gaya tu, oh. Kini kita cari buat ke?

0: 02-2220.
1: Ha, Cik Indah tak dicongok sini. Masalah benda pula.
2: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
1: Bukan baik. Lain cakap hal bini. Tak ada.
3: Ya, utus lah. Itulah pemasaran kita pada pagi ini. Kita nak teruskan lagi bersama dengan tetamu kita dah pun hadir di talian sebenarnya. Kita bersama dengan Cik Kana, yang merupakan jurucakap Life Herbal Farm Tilam Herba. Hello, selamat pagi Cik Kana.
4: Selamat pagi.
3: Sihat ke hari ni?
4: Oh,
3: sihat. Baik Cik Kana, tapi itu pun masih nak teruskan dengan perkongsian kita untuk pagi ini. Silakan Cik Kana.
4: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami pada pagi ini. Saya Kana dari Herbal Fit. Sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, Kana minta izin untuk memperkenalkan syarikat kami terlebih dahulu.
3: Silakan.
4: Herbal Fit merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan. Baik. Khususnya dalam penghasilkan produk berasaskan bahan semula jadi dan teknologi penjagaan tubuh badan. Jadi ramai yang tanya, Kana, kenapa syarikat Herbal Fin keluarkan tilam herba? Jawapannya mudah. Kerana hari ini terlalu ramai yang menghadapi masalah tidur. Ada yang bangun pagi badan masih letih, ada yang bangun dengan sakit belakang, ada juga yang tidur lama tapi tetap rasa tak cukup rehat. Sebenarnya masalah ini bukan semata-mata faktor umur, tapi salah satu punca utama adalah tilam yang kita gunakan setiap hari. Sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Betul, Herbal Fin tampil dengan tilam herba yang direka khas untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni bukan sekadar untuk tidur, tapi untuk membantu memberikan sokong yang betul kepada tulang belakang, mengurangkan tekanan pada bahagian pinggan dan bahu, dan dalam masa yang sama membantu kita mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Bila tidur berkualiti, badan lebih segar, kurang sakit-sakit dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian. Jadi sebelum Kana masuk ke promosi, Kana nak kongsikan sedikit tips penting. Ramai orang hari ni tersalah pilih tilam. Ada yang pilih tilam yang terlalu lembut, akhirnya badan tenggelam dan sakit belakang. Ada pula yang pilih tilam yang terlalu keras, akhirnya badan jadi tegar dan tak selesa. Cara yang betul untuk pilih tilam ialah pilih mengikut umur, pilih mengikut berat badan, dan paling penting pilih mengikut keperluan tubuh badan kita sendiri. Tilam yang baik adalah tilam yang seimbang, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras, tapi mampu menyokong badan dengan sempurna. Sebelum kita masuk promosi hari ni, apa kata ambil nombor tempahan dulu. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, promosi pertama adalah tilam herba Afia, gabung dengan 3 jenis herba, dibuat daripada compress foam, lapis dengan 1 inci memory foam supaya tilam ni rasa separa empuk. Jadi untuk ketebalan 6 inci, bersaiz queen, harga asal RM1,199. Bukan tilam biasa, tilam herba gabung dengan 3 jenis herba semula jadi. Tapi hari ni kami bagi juga try-in, ada tilam lama tak kisah dengan jenama, dengan ketebalan. Boleh try-in dengan kita, tolak satu, beli satu, dapat potongan RM300. Jadi harga RM899. Nak jimat lagi? Tempah hari ni dapat diskaun tambahan lagi RM300. Jadi harga dari RM1,199, tempah hari ni cuma perlu bayar RM599 sahaja untuk ketebalan 6 inci. Jika nak 7 inci, harga perlu bayar RM699. Untuk 8 inci, RM799. Anda juga menerima 2 unit bantal secara percuma pengantaran, percuma terus ke rumah. Sampai rumah baru buat bayaran secara COD. Untuk bertempahan, boleh hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019 0395414288. Baik, pendengar semua, kita akan berhenti rehat ketiga. Jangan ke mana-mana. Kerana selepas ni, kami akan sambung dengan dua lagi promosi dari Herbal Fink. Kekal bersama kami, kita kembali selepas ni.
3: Baik. Waktu sekarang pukul 11.16 minit pagi. InsyaAllah seketika nanti kita akan kembali bersama dengan jurucakap untuk Herbal Fam Tilam Herbal kita untuk rancangan tajaan pada hari ini. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okay, hello Bubu, hello lagu dari A to Z 11:21 minit pagi dah ketika ini. Ramai nak tahu apa maksud Hela Bubu Hela tu. Yang merupakan nyanyian kumpulan popular era 90-an A to Z, merupakan sebagai yang berkonsepkan pop etnik Nusantara yang menggabungkan elemen muzik modern dengan nyanyian irama tradisional seperti lagu rakyat ataupun kerja. Maksud lirik utama tu Hela Bubu Hela diinspirasikan daripada sorakan atau nyanyian tradisional ketika orang Melayu bergotong royong seperti menarik pukat, perahu ataupun lesung, dan ia merupakan kata perangsang untuk menaikkan semangat dan menyelaraskan rentak kerja berkumpulan. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian. Hello, Kana. Masih lagi bersama Aisha.
1: Ya.
0: Baik, Kana. Minta maaf, ada sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu yang telah saya putarkan tadi. Baik, Kana, silakan untuk perkongsian seterusnya.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar Radio Terengganu. Anda masih bersama Kana dari Herbal Film. Sebelum Kana terus dengan promosi kedua, Kana nak tanya satu soalan. Berapa lama abang kakak sudah menggunakan tilai yang sekarang? Sebenarnya, abang kakak dan pakcik-makcik, tilai yang terlalu lama digunakan akan mula hilang sokongan. Ia akan menjadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita. Itulah sebabnya ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, pinggang dan badan terasa berat. Jangan tunggu sehingga sakit itu menjadi semakin teruk. Lebih baik kita bertindak lebih awal dengan menukar tilam lama kepada tilam yang lebih berkualiti. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Kerana nak memperkenalkan tilam premium herba Ayurvedic. Tilam ni gabung dengan 5 jenis herba, dibuat dengan compress foam high density. Jadi tilam ni sangat-sangat sesuai untuk berumur 40-an dan juga untuk ibu bapa, pasangan suami isteri ataupun untuk kegunaan keluarga di rumah. Jadi untuk harga tilam herba Ayurvedic bersaiz queen, harga asal RM1,600, dan ada tilam lama boleh try-in potongan RM300, dan tempah hari ini dapatlah diskaun lagi RM300. Jadi makna harga air perlu dibayar hanya RM1,000 sahaja untuk mendapatkan tilam premium herba Ayurvedic yang digabung dengan 5 jenis herba bersaiz queen ketebalan 8 inci. Memang sangat berbaloi pendengar semua, dapat tilam premium queen ketebalan 8 inci dengan harga RM1,000 sahaja. Untuk pertanyaan ataupun nak tempah, boleh hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, promosi ketiga adalah tilam super premium herba sabuk yang diberbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabun ni ada pengudara yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni juga sangat sesuai untuk warga mas. Mereka yang mengalami sakit belakang, slip disc dan juga sakit saraf dan untuk berat badan berlebihan. Jadi untuk tilam bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga asal bermula dari RM1,699. Selepas trade-in potongan RM300 menjadi RM1,399. Dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300 lagi, menjadikan harga hanya RM1,099 sahaja untuk ketebalan 6 inci bersaiz queen. Setiap tempahan hari ini menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertempahan ataupun untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak yang mana nak tengah cari tilam bajet, boleh pilih tilam herba Afia ketebalan 6 inci hanya 500 RM99, untuk 7 inci RM699, untuk 8 inci RM799. Untuk 8 inci RM799. Yeah. Untuk 9 premium herbal ayurvedic ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,600. 4 hari ni cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM1,099. Dan jangan lupa, yang mana abang kakak nak dapatkan diskaun tambahan, tempah hari ni yang dapat diskaun RM300 lagi. Jadi setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh hubungi kami untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, yeah. 019-414-4288. Baik, semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kanah dari Herbal Fee mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengar.
0: Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Cik Kanah, ya, insyaAllah kita berjumpa lagi nanti, ya, Cik Kanah.
1: Bye.
0: Bye. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seketika kita bersama dalam rancangan tajaan. Kita bersama dengan jurucakap untuk Herbal Farm, Tilam Herbal, bersama dengan Cik Kanah seketika nanti. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
3: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
4: Masalah dia pula.
3: Aidah macam-macam dia buat kat kodan ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
4: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari buat ke?

Putri Nuraniza Idris. Waktu irama Malaysia kita. Baik, 11.33 minit pagi dah ketika ini. Kalau kita dengarkan lagu Ngajak Tampi ni, mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang tak tahu. Ngajak Tampi ni sebenarnya merujuk kepada sejenis tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak yang diilhamkan daripada pergerakan aktiviti menampi padi. Dan perkataan tampi ini bermaksud proses mengasingkan beras atau padi dari sekam atau hampasnya menggunakan alat pengayak. Dan gerak tari ini sebenarnya meniru lenggok dan juga pergerakan tangan masyarakat zaman dahulu semasa menampi hasil tuayan padi, dan ia dimeriahkan lagi dengan iringan muzik tradisional kaum Iban. Itu dia. Kaum Iban merupakan salah satu kaum yang terbesar di Sarawak. Dan kalau kita lihat juga kan, pada bulan Mei ke bulan Jun nanti, kita banyak perayaan. Salah satunya perayaan yang bakal menjelang tiba, Hari Raya Aidil Adha, disambut pada 27 Mei ini, Rabu, dan juga 28 Mei, hari Khamis. Dan untuk seterusnya pula, Pesta Keamatan disambut pada 30 Mei Sabtu, dan juga 31 Mei Ahad. Ini merupakan perayaan menuai padi untuk ataupun menuai padi merupakan cuti umum untuk ni. Perayaan kebudayaan besar bagi kaum Kadazan Dusun di Sabah. Dan seterusnya juga untuk bulan Mei ni, Hari Wesak disambut pada 31 Mei. Di mana perayaan ini merupakan cuti umum seluruh negara untuk penganut agama Buddha memperingati kelahiran dan pencerahan kepercayaan mereka lah ya, kewafatan Buddha. Dan pada Jun 2026, Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong, yang mana cuti umum persekutuan pada 1 Jun Isnin dan 1 Jun juga, 1 dan 2 Jun. Hari Isnin dan juga Selasa, Hari Gawai, adalah pesta menuai dan perayaan terbesar masyarakat Dayak merangkumi kaum Iban, Bidayuh, orang Ulu di Sarawak. Dan awal Muharram atau Maal Hijrah disambut pada 17 Jun Rabu, cuti kelepasan am yang menandakan permulaan tahun baru bagi kalender Hijrah Islam. Itu dia banyak perayaan yang menanti kita untuk bulan Mei dan juga Jun. Dan untuk yang terdekat ni lah, untuk pada bulan Mei ni, Hari Raya Aidiladha bakal menjelang tiba. Baik, 11.36 minit pagi dan ketika ini saya nak kongsikan satu lagi info. Selain kita berkongsi berkenaan dengan perayaan-perayaan yang bakal kita sambut tak lama lagi, di antara perayaan-perayaan untuk bulan Mei dan juga Jun 2026 ini, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Anwar ucap tahniah Malaysia juara ke kuadran Piala Junior Sepak Takraw 2026. Yang mana berita benarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad Kuadra Negara atas kejayaan muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 semalam. Dan menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau berkata itu bukan sekadar mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan anak watan memiliki kecekapan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing serta mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan Malaysia juga katanya menjulang trofi sulung acara kuadran selepas merejam India 2-0 pada aksi final yang berlangsung di Stadium Titiwangsa malam tadi. Dan skuad negara yang dibarisi Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Shahal Real, Aiman Halim, Amir Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi menerima tonik tambahan hasil sokongan luar biasa, kira-kira 3,000 penonton yang membanjiri stadium yang juga dikenali sebagai Home of Sepak Takraw itu. Wow, Alhamdulillah.

0: khabar dululah kan, khabar rakan kita dari Terengganu FM ya. Jadi kita nak tanya apa khabar orang Terengganu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. DJ Dayana ke di sana? Apa khabar orang Labuan?
0: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Ketika ini kita dalam uji talian ya untuk stesen berkembang silang budaya bersama Labuan FM. Terengganu FM dan juga bersama Labuan FM yang akan berlangsung pada Sabtu ni ya. 23 Mei 2026. Sihat ke?
0: Jadi jangan apa? Sihat. Alhamdulillah. Aisyah sihat?
1: Alhamdulillah sihat je. InsyaAllah ya.
0: Jadi cuaca di sana? Bagaimana cuaca di sana sekarang?
1: Kalau sebelum ni sangat panas. Panas dering kita orang Terengganu kan. Alhamdulillah ketika ni dah. Hujan dah pun membasahi kerap kali juga, acap kali juga lah berlakunya hujan ni. Dah sejuklah sikit kita orang di sini. Bagaimana sejuk pula cuaca?
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca tidak puan.
0: Kalau macam minggu lepas beberapa hari tu hujan, tapi minggu ni belum ada hujan lagi tau. Hangat ni orang sini.
1: Hangat
0: orang Labuan hangat ah, hangat ah.
1: Hangat ah.
0: Benar ke tau, lurus ke?
1: Lurus.
0: Dia campur bahasa Brunei sudah tu.
1: Iyalah tu. Saya pun sebenarnya bukan berasal daripada Terengganu sebenarnya. Saya orang Sarawak. Boleh cakap Sarawak
0: ke? Orang Sarawak.
1: Tapi saya
0: Kamek tahu-tahu.
1: Kamek sayang kita.
0: Kami sayang kita.
1: Boleh cakap kita. Satu Borneo bah kita ni.
0: Ya, satu Borneo bah kan. Tapi kalau macam datang ke Labuan ni, Labuan ni sebenarnya ramai ramai yang berbangsa Brunei juga dekat sini.
1: Betul.
0: Jadi memang kalau datang ke Labuan tu memang akan ada Bruneinya, Sabahnya pun ada. Ramai orang Sabah juga dekat Labuan ni. Okey, jadi hari Sabtu ni Aisyah ke juga yang akan ke udara pada hari Sabtu?
1: Tidak, kita akan bersama dengan DJ Awang.
0: DJ Awang. Oh, DJ Awang.
1: Ya, dari Terengganu FM.
0: Okey. Jadi untuk Labuan FM pula hari Sabtu ni akan bersama-sama dengan DJ Alif ya.
1: DJ Alif ya, dari Labuan.
0: DJ Alif. Katanya, dari Labuan.
1: Pada ubing kita pula kalau di Terengganu FM kita bersama dengan Syukri Ismail. Di bagaimana pula penerbit di sana?
0: Kalau penerbit dekat Labuan FM ni DJ Mac.
1: DJ Mac.
0: DJ Mac. Okay. Jadi hari Sabtu ni Labuan FM dan juga Terengganu FM akan bercerita mengenai makanan tradisi kan?
1: Ya. Makanan tradisi. Apalagi betul. Kita nak dekat-dekat musim perayaan ni kan, Pesta Keamatan.
0: Betul. Ada pesta keamatan, baru hari Adil Adha, hari Waisak pun ada. Macam-macam kan. Jadi mesti ramai yang nak bercuti juga minggu hadapan.
1: Itulah ya.
0: Cuti ke? Aisyah cuti ke minggu hadapan?
1: Tak boleh kami cuti. Kami sini saja.
0: Di situ saja. Bahkan kalau mau balik pergi Sarawak tu jauh bah.
1: Jauh, mahal juga.
0: Jauh. Mahal tiket.
1: Tak apa-apa, dah di sini aja. Di sini saja.
0: Okey. Ndak bah, kita sambut hari raya bersama-sama lah kan. Menerusi orang kata secara dalam talian pun okey lah kan. Labuan FM dan Terengganu FM.
1: Betul.
0: Awal pula belum pula raya tu kan. Hari Sabtu ni bah ayah.
1: Belum, tapi mungkin
0: macam
1: ada.
0: Macam tak sabar pula. Dah sabar meraya.
1: Mungkin orang kata tadi nak berkongsi tradisi, menu tradisi tu. Maklumlah kan, tak lama lagi nak musim-musim perayaan ni kan. Mungkin betul, ada perkongsian menu untuk Pesta Keamatan di sana kan. Menu orang-orang Borneo di sana.
0: Iya kan. Sebab kita di sini pun mau tahu juga apa menu di Terengganu.
1: Terengganu kan? Kalau saya sendirilah orang Sarawak yang duduk di Terengganu ni, sadap-sadap apa makanan mereka.
0: Sadap-sadap apa makanannya.
1: Ada
0: kek lapis juga kat di sana.
1: Ada. Saya boleh buat. Saya boleh buat. Saya boleh masak.
0: Buat sendiri ya.
1: Ya, boleh saja. InsyaAllah. Raya Haji ni adalah ramai pula yang datang ke rumah nanti.
0: Wah, kalau saya ada di situ, saya mau tahu pergi rumah Aisyah.
1: Boleh.
0: Mau makan kek lapis bah. Sebab kek lapis Sarawak sudah bah.
1: Kita dah bercerita berkenaan dengan makanan Terengganu.
0: Itulah kan. Oh ya,
1: saya sedar. orang Sarawak saja tapi saya sudah jadi orang Terengganu sini.
0: Dapat sebab kita biar dimanapun kita berada. Betul. Memang kita orang cakap kita akan sentiasa merindui. Betul. Makanan-makanan yang ada di negeri kita sendiri.
1: Kita satu Malaysia. Tapi kalau saya bilang sama kamu kan, apa tu, Dayana, makanan di Terengganu memang sedap-sedap. Memang sedap. Dayana kena datang memang sini. Memang sedap-sedap. Nasi dagang dia memang sedap-sedap. Saya pun tidak boleh tidak boleh diet saya di sini.
0: Tak boleh diet. Tapi dekat Labuan pun ada makanan sedap tau. Sebab itulah tengoklah. Saya mau diet tapi gagal untuk diet. Jadi kena datang Labuan juga. Tapi kalau mau tahu apa ni mengenai makanan-makanan tradisi kan Terengganu dan juga di Labuan, kita akan cerita hari Sabtu nanti.
1: Ya, betul.
0: Kita simpan dululah.
1: Okey. Baik, untuk sekarang pukul 11.02. Mungkin ada lagi nak ditambah dari Dayana dari Labuan?
0: Setakat ni itu sajalah. Sebab itu kita mau cerita lebih-lebih, nanti tak surprise lah hari Sabtu ni kan.
1: Itulah kan. Kita kena tunggu juga. Simpan dulu ya Dayana.
0: Simpan dulu.
1: Apapun, terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk Aisyah. Semoga segala urusan dipermudahkan. Okey, selamat menyambut hari Aidiladha. Okey, jadi kalau ada rezeki insya-Allah kita akan jumpa nanti ya.
1: Baik. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih juga. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, seketika kita bersama untuk ujian talian untuk stesen Kembar Silang Budaya. Bersama Terengganu FM dan juga Labuan FM yang akan berlangsung pada Sabtu 23 Mei 2026 seketika nanti bersama nanti hari Sabtu nanti kita dalam DJ OK pada pukul 3 petang kita akan bersama dengan DJ Awang dan juga dari Terengganu FM dan juga dari di Labuan FM kita akan bersama dengan DJ Alif dan penerbitnya di Terengganu FM kita bersama dengan Syukri Ismail ataupun DJ AI. Dan di Labuan penerbitnya adalah DJ Meg yang membawakan topik berkenaan dengan menu tradisi itu dia. Dan terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

Punya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: 12 setengah hari.
1: Antara paparan berita tengah hari ini, projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS tarik minat pelabur dan seorang pekerja pendawaian maut dalam kemalangan di Losong Ferry. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Kejayaan projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong di Pakar Dungun membuktikan keupayaan tinggi tempatan dalam memacu industri teknologi hijau negara. Pengarah MSR Green Energy, Venon On berkata, projek menilai RM300 juta ringgit itu menjadi penanda aras penting buat Malaysia untuk terus menerokai potensi simpanan tenaga berskala besar. Syarikat yang bermula sebagai pengeluar panel solar sejak 12 tahun lalu itu kini menyasarkan pembekalan tenaga hijau sehingga 5 gigawatt bagi menyokong permintaan industri pusat data negara. Selain itu, pihaknya turut merancang membina stesen jana kuasa solar di Malaysia dengan sokongan sistem grid tenaga nasional berhad sebagai pelan luar jangka. Sementara itu, pengurus besar wilayah APAC Sungrow Power Supply, Louis Zhu pula mengatakan hasrat besar syarikat itu untuk terus memperluaskan penglibatan dan pelaburan berkaitan teknologi hijau di Malaysia. Menurutnya, Malaysia kini dilihat sebagai antara pasaran terbesar dan paling berpotensi dalam pembangunan pusat data serta teknologi penyimpanan tenaga bateri di rantau ini. TDM Berhad terus memperkukuh komitmen terhadap pembangunan sosial menerusi program TDM bersama masyarakat di Dun Langkap. Seramai 136 penerima asnaf menerima sumbangan wang tunai RM100 serta barangan keperluan asas bagi membantu meringankan beban kos sehari hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TDM, Najman Kamarudin, program itu mencerminkan komitmen berterusan syarikat dalam membantu golongan memerlukan serta memperkukuh kesejahteraan komuniti setempat. Seorang pekerja pendawaian elektrik maut dalam kemalangan ngeri di Jalan Losong Ferry, Kuala Terengganu petang semalam. Mangsa Wan Han Kiong, 18 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas kepalanya dipercayai tertusuk tiang JKR yang tumbang akibat kemalangan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, kejadian melibatkan sebuah van dan kereta. Siasatan awal mendapati kereta dinaiki 5 sekeluarga itu dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar tiang jalan dan memasuki laluan bertentangan lalu merumpuh van dinaiki mangsa bersama bapanya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini.
1: Dan satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah masalah lapang. Waktu lapang, tak baca Quran. Malah kita bila kita bertanya pada dia, bila lah khatam Quran? Itu masa budak-budak dulu, Ustaz. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia sekarang 50 tahun. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia 40 tahun. Budak-budak umur 10 tahun, 12 tahun. Bayangkan, sehinggalah umurnya 50 tahun. Jadi bagaimana kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah Quran tu kita tak baca? Sedangkan di rumah, saya yakinlah semua rumah dia ada Quran di setiap rumah, tapi nak baca tu. Sebab tu waktu lapang dengar kuliah agama, pergi tambah bekalan untuk akhirat, ini adalah orang yang bijaksana. Sebab dia memikirkan kehidupannya di dunia ni dan juga bekalan dia di akhirat, tidak terpedaya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan ia menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka apabila kita lihat di masjid kita ramai orang-orang muda. Sekarang ni kita tahu dia dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sehat, tapi dia tidak terpedaya. Dia mencari bekalan untuk akhiratnya. Dia ada waktu kosong, dia tidak terpedaya. Dia guna untuk mencari bekalan di akhirat dia. Ni yang bagus, yang mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak sebegitu. Dan para pendengar sekalian pun, kita nak biar kita akrab dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Masa kita sehat ni lah kita nak cari bekalan. Nanti kalaulah Allah Ta'ala beri kita tak sehat, Allah menyesal pada masa tu tak berguna mana tu. Dia nak masa ni kita fikir dan kita pun pergi ke masjid tengah sehat ni. Masa ni lah paling molek untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Macam orang kata, oh sehat-sehat. Masa sehat ni lah kita nak tambah bekalan kita. Adanya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan terpedaya dengan sehat, jangan terpedaya dengan waktu kosong. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu kita nak orang yang pandai menghargai sehatnya. Apabila mari sakit, apabila mari sibuk, masa tu tak sempat dah kita nak buat amalan yang banyak. Kehidupan dunia ni kalau dah sibuk, Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Tapi bila Allah Ta'ala beri kelapangan, gunalah sebaik-baik mungkin untuk bekalan di akhirat nanti. Hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya berpesan pada semualah yang para pendengar hari ini, sehat yang ada pada kita, waktu lapang yang ada pada kita ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Kita bimbang untuk kalau suatu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, bagaimana amalan sikit bukankah awak dulu sihat? Bukankah lama saya bagi awak waktu kosong? Tapi kita mengumpul bekalan dengan cukup sedikit. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala persoalan sebegitu? Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulakan langkah kita dengan memanfaatkan kesihatan kita dan juga waktu lapang kita. InsyaAllah khair baik untuk dunia kita dan akhirat.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mang dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Okey, satu lagi perkara. Sebab itu kata Ibn Abbas, dia kata Ibn Abbas sebut dalam tafsir dia lah berhubungan ayat yang saya bacakan surah An-Nisa ayat 86 ni. Sekiranya Fir'aun berkata baik padaku, kata Ibn Abbas, nescaya saya pun akan membalas kata yang baik pada Fir'aun. Fir'aun sedang perengah. Fir'aun ni lambang lah. Lambang apa? Lambang hak paling jahat di dunia. Ini tak lawan lah Fir'aun sedang perengah. Mujur tak sempat dengan Fir'aun kan. Fir'aun ni kalau sebut Fir'aun, Allahu Akbar, jahat. Apa tak jahat Fir'aun? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, saya cerita Fir'aun sikit. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita Fir'aun ni pernah satu ketika, ketika Nabi Musa AS datang berdakwah kepada dia, Nabi Musa beritahu Allah Ta'ala itu berkuasa, ya? Allah Ta'ala itu berkuasa menghidupkan kamu, matikan kamu dan berbagai-bagai lagi. Kata Fir'aun mengejek-ngejek Nabi Musa, dia kata, hey Haman, Haman inilah menteri ni, awak buatkan bangunan tinggi untuk saya. Dia kata dia, dalam Quran dia kata, kamu keraskanlah tanah-tanah liat itu, kata dia, banalah bangunan yang tinggi hingga sampai ke langit. Aku nak naik ke puncak bangunan itu, aku nak bertemu dengan Tuhan Musa ni. Betul ke dia ni hebat ni? Tengok Fir'aun ni mencabar sungguh. Ini cerita jahat Fir'aun. Baik tu kata Ibn Abbas, walaupun Fir'aun sekalipun, kata dia, berkata baik pada aku, aku pun buat baik dengan Fir'aun ni, kata dia. Nak cerita sedang dengan sekalian, dan hidup ni gitu. Walaupun orang kita benci sangat, tak bagus sangatlah dia tu sedang berdengar, tapi kita kena buat baik juga dengan dia. Kita kena buat baik dengan dia. Jangan dimaki, jangan dicerca, jangan dihina dan sebagainya. Nabi pun ada menyebutkan al-kalimatut tayyibah sadaqah. Nabi kata perkataan-perkataan yang baik itu sedekah sebenarnya. Dapat pahala sedekah sedang berdengar. Nak sedekah dengan duit, kita tak ada duit kan gitu. Kita bukanlah kaya sangat pun. Nak sedekah RM10, RM20, RM100 tak ada. Tak apalah, ucaplah kata-kata yang baik, kata-kata yang elok, kata-kata yang bagus. Kenapa dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus ini juga sudah merupakan sedekah kepada kita. Okey, ini saranan Islam. Artinya kalau kita amal apa yang diajar oleh Islam, apa yang dikehendaki oleh Islam, maka insya Allah Islam itu membawakan contoh model yang baik, yang mudah ditiru, yang senang diikut oleh semua manusia, hingga orang kafir sendiri pun merasakan Islam itu baik.
2: Radio Malaysia. Baik, seketika kita bersama dengan rancangan Syukur terbitan rakan penyampai Ijo yang membawakan topik berkenaan dengan ucap kata-kata baik yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Mahmud Mat. Itu dia, dalam kehidupan kita kan, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini melambangkan hati dan cara pemikiran seseorang. Walau bagaimanapun sikap seseorang terhadap kita, baik mungkin perbuatan yang menyakitkan kita, apa pun kita kena atasi, kena perlu bersikap dengan lebih orang kata toleransi lah. Sebab setiap manusia ni berbeza karakter. Kita tidak boleh rasa orang tu perlu mengikut cara kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kan, yelah, kita tidak mengenali seseorang, tapi kita bercakap seolah-olah menyalahkan dia tanpa kita mengenali siapa dia sebenarnya. Jadi siapa pun orang di sekeliling kita ni kan, perlulah kita menjaga hati. InsyaAllah kalau tutup kata kita baik tu, baiklah orang dengan kita kan. Itulah dalam kehidupan kita ni kan, InsyaAllah semoga Allah menjaga hubungan di kalangan kita. Baik, 12.15 minit tengah hari dah. Ketika ini saya nak ucapkan selamat hari untuk anda semua yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Saya pasti juga ramai yang menantikan untuk seleksi 90-an. Dan bolehlah anda menghantarkan lagu permintaan anda menerusi WhatsApp Terengganu FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang pukul 12.22 minit tengah hari, Seleksi 90-an. Lagu pertama saya nak tunaikan dari Ayin Tintet, dari Kejar Kemaman. Lagu daripada kumpulan Menara yang bertajuk Sayang. Dina Hairudin, sehati sejiwa penyanyi khas Linda Syam Panci, kasih tak sampai. Terus bersama kami di Seleksi 90-an.

0: permintaan dari Hamid Harun. Tiada lagi, Amy Sturge. Itu dia, tiada lagi. Apa yang tiada laginya? Tiada lagi dalam hubungan. Sekarang kita merasakan sesuatu hubungan tu kan, setelah kita berkahwin, dia akan berlanjutan sehingga ke akhir hayat kita. Tapi alangkah malangnya, sesetengah nasib kita ni kan terputus di tengah jalan. Tapi kalau kita melihat sendiri hikmah di sebaliknya, kan, kita akan rasa lebih tenang, reda dan damai. Kerana setiap dugaan yang Allah berikan kepada kita adalah hikmah yang dia nak berikan selepas itu. Baik, 12.41 minit tengah hari dah ketika ini. Dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus. 16 minit tengah hari. Besok dan juga seterusnya 18 minit tengah hari. Hulu Terengganu 18 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 17 minit tengah hari. Dan terus bersama bersama kami dalam seleksi 90-an.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

By seleksi 90-an 12.55 minit tengah hari dah ke tiga ni. InsyaAllah tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disamusiarkan menerusi Nasional FM. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimah, insyaAllah sebentar lagi tepat pada pukul 1.06 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini.
2: Dan satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna masalah lapang, waktu lapang, tak baca Quran." Malah kita bila kita bertanya pada dia, "Bila last khatam Quran?" Itu masa budak-budak dulu, Ustaz. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia sekarang 50 tahun. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia 40 tahun. Budak-budak umur 10 tahun, 12 tahun. Bayangkan, sehinggalah umurnya 50 tahun. Jadi bagaimana kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah Quran tu kita dah baca? Sedangkan di rumah, saya yakinlah semua rumah dia ada Quran di setiap rumah. Tapi nak baca tu. Sebab tu waktu lapang, dengar kuliah agama, pergi tambah bekalan untuk akhirat. Ini adalah orang yang bijaksana. Sebab dia memikirkan kehidupannya di dunia ni dan juga bekalan dia di akhirat. Tidak terpedaya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan ia menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka apabila kita lihat di masjid kita ramai orang-orang muda. Sekarang ni kita tahu dia dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sehat, tapi dia tidak terpedaya. Dia mencari bekalan untuk akhiratnya. Dia ada waktu kosong, dia tidak terpedaya. Dia guna untuk mencari bekalan di akhirat dia. Ni yang bagus, yang mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak sebegitu. Dan para pendengar sekalian pun, kita nak biar kita akrab dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat masa kita sehat ni lah kita nak cari bekalan. Nanti kalaulah Allah Ta'ala beri kita tak sehat, Allah menyesal pada masa tu, tak berguna mana tu. Dia nak masa ni kita fikir dan kita pun pergi ke masjid tengah sehat ni. Masa ni lah paling molek untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Macam orang kata, "Oh sehat-sehat." Masa sehat ni lah kita nak tambah bekalan kita. Adanya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan terpedaya dengan sehat, jangan terpedaya dengan waktu kosong. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu kita nak orang yang pandai menghargai sehat dia. Apabila mari sakit, apabila mari sibuk, masa tu tak sempat dah kita nak buat amalan yang banyak. Kehidupan dunia ni kalau dah sibuk, Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Tapi bila Allah Ta'ala beri kelapangan, gunalah sebaik-baik mungkin untuk bekalan di akhirat nanti. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya berpesan pada semualah yang para pendengar hari ini, sehat yang ada pada kita, waktu lapang yang ada pada kita ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Kita bimbang untuk kalau suatu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, "Bagaimana amalan sikit ni? Bukankah awak dulu sihat? Bukankah lama saya bagi awak waktu kosong?" Tapi kita mengumpul bekalan dengan cukup sedikit. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala persoalan sebegitu? Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulakan langkah kita dengan memanfaatkan kesihatan kita dan juga waktu lapang kita. InsyaAllah khair baik untuk dunia kita dan akhirat kita.

Baik, kita akan dijemput nyanyian You Kiss. 1.22 minit tengah hari dah ketika ini dah. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur pada anda yang berada di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, dan pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini. Dan sebelum menutup tirai pertemuan kita untuk sebelah petang ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan SPR siap siaga hadapi PRN di tiga negeri, yang mana suruhan pilihan raya SPR sentiasa berada dalam keadaan siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN membabitkan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan dalam tempoh terdekat. Dan sebagai persediaan awal, pengurusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata pihaknya melaksanakan pelbagai tindakan proaktif bagi memenuhi keperluan operasi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN. Dan selain itu juga katanya SPR juga giat melaksanakan penelitian dan pengumpulan maklumat berkaitan keperluan operasi serta logistik pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Dan juga beliau menegaskan ia termasuk aspek perolehan pengurusan petugas bahan pilihan raya dan lain-lain komponen berkaitan perjalanan pilihan raya. Dan bagaimanapun, beliau berkata anggota kos ataupun anggaran kos keseluruhan proses perjalanan pilihan raya akan diperinci berdasarkan keperluan semasa dan juga ketetapan pelaksanaan PRU yang akan diputuskan kelak. Dan dari katanya di sini, dari segi implikasi kewangan pula, Ramlan berkata anggaran kos pelaksanaan PRU bergantung kepada beberapa faktor, itu termasuk jumlah pengundi berdaftar, bilangan pusat pengundi, peralatan pilihan raya, penggunaan teknologi serta keperluan operasi semasa. Baik, waktu sekarang pukul 1.25 minit tengah hari, dan insyaAllah seperti biasa kita akan dapat ikuti rancangan Hidayah untuk kali ini terbitan rakan penyampai Khadijah Khalid ataupun Jija, yang akan membawakan topik pada hari ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang tiba, yang mana korban, topiknya korban dan akikah, mana yang patut didahulukan, bahagian dua yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Fauzi bin Yusuf, pensyarah Fakulti Pengajian Contemporary Islam UNISA. Dan insyaAllah juga GJOK anda akan ditemani oleh Kak Tih dan juga Cheng akan ke udara bersama anda. Dan sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk Anggur Inspirasimu untuk edisi hari ini 20 Mei 2026, bersamaan dengan Tika Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga perhubungan anda di antara sesama kita. InsyaAllah Allah berkati dan rahmati kehidupan kita. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kita dah faham maknanya akikah boleh pada masa mana? Sejak pada lahir bayi hari ketujuh sampai kepada hari ketujuh sampai kepada sebelum balik. Baik, kalau korban dia boleh pada masa mana? Hari selepas solat Aidul Adha sampai ke 13, hari ke-13 tu Tashrik sebelum Maghrib. Maka timbullah masalah kita sekarang. Semua orang nak korban, semua orang nak akikah semuanya. Tapi tengok keuangan, keuangan. Kalau keuangan kita mampu, yang paling baik, yang paling bagus kalau kita mampu dalam masa yang tempoh ini, kita buatlah korban dan kita buatlah akikah. Buat dua-dua. Akikah untuk anak dan satu masa lagi kita buat juga korban untuk orang ramai. Apabila kalau berapa sebahagian? 850 masjid buat sini 850 apabila 850. Kalau dua bahagian berapa? Setujuh. 1,700 apabila kalau dua bahagian. Lepas tu kalau siapa ada dua bahagian, buatlah. Sebab apa? Ini mungkin korban terakhir dalam hidup. Kita tak tahu. Ini mungkin korban yang terakhir dalam hidup kita. Kita buat akikah anak, kita buat korban. Tapi nak buat korban kat masjid ini. Baik. Tapi macam mana kalau orang ni betul-betul dia hanya boleh buat satu saja? Duit cukup-cukup untuk buat satu bahagian saja. Sama ada kambing atau lembu. Contohnya RM850 saja contohnya. Macam mana nak buat satu bahagian sajalah konsep dia. Dia sebenarnya adalah kalau dia boleh buat dua, cari yang murah-murah. Okey, boleh juga. Cari yang murah-murah. Contoh lagi ada yang murah-murah boleh. Okay? Hukum dia boleh. Cari yang kecil-kecil ke. Yang biasa murah ni kecil-kecil. Betul tak? Malah dari segi hukum fiqah, boleh je pun. Kalau nak korban dengan binatang betina, boleh. Dari segi hukum, boleh je pun. Tapi tak afdal. Tak afdal lah. Biasa kalau betina ni, murah sikit. Tapi tak apa, kita ambil yang ni. Yang biasa dibuat di pakej-pakej ni. Katakan, timbul isu, satu saja boleh. Korban atau akikah yang patut kita utamakan. Nak buat mana ni? Baik. Tengok kepada pendapat para ulama', mereka menyebut di sana ada kaul pendapat ulama. Ada pendapat ulama boleh digabungkan. Boleh digabungkan niat dua dalam satu. Ada pendapat ulama. Malah mazhab Hanabilah, ba'du Syafi'iyah, boleh gabung niat. Sebab dia maknanya dia mana hampir sama, konsep samanya, menumpahkan darah. Kias banyaklah, mereka kias macam sembahyang apa dia, macam sembahyang sunat wuduk. Tahu sunat wuduk? Bila kita ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat, sembahyang apa-apa pun, bila kita sembahyang di masjid ke, sembahyang qabliyah ke, sunat wuduk termasuk dalam tu dah. Dia boleh, sebagian ulama kata boleh memasuki boleh. Jadi kalau mengikut pendapat ini dan disyorkan, hatta saya tengok macam setengah-setengah negara Arab, macam Mesir dan sebagainya, fatwa negara dia, boleh berniat dua. Dan kita hanya mampu satu je. Boleh niat akikah dan niat korban sekaligus. Saja aku berkorban, saja aku korban dan korban ini dan akikah untuk gini-gini kerana Allah Ta'ala. Maka boleh dapat dua-dua boleh. Boleh kata ulama boleh begini ya. Itu pilihan yang kedua tadi kan. Yang pertama kita buat satu-satu, yang kedua kita gabungkan niat. Dan kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak sedap tahu. Sebab apa? Contoh anak dia baru kecil lagi, baru lagi ni. Sebab dia tengok pada hadis Nabi kata, al-waladu murtahanun bi'aqiqatihi. Sebab anak-anak bayi kecil ini dia murtahanun, macam dia kalau bahasa kita kat murtahanun ni maknanya macam tergadai lagi, belum sempurna lagi, melainkan dengan aqiqah. Dengan aqiqah. Sebab tu ada setengah-setengah tok guru maknanya dia mencadangkan begini. Begini ya. Contohnya anak kecil macam ni, maknanya niat aqiqah ni yang pilihan ketiga ni. Niat aqiqah pada hari-hari tersebut. Hari-hari korban itu. Hari korban hari apa? 10, 11, 12, 13. Dengan harapan apa? Dengan harapan bila aqiqah pada hari-hari tersebut dapat pahala korban juga. Tapi yang ni niat satulah. Sebab bagi setengah ulama' dia kata tak boleh gabung. Kalau tak dia boleh gabung niat, senang ceritalah. Yang ni dia kalau tak gabung niat, dia kata ya Allah, sebab murtahanun ini maknanya apa dia? Anak-anak maknanya kalau macam ada setengah ulama' kata maknanya murtahanun ni maknanya anak-anak ini belum mendapat perlindungan penuh lagi. Ha, macam mana tu? Surah pada Allah sehingga dilaksanakan aqiqah. Jadi dia rasa dia anak masih kecil lagi. Ya Allah, apa salahnya kita niat aqiqah tapi dalam hari-hari korban itu. Jadi insya-Allah dapat pahala aqiqah dapat sempurna dan pahala korban pun dapat juga. Saya tengok pendapat ni dikira baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua boleh pilih lah nak ambil yang mana. Nak gabung pun boleh. Ataupun nak pakai pendapat ini. Yang ketiga itu. Nombor tiga, niat akikah. Niat akikah pada hari korban. Baik, saya sebut awal tadi. Awal tadi, akikah dan korban ini. Akikah dan korban ini konsep bahagiannya hampir sama saja. Hampir sama. Cuma kita tengok perinci balik. Cuma kalau akikah, dia afdal. Masak dulu baru dibahagikan. Kalau korban, bagi yang mentah lebih afdal. Kalau akikah dia nak bahagi mentah, sempurna korban dia. Baik. Kemudian kalau bahagi pula, dia nak bahagi 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk makan pun tak ada masalah. Ha, itu dia. Cuma yang ini mana yang lebih baik? Dia kalau oleh kerana dia lebih berat kepada akikah, boleh je kita masak-masak, kita bahagi. Madang kita dapat sempurna akikah, kita dapat pahala korban juga, boleh kata ulama. Tak apa. Ataupun kita bahagikan, boleh juga. Sebahagian kita bagi daging yang masak, yang masak, sebahagian kita bagi daging yang mentah pun boleh kata ulama, tak apa. Cuma pastikan ya, kata para ulama, bila kita nak bahagi daging ni supaya dapat sempurna korban ke sempurna akikah, pastikan sebahagian daging itu sampai kepada orang miskin. Confirm sampai. Mana kita tahu dah ada orang miskin ni, bagi kat dia. Kita bagi kat dia, kena sampai. InsyaAllah kali ini sempurna. InsyaAllah. Okey tak okey? Itu konsep yang kita nak bicarakan ini. Itu asasnya begitu. Jadi kita boleh lah, maknanya kita boleh apa dia? Kita boleh berbincang lagi kalau ada soal-soal nak apa boleh. Cuma saya tengok ada satu benda orang kita dia jarang buat ya. Tapi ada orang buat. Dia afdal bila cukur kepala budak bayi tu, cukur, sebaiknya rambut itu timbang, betul je. Timbang, tengok berapa gram. Katakan boleh satu gram, contohnya boleh satu gram. Satu gram ini kita nilaikan dengan emas. Bila nilai emas, berapa emas sekarang? Satu gram berapa? Berapa? 400-500 lah, lebih kurang kan? Maka ambil nilai 500 itu, kita infak, derma pada orang fakir miskin, derma. Mudah-mudahan dengan kita buat begini, kita dapat. Anak-anak ini kita akan lebih lebih selamat, lebih baik. Dia sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita buat bila ikut sunnah, dia sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Ha, itu saya nak sebut. Baik. Cuma macam Hajjah sebut tadi. Bila sembelih, tahu sembelih? Sembelih sekali tak jadi. Dua kali baru jadi. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia afdolnya, yang afdol. Afdolnya, sekali sembelih, sekali itu putus terus. Itu yang paling afdol. Tapi kalau sembelih, sembelih kali pertama, tiba-tiba dah luka dah, belum putus lagi, binatang itu dia menggelepur. Boleh je pun kita ambil, sambung balik. Boleh je pun. Walaupun lebih daripada sekali, hukum boleh. Selagi binatang tersebut tidak mati. Kadang mati dah, tak boleh buat apalah. Maksudnya begitu. Ya? Lembu terlepas. Dah sembelih dah terlepas. Kejar je lah. Suruh kejar lah. Bila terikat balik, sambung je. Dia putus halkom dan mari. Itu konsep dia. Lepas tu dia afdolnya sekaligus. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Yang penting putus saja. Putus saja. Boleh faham tu? Itu asas yang secara penting yang kita nak bicara berkenaan dengan ini. Ini tuan-tuan buatlah pilihan masing-masing. Boleh buat pilihan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Tujuh bahagian. Baik. Seekor lembu tujuh bahagian. Baik. Satu. Jadi syarat dia bila satu bahagian hanya seorang pemilik saja. Seorang pemilik saja. Seorang je pemilik. Itu syarat dia. Itu yang disebut oleh para ulama jumhur ulama. Maknanya kalau kita kongsi contohnya satu bahagian katakan 850. Apa kata kita kongsi je 300 orang macam mana? Maka dia tak jadi korban, dia jadi daging bahagian itu, bahagian itu. Dia jadi bahagian makan, makan lagi korban lah maknanya. Hadiah, sedekah dia. Itu maksud dia. Nak bagi kepada atau fakir miskin tu. Baik. Dia paling afdol sekali, ialah bagi semuanya, melainkan sikit saja untuk makan. Melainkan sedikit saja untuk dimakan. Sebab dia ada ayat yang menyuruh kita makan walau sedikit. Makan sikit. Itu paling afdal. Mana kita rasa juga sikit. Tapi kalau kita bahagi semuanya, Masya Allah lagi baik. Dan maknanya memang betul. Jadi kalau kita makan sedikit itu maknanya supaya kita hati manusia kan boleh tengok daging rasa juga nak makan. Sebab Nabi riwayat menyebut Nabi sendiri, Nabi makan juga. Pertama Nabi makan dipanggil apa? Hati. Nabi makan. Ada riwayat Nabi, ada riwayat Nabi makan juga. Nabi makan juga. Balik Nabi sebelah Nabi makan juga. Riwayat menyebut. Jadi kita kalau boleh makan juga walau sikit. Kalau boleh. Tapi kita, dan lepas tu kita bahagi semua lebih baik. Baik. Dia bahagi dia bagi menyempurnakan pahala korban ini. Yang pertama kita ambil dulu. Ambil satu bahagian sebagilah, mungkin sekilo ke setengah kilo ke tak apalah. Kita bahagikan dulu kepada orang fakir miskin betul. Kita kumpul fakir miskin. Baik kat dia. Ya. Cari orang yang boleh cari. Cari orang yang belajar, orang yang mengaji, pondok-pondok. Contoh. Fisabilillah boleh. Bila kita beri pada dia, pahala kita dah sempurna sekarang. Sempurna dah. Tapi nak lebih biar banyak pahala, kita bagi lagi pada orang. Bagi. Barulah kita bagi. 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk hadiah, jiran-jiran. Sebab kadang-kadang kau terbagi terus pada jiran gini, takut tak sampai fakir miskin. Tak sampai. Kalau kita fokus dulu. Kalau kita dah bagi, tapi kalau kita tahu dah memang 1/3 ni fakir miskin, okey, selesai masalah. Tapi kadang-kadang kita perhatikan orang kita tak cakna, tahu cakna. Tak fokus yang ni. Patutnya, kita fokus betul. Bagi fakir miskin. Satu kilo ataupun sekilo ke, setelah kita okey lah. Bila kita bagi pada ini, sempurna korban kita. Tapi kalau nak lebih afdal lagi, bagi lagi. Bagi pada orang ni, kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya. Macam yang ramai dibuat, disyorkan 1/3, fakir miskin, 1/3 untuk apa dia, tak kira lah jiran ke hadiah. Hadiah ni maknanya perkara miskin lah. Lepas tu barulah untuk kita makan. Dia afdalnya kalau dalam kampung kita, di tempat dia. Tapi kalau tak ada, kita boleh bagi kampung jiran. Ataupun kita tahu dah keluarga kita susah seorang. Tapi di kampung lain, boleh. Kita ni pendapat kita boleh. Cuma yang tak bolehnya, sebenarnya langsung tak bagi ke orang kampung ni. Dia bagi ke orang kampung sebelah je. Buas hati orang sebelah. Tak boleh. Macam zakat pun juga. Zakat sama. Kosa sama juga. Maknanya, dia contoh, duit tak nampak sangat. Tanam-tanaman lah. Tanam-tanaman tau. Tanam pokok padi semua. Menguning semua. Orang miskin tengok. Harap-harap sampailah pada rumah kita sikit. Beras ni. Tengok-tengok langsung tak sampai. Terus sampai ke kampung sebelah je. Buas hati dia. Kena jaga . Sebab kena faham . Kekayaan yang kita ada, bisnes kita, kejayaan anak-anak kita, mungkin berkat doa orang miskin ini. So berkat doa tu kita jangan mudah-mudah sangat. Berasa hati dia. Itu maksud dia . Baik. Orang dia banyak juga sekarang dia buat di luar negara. Bila luar negara ni maknanya kita wakilkan dia. Saya wakilkan. Macam wakil lah. Wakilkan awak untuk korbankan saya sebahagian gini. Baik. Jadi hukum boleh je pun. Baik. Jadi keutamaan macam mana? Keutamaan. Itu keutamaan lah. Waktu saya tengok, maknanya keutamaan tengok keadaan. Kalau memang tempat itu sangat memerlukan. Macam di Palestin sekarang. Sangat memerlukan. Kita beri bantuan kepada dia. Hatta zakat sekarang pun zakat. Kalau tuan-tuan ada zakat, bagi kat Palestin. Dia berhak terima tu. Sebab dia sangat memerlukan. Jadi kita buat penilaian macam tu. Kalau tempat yang sangat memerlukan, silakan. Dan balik juga kalau kita, yang di sana pun kita korban, dalam negeri pun kita korban juga untuk anak-anak beranak kita, silaturahim. Pun balik juga. Sebab kadang-kadang keluarga kita dalam Malaysia ni pun, tengah-tengah tempat, mereka tak makan daging juga. Tahu. Mereka setahun sekali saja. Ada juga. Tahu keadaan lah. Jadi maknanya apa dia buat tu betul dan tengok keutamaan keafdalan tu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah dan ada hadis maknanya bila orang tu dia nak berkorban, dia dah niat berkorban dan memang nak korban sungguh dan dia dah booking tempah mana-mana dan dia dituntut bermula 1 Zulhijjah dia dilarang. Larang ni pun maknanya dilarang bukanlah haram. Kalau maknanya bukanlah wajib, mana minta maaf bukanlah wajib, tapi maknanya sebagai ulama kata makruh . Apa dia, jangan potong kuku bila dah tarikh 1 Zulhijjah, jangan apa lagi potong rambut, jangan potong gini, maknanya kalau nak potong tu dia macam salah macam orang berihram juga. Bila berihram ni maka dia tak boleh potong. Sebab tu Rasulullah sendiri, sebab Nabi bila buat hajatul wada, riwayat menyebut. Bila Nabi buat hajatul wada, Nabi nak berkorban. Bila nak berkorban, bila sampai di Madinah, di Mekah, Nabi suruh sahabat buat tamattu'. Ada riwayat, mereka awal. Nabi suruh buat tamattu' semua, tamattu'. Tukar kaki tamattu'. Buat tamattu'. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tidak ada unta untuk disembelih, maknanya tak nak sembelih apa, dia tak niat daripada awal, sila buat tamattu'. Tamattu' mana buat tamattu'? Bila buat tamattu' ni maknanya apa? Buat haji, buat umrah dulu.
1: dia buat umrah dulu, saya buat umrah, dia boleh kerak ganti dan sebagainya. Nabi kata, kalaulah tidak kerana saya nak berkorban, kalaulah tidak kerana nak korban, saya akan buat tamattu' juga, kata Nabi. Riwayat menyebut, sebab Nabi dah nak berkorban. Jadi sebab itu, Nabi dah niat nak berkorban, jadi bila sampai di Mekah, Nabi teruskan kekal buat sama ada haji ifrad ataupun haji kiran. Itu khilaf ulama' di situ. Jadi mana ulama' ambil di sini? Maknanya, bila kita dah niat nak berkorban apa-apa, jangan kerat dulu. Soalan begitu. Bila sembelih dah, baru kita boleh kerat. Soalan macam mudah-mudahan kita boleh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan yang sempurna. Apa dia ni, macam orang-orang yang ihram juga begitu lah, lebih kurangnya. Konsep begitu. Tapi dia bukanlah wajib. Kata ulama, bukanlah wajib. Sebagian mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh. Kalau kita kerap. Tak apa je pun. Malah sebagian ulama dia kata boleh je pun. Tak pulang lah. Jadi kita pakai pendapat ni . Kita bila dah tu, standby dah. Tak kerak kuku. Semua apa. Bila dah sembelih, baru kita kerak kuku kita dan seumpama. Tak lama je pun. 9 hari je pun. 10 hari lagi. Sekejap je. Rasa habis dah kok. Okay . Boleh faham . Alhamdulillah. So kalau mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada pembentangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama semua berkorban tahun ini. Sebab kita tak tahu, mungkin ini korban terakhir dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna shafa'atan nabiyyikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

Community Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi Ceria Pagi, 10 hingga 2 petang Anggun, 2 hingga 6 petang GGOK, 6 hingga 9 malam Nurani, 9 hingga 12 tengah malam Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juru dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib. Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak tu makan kat biga sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jumpa
1: burung tiung. Oh, ni boleh beli buku tiung ni.
0: Bunyi gue ada buku tiung. Bunyi gue ada buku tiung.
1: Ah, tu kan lebih salah lah.
0: Ni aku. Ada lagi kapal.
1: Lain kali, jangan cakap masa makan. Kata dengan cahaya weh. Tak mak cerita kat bang.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa mula kita.
1: Mari semula kita hari ni.
0: Dengar bismillahirrahmanirrahim tu. Sejuk hati-hati berasa. Dapat apa patah tekuk gitu? Tu dia. Jadi gitulah kita ni deh. Kalau tadi kita bersama-sama dengan Aisyah.
1: Aisyah dah tadi tau.
0: DJ Aisyah. Lepas tu dek petang ni. Temu tiga lah. Temu kita dekat benda hari Rabu.
1: Macam kita kabar baru ni lah.
0: Macam hama kita asal dulu. Kita Rabu deh.
1: Rabu kami.
0: Marilah hari ni. Alhamdulillah. Nak ditakdirkan.
1: Ditakdirkan Allah SWT.
0: Dijadualkan juga Rabu. Lepas esok kami pula kita dua hari minggu ni.
1: Rabu kami bersama kami lah. Dalam jijik okey.
0: Kena gamuk orang kita lah.
1: Baik dalam belakang tu.
0: Begih lah untuk semua belaka pendengar-pendengar yang kita sayangi.
1: Jadi hari ni insyaAllah siapa ke pukul 6 petang kat Gang tau. Bersama-sama dengan Kak Teh
0: Cik Heng. Air Gabu
1: eh, hari ni bulan 20 hari bulan 5.
0: Lajunya lah.
1: Kita baru je tengok baru ni bulan 4 dah habis. Baru nak habis.
0: Ini bulan 5.
1: Bulan 5 pun nak habis.
0: Bulan limit dah pula kita ni.
1: Itulah kata. Jadi kita ni hari ni mungkinlah kita apa tengah panggil no kabar dok ti. Ni kenapa ni Allah Rabbi. Ni sekarang ni tengah musim orang tunaikan haji.
0: Musim haji lah.
1: Kemudian ramai juga yang mengadakan dia panggil teh majlis perkahwinan.
0: Ya ambil bekal
1: bulan haji.
0: Lepas tu nak cuti sekolah pula. Jadi mula-mula hari merisik dulu lepas tu bertunang. Cuti kalah ni akak lah.
1: Esok ngelah kalau.
0: Kejap. Waima Ustaz Zaki Wayak tadi lah. Dia bahagiannya untuk ni kawasan mana.
1: Jika bodoh dia kawasan tu kawasan ni.
0: Dia unikon sibuk lah ni.
1: Cuma kalau kata kita kongsi benda yang disajikan oleh jerunikoh tauliah lah. Seperti Ustaz Ramlinu. Dia kata kalau orang yang nak nikah kahwin ni, orang kata tau. Ya bukan kalau boleh, sepatutnya bila kita dah bersiap sedia nak menikah kahwin ni, pastikan urusan kita lengkap.
0: Biar ada cendek.
1: Apa yang perlu buat?
0: Kat cendek lalu.
1: Sebab learning setiap benda apa panggil? Setiap prosedur
0: urusan tu.
1: Urusan tu banyak.
0: Prosedur step by step dia panggil.
1: Ke pemeriksaan kesihatan, lepas betul? Tu salinan, pengesahan, permohonan. Ada belaka ni.
0: Ada belaka kalup kalilah.
1: Jadi untuk memudahkan urusan, dia kata masa hari kejadian tu dia kata doktor lah.
0: Awak ni kemah. Awak siap dah.
1: Pasal hot ban nikahnya, hot kemahnya, hot lain tu.
0: Hai, Jijau ke?
1: Aku lagi
0: orang kita.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah bertabur urai, hendak berani berlawan ramai. Maksudnya, hemat tangga kekayaan, murah hati tangga tuah. Banyak lawan mendatangkan berani. Contoh ayat, walaupun Adnan mempunyai pendapatan yang terhad, dia cuba mengawal sumber kewangannya demi memastikan keperluan keluarganya dapat dipenuhi. Kerana hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah bertabur urai, hendak berani berlawan ramai.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh urut. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
4: She's crazy about her daddy.
5: Hello ya.
6: Hello.
5: Ya, siapa tu?
6: Ini Uzman, Kertih. Uzman. Orang pertama, baru call.
7: Oh, wow. Pertama kali. Terima kasih.
6: Yeah, every day saya dengar, hari-hari. Asal orang Kertih.
5: Orang kaya.
7: Bukan sebarang-sebarang.
5: Bukan barang-barang ni, kaleng-kaleng ni.
7: Okey, logat Terengganu kita, perkataan Terengganu kita
5: yang bermula dengan huruf NG.
7: NG.
6: Oh, ngantuk tak boleh.
7: Ngantuk dalam bahasa log-log KL, KL
5: ada,
7: mengantuk.
6: Anggur?
7: Anggur?
5: Anggur?
7: Anggur bukan NG, tu A depan tu. NG.
6: NG.
5: Daratan dan mari.
7: Aduh.
5: Nak kamu lek ni walaupun pertama kali.
7: Ha.
5: DJ okey mana gambar orang kita?
7: Baik, dia dah pukul 2:22 mana petang
5: ni. Okey, tengah masa. Betulkan suara anda.
7: Tuan-tuan dan puan-puan. Betulkan kedudukan anda. Pakai suara tali pinggang keledar.
5: Pakai wallet tu.
7: Ni tali pinggang seluar. Bukan tali pinggang keledar.
5: Sudah tukar
7: lah. Apalah ayu orang.
5: Okey. Gitulah kita ni.
7: Hari ni menarik deh. Hari ni sebenarnya kita ada tajuk cadangan. Tajuk cadangan. Jadi kita pilih satulah.
5: Sejelah.
7: Oh, satu. Darak aku. Okey, kita ambil setajuk ah orang. Orang cadang sebenarnya. Bapa dok cuba buat tajuk di orang panggil macam ke ada
5: Sikronize.
7: Bukan sikronize. Dia orang perlu ambil A atau B. Jadi bahasa mudah dia memilih. Kita nak pilih
5: A ke B.
7: A ataupun B. Jadi kita ambil
5: ada C tak ada
7: lah. C ada lah. Tapi masa konsep milih ni, milih kita ni hari ni kita tak mau cakap bab milih bab makan. Bab makan
5: dan
7: tidak digunakan sama sekali.
5: Makan ni.
7: Masalah tu.
5: Kau dah ni pun makan belakang.
7: Sayang-sayang kita ni sebut cakap bab milih ke kat apa.
5: Makan lalu.
7: You dah tahu kita dalam ni sejuk ni.
5: Tahu. Dah tak ada bab milih dan lain. Milih orang kata pasangan hidup. Milih nak beli milih kawan, milih nak beli rumah kawasan mana-mana.
7: Milih kedai.
5: Milih kedai. Lepas tu milih orang kata
7: milih bulu. Milih bulu.
5: Pilih bulu dia panggil. maksudnya itu itu dia panggil peribahasa ke boleh?
7: Simpulan bahasa.
5: Simpulan bahasa.
7: Betul.
5: Bulu simpulan bahasa.
7: Simpulan bahasa.
5: Dah dalam kategori peribahasa lah.
7: Dia maksudnya kategori sastra kita lah bahasa Melayu kan.
5: Milih. Jadi orang tu kata milih.
7: Milih.
5: Cik Him milih kok ya. Dalam bab-bab kawan milih.
7: Memel. Kena milih. Kalau kena kawan hok jenis makan kawan. Not look
5: lagi. Ikan kawan dari belakang. Kita dah tahu benda.
7: Tiba-tiba kita kena.
5: Tiba-tiba.
7: Langkahku terhenti. Jadi gitu. Jadi boleh hantar WhatsApp ke kita. Kita demo. Kalau demo lah. Demo milih. Biasa milih bab benda.
5: Benda.
7: Kecuali makanan. Jangan cerita.
5: Makanan dah istu lagi lah.
7: Hari ni jangan bab makanan.
5: Sebab hari ni kita dah apa nak lapor.
7: Kami kenyang. Alhamdulillah.
5: Kenyang dah makan nasi ayam ni.
7: Jangan cerita bab makanan. Sorry to say.
5: Tapi kalau bab cermin mata kena pilih ke? Nak beli cermin mata.
7: Cermin mata? Okey, kita ambil konsep pasal hamba pakai spek mata. Kalau hamba pilih?
5: Pilih
7: Sebab
5: dia kena pilih yang sesuai dengan bentuk mata kita ke?
7: Bentuk muka.
5: Betul muka. Betul mata tak apa.
7: Mata bulat belaka.
5: Bukan, ada mata kuyu. Ada mata dok apa nak celek.
7: Ada mata separuh.
5: Lepas tu ada mata
7: keranjang.
5: Tapi yang penting jangan main
7: jangan main mata. Nanti kau tergoda.
5: Kamu tahu siapa yang main mata.

0: Suraya sibuk ni.
1: Ya. Cik Suraya tengah angkat telefon.
0: Ada dua telefon. Sebab apa ni? Sebab harga pun
2: jatuh teruk ni.
1: Promosi
0: kan.
1: Betul.
0: Macam mana ni kelebihan dia ni?
1: Okey, macam tadi saya kabar, kalau kita amalkan secara konsisten. Konsisten tu penting. Sebab makanlah apa-apa suplemen sekalipun kalau kita duduk konsisten duduk jadi.
0: Macam mana konsisten?
1: Konsisten dia senang je. Cara makan dia pun senang. Rasa dia pun sedap. Rasa dia tu kalau kita makan atas biasa dah, ya rasa macam kita makan jeli kelapa ataupun air laici.
0: Ya, betul.
1: Kalau lepas makan tu bulok, kena simpan dalam peti lah. Bukan wajib pun kena simpan dalam peti, tapi nak suruh dia lagi sedap.
0: Ya, sejuk-sejuk gitu kan.
1: Ya, sejuk-sejuk memang jadi sedap lah.
0: Sejuk.
1: Betul. Dia senang lah nak diterima. Lepas tu pulak kalau konsisten kita makan dua kali sehari je. Ambil pagi dua sudu. Ambil malam sebelum tidur tu dua sudu. Bukan ambil sudu, sukatang dia lah. Sukatang dia.
0: Dia kalau nak tiga kali makan.
1: Boleh, tak ada masalah. Boleh, sebab dia bukan macam ubat ke apa. Okay. Lepas tu pulak kalau ambil ubat, jangan tinggal ubat sepitar ke apa ke.
0: Teruskan.
1: Tapi, ya, teruskan. Tapi kena ada penjarakan jugalah. Okay, penjarakan sekurang-kurangnya 30 minit. Okay. Dan kalau konsisten makan, insyaAllah boleh nampak lah. Sebabnya sarang bulu walik ni dia bagi feedback yang positif kalau kita amalkan secara konsisten kepada kesihatan dalaman dan juga luaran kulit. Sebab tu juga kita namakan dia sebagai minuman sarang burung walik dengan pati asli dua dalam satu. Jangan rasa rugi hari ni beli 4 botol sebabnya bukan saja boleh diguna untuk minum, boleh juga digunakan untuk sapuan luaran untuk kulit. Kalau nak comel, nak gaya haji ni kan, nak nampak flawless, nampak putih comel ni ada lagi ni, boleh buat masker muka setiap malam.
0: Bukan minum saja, masker
2: boleh sapu di luar dah.
1: Untuk hilang-hilangkan apa, parut-parut ke, ataupun nak bagi ada kesan-kesan kebakaran ke kau. Untuk luka pun boleh gunalah. So dia dok rugi. Dan juga kalau dok rugi buat apa? Sebabnya satu botol tu boleh digunakan untuk semua peringkat umur. Peringkat umur makna saat ni untuk kanak-kanak seawal usia 2 tahun boleh bagi sebagai sumber vitamin. Sebabnya dia sangat tinggi dengan amino acid. Boleh bantu kanak-kanak tu untuk membina sistem imunisasi hok kuat nak lawan penyakit. Lepas tu pula kalau dia jenis lambat sikit belajar, lambat takat sikit, ia bantu untuk cepat lah. Sebabnya amino acid ni bantu untuk otak, perkembangan otak juga. Bagi tenaga. Kalau untuk golongan muda remaja, cakap atas Cik Heng ni, muda remaja ke? Itu dia. Muda remaja. Okey. Contohnya orang kata lenial, panggil nama Gen Z lah, Gen Millennial lah. Okey. So kalau yang tu dia boleh untuk mencantikkan kulit. Dia bagi tenaga. Lepas tu dia melancarkan peredaran darah. So kalau untuk warga emas lagi lah, memang dia punya suplemen hot sesuai sangat lah. Sebabnya biasanya usia 40 tahun ke atas ni dia start dah rasa sakit-sakit urat.
0: Betul
1: tak? Kadang-kadang bangun pagi tu rasa kebas kaki, kebas tangan, hujung-hujung jari ni. Kadang-kadang kalau buat kerja tu kot, buat kerja lama sikit, ia jadi macam nak pitang lah.
0: Itu
1: merupakan simptom-simptom awal kata Cheng. Untuk kalau kita dok cari sesuatu, dok makan suplemen, memang akan jadi teruk. Wallahualam, kita tak ambuhlah benda tu. Sebab itulah hari ni, apa kata, beli dulu promosi radio daripada Nescu hari ni. Order. Sebabnya kita bukan nak jual untuk satu botol. Kalau satu botol nak beli pun boleh, RM189. Tapi hari ni combo, kita nak bagi 4 botol RM150 sahaja.
0: Benda nok lagi.
1: Kata you order dah hari. Kabar dah ni nok. RM150 sahaja. 80% off. Siapa nak bagi? Tapi kita dah buka lama lah. 80% ni kita buka sampai pukul
0: 6 petang.
1: 6 petang sahaja. 61 minit harga dia RM756. Minta maaf, banyak saya tak boleh bagi.
0: Siapa cepat dia dapat.
1: Okay. So, tak kisahlah anda duduk luar Terengganu pun boleh. Ataupun sekitar ke Terengganu ni, walhal dekat ke Mamang Dungu pun kita atur. Tapi akan ada cas sikit lah. Okay. Hok mana duduk dekat-dekat ni, boleh walk in dekat apa ni, office kita dekat ladang.
0: Okay.
1: Kalau duduk tahu, PM je kita dekat talian 016-551-6443.
0: Okay.
1: Okay, saya ulang. 016-551-6443.
0: Okay.
1: Dalam masa 3 ke 5 hari bekerja, kita akan buat penghantaran lah. Sudah molek lah ni, nak raya ni.
2: Nak jumpa raya.
1: Nak jumpa raya. Lagi-lagi kalau ada, orang kata pesakit 3 serangkai. Kalau ada, nak cari penawar lah, orang kata dok. Dia bukan ubat nak menurunkan kadar-kadar gula ke apa. Bukan ubat, tapi dia boleh bantu untuk stabilize. Lah. So bagaimana-mana, berpeluang dengar hari ni, anda patut grab peluang ni. Sebab kita dah buka lama. Kita buka satu hari je siapa pun nak. Siapa satu hari, kena petang. Untuk pembelian hari ni, minuman sarang burung walet dengan ekstrak pati asli. Okey, daripada NSQ semestinya. Daripada harga dia RM756, kita bagi 80% off. RM150 sahaja hari ni.
3: Untuk empat.
1: Ya, untuk empat botol. Botol besar deh. 375ml satu. Baik. Tu. Ya, satu botol tu boleh bertahan dalam 2 minggu lebih jugalah.
3: Okay.
1: Okay. So, boleh order ini 016-551-6443. Saya ulang. 016-551-6443. Akhir kata, NSQ, pantang letak. Pasti habis.
3: Terima kasih Faika.
2: Sama-sama
1: Cik Heng Kati.
3: Dalam apa ni, rancangan tajaan
2: Nescu,
3: minuman sarang burung wali. Jadi tu bersama-sama dan Jijik. Okey.
2: Bagaimana kamu? Orang kita.

0: contoh. Oh. Ada orang tu. Oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Dah biasa. Lepas macam ibaratnya kita orang kapur ulu. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor balik Kuala Lumpur juga.

0: Kuih kenapa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena hang.
0: Oh, doain dia kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Haa. Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita dok kena.
1: Ha ni ni. Ha. Apa bulat dok bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu. Hei, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya.
0: Ah, baik.
1: Gamok orang kita.
2: Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku.
3: Kita kaya.
4: Kita
3: dikelilingi emas.
4: Emas yang mahal. Tengah mahal.
5: Sumbakmu. Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK. Tuan Ikamu orang kita.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Oja
2: batu buruk. Bumbu ning halu-halu dan berbiji-biji.
1: Okey.
2: Pulut hitam, bumbu kacang, bumbu caca. Okey, bumbu lambu, bumbu cobek. Kalau pengak ni, isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi stelia, keladi, Allah liur pulut. Dia dah cerita liur, kita kelepoh dalam ni. Bula-bula royak. Bumbu gula.
1: Atau nisang. Telayu.
2: Nisang.
1: Boleh makan dengan roti.
2: Haa, roti jala, pulut campur duriang. Kalau dengan duriang, Oja panggil satan duriang. Sebab arwah ayah orang besuk, orang panggil satan duriang, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan duriang, Oja masuk, letak duriang, lalu masih dekat nak masuk tu. Kalau satan duriang, Oja masuk, letak duriang, lalu masih dekat nak masuk tu.
1: Sebab tak ada doktor.
2: Benda. Bukan doktor satu, ha? Sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kewah duriang tu golek. Ya golek pasal kata lain. Sakit.
1: Harga lah kunyah.
2: Jaga kecil yang.
1: Oh, ada yeah.
2: Okey, sekarang ni sakit yang usuk eh. Tahan suka. Okey. Kalau satu durian. Oja masuk letak durian lalu. Masa dekat nak masuk tu, nak masuk tu. Nak masuk ada satu pulak. Aku nak reti. Baru palu. Lepas tu, nak makan. Baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Jangan nak makan, nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi kalau Oja buat pengak atau bubu tak suka bun nisang, kecuali bubu kacang. Sebab nak beri warna gelap sikit. Jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan.
0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
2: Okay, baik, jejak kita guna gambar kita. Dah pukul 3.6 minit lah kita, Teh.
1: Milih sungguh lah. Ya,
2: cerita pasal milih lah.
1: Bak benda dah boleh memilih, eh.
2: Okay, hari ni cerita bak milih selain daripada makanan lah. Tadi kita ada tajik lah sekejap. Macam ke, sayang kita ading ni kata.
1: Ading.
2: Dia kata, kalau hamba lah, bak masa nak keluar saja-saja nak lepak ni milih. Dok keluar ikut dang. Pasal apa dok keluar ikut dang? Tengah orang kalau kau jenis orang tau. Nak keluar dah kisah. Dan dia kata nak keluar, keluar macam. Jadi bila gitu, kita jadi macam kena nak terfikir juga ni. Pasal apa dia milih waktu untuk keluar ni? Gintu.
1: Kena memilih, dia kata kan. Tapi Cikgu Aziz ni, dia kata gini, dia memilih nak pergi ekspedisi, dia kata. Nak pergi ekspedisi, program ekspedisi alumni dia kata. Alumni yang satu Terengganu. Dia nak pilih nak pergi situ, dia kata. Program tu. Ekspedisi bendera alumni yang satu Terengganu. Dia ekspedisi melawan puncak Gunung Kinabalu.
2: Memilih.
1: Kat timu, dok ketawang lagi. Tapi kalau kaki puncak Gunung Kinabalu tu, kita.
2: Siapa dah?
1: Bila ni Cikgu Aziz, eh? Dia kata 27 Mei sampai 1 Jun 2026. Maknanya 16 orang peserta alumni Yayasan Terengganu sebagai simbol, dia kata, semangat jati diri, kebersamaan serta kecemerlangan anak-anak Terengganu dalam pelbagai bidang.
2: Baik.
1: Terima kasih Cikgu Aziz.
2: Terima kasih Cikgu Aziz.
1: Dia pilih nak pergi ekspedisi tu.
2: Menawang
1: puncak Gunung Kinabalu tu. Kata senang, weh.
2: Macam kata Kak Teh tanya Ambu tadi. Berkaitan dengan milih. Apa? Milih dalam pemilihan spek mata.
1: Spek mata.
2: Jadi memang kita pilih lah untuk spek mata tu, sebab biar kena dengan muka kita.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kalau macam gambar muka petok ni, muka pitok orang.
1: Pitok. Katimu ni muka berapa?
2: Katil punya muka bujur, jangok orang ni.
1: Oh, bujur gini.
2: Tapi kalau macam gambar, pakai spek bulat kelaku.
1: Kalau katil mu spek mendeh.
2: Katil. Katil dia...
1: Pitok. Leh,
2: dia pitok tapi bukan pitok besar. Dia kena pitok al-hikik.
1: Nipih hikik. Dia panggil segi empat.
2: Tepat.
1: Tepat. Bukan.
2: Rectangle.
1: Tepat sama ke tepat?
2: Dia rectangular. Cik, orang puntis. Payoh nak explain buat gitu. Tapi maksudnya, janganlah dia punya tu luah sangat spek tu.
1: Dia kena si bulat.
2: Kena sepek sikit.
1: Kena sipik je lah.
2: Sipik je. Macam gambar, orang kena dah dengan spek besar. Tapi kalau pakai spek halus, kau cumi.
1: Bak milih lah ini.
2: Milih
1: bak benda. Tapi jangan bak makan. Kita tak mau cerita bak makan. Dia boleh telefon juga 6235330.
2: 6238330.
1: Okey, kita ada pemanggil ni.
2: Baik. Siapa di talian ni? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah.
3: Orang Kolibah kat sini.
2: Orang Kolibah. Mek Ayu.
3: Ayu di sini.
1: Mek Ayu pun ni pula. Mek Ayu weh. Bak milih-milih. Tapi bukan makanan you.
3: Amba memang kategori milih juga. Tapi yang milih manja. Bak baju ke kasut jangan. Memang Amba milih.
1: Milih dia bak baju. You kena sama warna ke warna tak?
3: Bukan kata warna. Bukan semua baju tu sesuai dengan kita.
1: Betul?
3: Nok-nok kalau kita hot berisi ni.
1: Binik-binik lah.
3: Dia baju belan netang jangan ambil. Dia akan nampak lebih gempal. Nok-nok kalau kita hot berisi ni, dia nak kena ambil jalum negak. Kalau orang hot kuruh nak ambil jalum netang, tak apa. Yang nampak berisi sikit. Selagi kasut-kasut semua memang kena. Amba memang cewek. Kalau kadang tu Muhammad ke orang Muhammad dia terkena. Tahu gini bawa batal dulu. Dia memilih bukan sekejap dia. Ayat kerah dia bawa batal. Sebab macam dia bukan sekejap. Nak kata kalau kita nunggu ni serbang kaki kita. Bukan kata cewek kan. Kadang-kadang kita nak pilih yang rasa sesuai dengan kita. Macam saya tahun lepas kahwin. Memanglah catering yang sediakan semua pakej baju. Tapi milih juga. Milih kata guna. Nak kena tengok juga pattern baju soket tu. Pattern guana. Mana kita nak pilih guana. Dia suruh ke kita. Dia memilih lah dia nak mana. Tapi dengan bridal ni. Bridal sekian-sekian ni dia pergi. Tuju je kedai tu. Pilih lah nak pattern ni. Kembang ke? Kecuk ke? Maknanya
1: gaun ke? Kebaya ke?
3: Ya. Dan saya pula baju-baju kahwin ni pula. Dia bukan semua boleh muak dengan saya. Sebab saya ni tinggi telajak kat atas. Bila tinggi telajak ni, dia kalau pakai hok macam kebaya sekat sikit ni, dia akan jadi nampak kau tinggi. Pendek sebenarnya. Hok pendek lah kita. Jadi nak kena, kadang-kadang nasib baik kalau saya boleh bawa ni hok owner bride tu, dia sporty. Maknanya dia kata tak apalah pilih tu. Dia show ke kita gini-gini.
1: Ikut kehendak kita lah.
3: Ikut kehendak, tapi dalam kehendak pun jangan juga milih.
2: Tu sama bawa batal pun.
3: Tu orang kata ada masuk ni lagi.
1: Betul. Macam ni orang nak nikah kahwin ni, musim kahwin ni.
2: Sebab tu sekali
3: pilih kerang saja pun dah kat no. Kata mu amba nak tumpik putih mata pilih.
2: Tapi benda tu bukan benda yang berulang kali.
1: Adakah
3: sekali tak berhidup sebolehnya? Sekali tak berhidup. Tapi kalau bawa baju gitu, kalau pergi beli, kalau umur pun boleh hanya dulu kita. Sebab dia kata kena bawa batal lah senang. Aku tak nak kursi je nak pilih dulu. Saya kursi saya tu.
1: Adakah kerana terlalu memilih ni menunjukkan kita ni cerewet ke atau macam mana?
3: Dia bukan masuk cerewet macam mana. Kita nak pakai ni. Kita takut mana. Kalau kita tebang-tebang tak memilih mana. Kan beli kan tengok mata kenang dah balik rumah di skong. Dia tak pakai. Dia kejahat nang.
1: Nang jahat nang jadinya.
3: Lepas tu orang kata biar orang kata kita pilih ni biar puas hati. Sebab dia.
1: Biar lambat memilih.
3: Biar lama milih tu pasal dia balik lagi dok bazir.
1: Bila asas selesa mau makan.
3: Takut warna. Beli dah balik. Dia takut dalam robok tu siapa sama hidup.
1: Gitulah.
3: Tak makan-makan. Hal tu masalahnya.
1: Sebab musabat.
3: Mak kata baik jangan dibeli. Sebab mu suruh robok pakai. Bukan mu yang pakai.
1: Tu dia.
3: Itu masalahnya. Dia nak kita beli ni biar kita pakai.
1: Betul.
3: Sesuai dengan kita, saya ni kadang-kadang bukan kata nak passion sangat pun. Nak selesa sebenarnya. Selesa dengan kita dan sesuai dengan kita. Macam kecik yang kata tadi lah. Spek mata. Bukan semua orang kata boleh pakai spek mata yang macam kita nak ni. Petuk muka main peranang ni.
2: Main peranang.
3: belum tu pasal power lagi. Power memanglah dekor untuk orang masing-masing sama powernya. Okay. Tapi betul bingkai spek mata tu, ya tak semua orang boleh pakai benda yang sama.
1: Okey, baik-baik you. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak you.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu bahagian ayu.
2: Maksudnya kalau kata nak dapatkan pilihan yang tepat tu, ambil masa. Pasal apa nak kena sesuai, kena sesuaikan. Sebab yelah, kalau benda yang berkaitan dengan nikah kahwin tu, dia benda yang bukannya berulang kali.
1: Iya. Gitulah cerita ni ibaratnya. Jadi demo lagu mana pula? Dah kira dalam TikTok ke ataupun ikut WhatsApp, dia boleh hantar WhatsApp di
2: 0103
1: Nana 32. Ai, bab milih JJ. Okey.
2: Guna gamong orang kita.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, butih. Super super dia. Mami.
0: Super mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh dalam GG OK. Guani kamu orang kita.
0: Ya, Gigi, okey, kena gambar pun kita.
1: Ya, yeah. Jadi cerita pasal milih.
0: Pasal milih ni?
1: Pasal milih. Ada orang kat bawah TikTok. Dekat live TikTok lah. Dia kata, apa tu orang panggil? Kalau pergi kedai barang-barang yang murah. Barang-barang yang murah ni. Dia kata kalau pergi kedai barang-barang yang murah ni, dia kena milih. Masalahnya, daripada nak beli beg, ni Abang Saling kita kat bawah. Kita kalau kau puan beli-beli barang beg, baju, tudung, ambil tak kisah lah kata. Memang pasien dia. Tapi kalau pergi kedai barang-barang yang murah, faham tak? Kedai barang yang murah, ambil tak tahu dia pilih dia kata.
0: Lama ke?
1: Lama amat. Sakit hati dia kata.
0: Jang-jang lagi ke?
1: Sebab dia kata niatnya nak pergi beli sebarang. Sebagai cutoh ni, senduk. Senduk. Rumah tu, kalau ikut kira, senduk daripada panjang sejekah, senduk pun. Siapa ke panjang? 5 depa.
0: Tak boleh lah eh. Senduk kena banyak jenis. Senduk nasi, senduk kuah, senduk sayur goreng, gula. Senduk kena banyak. Hak ni untuk gula, hak ni untuk goreng, hak ni untuk tumi. Hak ni banyak senduk lah.
1: Masalahnya hak yang 3 depa tu nak benda. Nak jual bewah pun.
0: Mana?
1: Duduk 2 orang.
0: Sebab rumah ada kuali besar. Mana kalau kuali besar ini nak senduk panjang.
1: Dua depa tu. Kawah tu.
0: Buat
1: benda.
0: Sebab gini kadang-kadang ya, kampung ni buat cadangan.
1: Buat cadangan.
0: Rumahmu ada dah senduk kawah tu nak pucar. Ada.
1: Oh ada.
0: Ada dah senduk kuali besar. Ada.
1: Nak boleh.
0: Tak tahu lah.
1: Nak boleh masalahnya. Nak boleh yang dia panggil nak boleh keguna tu. Dah je kepek orang hek buruk dulu. Bakal 5 ulu. Oh ulu jangan ulu. Kayu sejekal. Buruk dulu.
0: Kalau dok guna buruk lah. Tapi kalau guna, tapi kalau orang tanya tu ada tu ada belah ke rumah.
1: Ada lah.
0: Gitu.
1: Macam ke pos hok kata.
0: Ambil lebar cerita senduk pun.
1: Ambil dah lagi kedai barang murah. Takut bini ambil nak jumpa jalan tu baik. Tapi itulah sekarang ni topik memilih. Kalau kata pergi kedai barang murah, apa yang dipilihkan sangat?
0: Tu buat pilih senduk. Tak lagi buat pilih natu. Tu dia.
1: Kalau pilih natu, kalau katalah dok ni dok tahulah. Pasal kita tak ada lagi anak, kita cari natunya nak kecil lagi. Cuma kalau kata berbalik kepada
0: pilih
1: kita,
0: natu.
1: Kita cuba duduk di dalam tapak bakal mertua ni. Mungkinlah you know yang boleh bimbing anak dia. Kalau lah anak dia puang.
0: Betul. Kalau anak lelaki pula, hak yang pandai masuk, doklah anak kita tu makan kedah mo.
1: Jadi paling tidaklah
0: Waktu hak kena in kita.
1: Waima kata boleh duduk dapur lah.
0: Boleh duduk dapur. Waima masuk telur goreng pun jadi dah.
1: Jadi maksudnya nasi. Dia nak ada satu keinginan, maksudnya mak bakal mertua.
0: Tak boleh. Lenikan sama orang dah hak kuku tu pilih kiok belah. Apa boy?
1: Pedikio
0: kuku ni dah boleh masuk
1: Bukan maksudnya kita duduk kat tapak bakal mertua.
0: Maksudnya
1: yang nak pilih natu. Ni bakal nak pilih bakal menantu. Kita cuba memahami kehendak orang-orang tua ni. Dia naklah walaupunlah tidaklah pandai sangat di dapur, tetapi paling tak dia ada keinginan nak duduk menantu tu nak duduk di dapur. Macam begitu lah.
0: Sebenarnya dia atas rajin malas je. Bukan payuh pun duduk dapur. Nak rasa tumis ada bawang putih, bawang merah, halia, kuah. Cukup lah, jadi lah lau.
1: Kalau jenis kuku pink ni payuh lah ni.
0: Kalau jenis pedikio tu.
1: Kuku pink. Kalau pegang talipung panjang kuku boleh talipung.
0: Maksudnya, tak duduk dapur lah kalau begitu. Jadi, tapi jangan dikira. Leni kan ada macam-macam sarung tangan. Duduk dapur pun dia pakai sarung tangan.
1: Benda tu Leni boleh di
0: eja.
1: Di eja. Barang boleh eja apa?
0: Hidup kesem lah. Maknanya pedikio ke, duduk pedikio ke. Tapi jenis orang rajin duduk dapur ada.
1: Kata sebut benda pedikir dia. Amun sebut ni. Pedih. Dah
0: boleh lagi
1: ke? Kalau kata nak pilih natu pilih mertua.
0: Dah kalau kita pula nak pilih mertua dah boleh tau. Nak boleh milih mertua.
1: Dia kalau dah katalah kita lelaki memilih perempuan itu sebagai isteri ataupun pilih suami. Dia nak pilih mertua ke mana? Dah mak ayah dia hot tu.
0: Hot tu dulu. Oh, pilih dia.
1: Pilih apa? Dokal lah.
0: Kecuali macam Nastu ni banyak. Oh. Ramah.
1: Anak orang lain. Ha. Mertua lain. Dah macam kan? Wujud ke?
0: Boleh lah maksudnya. Kalau tu maknanya apa ada pakai hatu je lah
1: hatu dong. Hatu sampai sudah. Oh, ha, ne? Ha, lagi. Okay, okay. Acara ada saing-saing amba ni. Dia kata, Oning bak pilih kereta dia kata ni.
0: Pilih kereta pula.
1: Daripada nama dia Mus. Dia kata. Dia kata amba ada bajet anggorang. Anggorang yang mampu.
0: Okay.
1: Di bawah RM200,000. Ni kita kira orang-orang yang have lah.
0: Okay.
1: Tapi bukan have sangat. Maksudnya kadang-kadang amount tu, itu yang dunia sekarang.
0: Dunia sekarang.
1: Nak kata kereta harga RM30,000 tapi baru tak ada. Jadi dia kata amba ada bajet yang anggorang mampu adalah sekitar RM200,000 ke bawah. Jadi sekarang ni pula kena buat pemilihan. Kena memilih. Kerana apa? Yang pertama mesra poket.
0: Okay.
1: Yang kedua dia kata
0: paling utama keling.
1: Mampu jaga.
0: Yang mampu milik.
1: Kemudian dari segi kemudahan apa tu nak maintenance apa kenapa? Menyelenggara ke tak? Mudah. Ni beli-beli barang spare part tak ada.
0: Tak ada payo. Kena order dulu. Baru siapa order minggu dua. Kita nak pakai lele.
1: Katanya lagi hot tu dari mulut kita. Tapi walaupun kita minat sekian tetapi pasangan kita dan keluarga kita tidak bersetuju kerana pandangan mereka lain. Jadi kita ambil kira belaka. Kena milih lama sikit lah.
0: Lama sikit duk mikir tu, bicar-bicar dulu lah.
1: Takut salah belikan muncul
0: kesan dia apa semua. Kalau belikan gana, kalau tak belikan gana, kita kena pilih lah. Pilih hak yang bersesuaian dengan poket kita. Kita ni kita kopi lah
1: Baik dah ke lah.
0: Minah air lu secawa. Dah jijik okey.
1: Buat negara orang kita.

0: cukup dengan kumpul betul tak? Aku rasa pun tabung apa
1: tu? Bukan majung tu.
0: Ya dok. Ha. Dah lah aku tengok ada lubang dekat tengah tu tabung.
2: Macam-macam ni. Eh, PT penuh berat ni.
1: Dok mari ambil lagi tuan dia.
2: Ya, oh, eh, kalau hilang ni
0: wujud lagi tuan ni.
1: Eh, busak tafi. Tapi aku rasa lama dah. Aku nak letak sini. Bimbang takut orang takut jenis panjang tangan siapa gitu ya. Eh, tapi
2: ini tuan ibu tunggal ada kot eh.
1: Mana? Eh,
2: kau kenapa eh?
1: Mengaruk. Mengajik aku ke?
2: Jadi dah ni.
0: Awak tak ada kau tak
1: lagi. Bukan persatuan ibu tunggal. Ni duduk pusat ni duduk dekat Bukit Tunggal. Baca biar tegang.
0: Oh, tegang kot
2: sikit. Saja je.
0: Dok lah, apa yang tak ambilnya? Dah kata lagi sumbangan. Dok ni perlu kedok sumbangan ni.
1: Masalahnya
0: kau dah ingat letak tempat mal kat geramu eh?
1: Dah tahulah aku hari tu kata nak letak. Aku letak. Aku dah esok letak je lah. Tapi orang kita kan pemurah. Baca-baca-baca tu dia letak. Dia tanya aku, betul tak bayar agung? Aku kata betul kok. Aku pun tak tahu jugalah dia main. Tapi hak ni kalau mari senang aku nak cakap-cakap interview kan. Hak main kat TikTok ni sayang. Aku baca baru ni kesok kan. Kata anak dia menda makan nasi menda tak ada kuah cuhai dalam tu je kata. Tapi aku
2: cuhai?
1: Bukan nak bikin kuah ha? Aku duduk ada terbaik main dengan anak-anak ni. Saya aku cepat sedih kan.
0: Ya dok. Cuhai tengok betul-betul.
1: Bukan cuhai masuk dalam nasi tu buat kuah. Nak bikin kenyang.
2: Tapi kalau nasi, kalau cuba air, batu ibu gula, batu ibu duri yang dah.
1: Haram. Orang tengok serius ni. Sedih ni. Mu tahu
0: tak? Tak main. Aku fikir macam aku tengok jaya dah ni. Aku tak ada keluar pula dekat FIP aku. Bila orang minta teko ke,
1: bila ada sedih ke. Oh. Bukan hak wikih tu, sayang. Hak dia kabur macam, dia kabur lah kesusahan dia tu ini nak beli makanan, tak ada. Nak beli nasi, dah jaga orang tu, gini. Lepas tu ada orang tanyalah, QR, kita nak QR. Lepas tu ada orang tanya, rumah kat mana. Ni, tapi takut lagi kan, kita pergi atau makan barang, tak ambil nak beriti kan.
2: Ada juga.
1: Sam tu duduk, sayang. Aku suka banget, aku baca.
0: Aku takut.
2: AI ni seng tau.
0: Aku sentuh juga. AI takut ikan salah satu jadi scammer juga. Kalau bila buat AI tu, boleh jadi scammer.
1: Bahaya lah ni, dia minta simpati kat TikTok dah.
0: Kalau aku betul macam orang kata lah, minta simpati kat TikTok.
1: Takut.
0: Macam cara nak minta.
1: Sebab gini.
0: Kalau betul kedok benda tu, jadi susah nak nampak benar-benar palsu. Yelah. Ni.
1: Tapi orang kita pun murah pun. Orang kita baik hati, dok boleh tengok. Mu tengok, main tunjuk gambar-gambar budak-budak, anak-anak dok makan gitu. Kita sedih. Betul tak kalau kita kan?
2: Ya.
1: Lepas tu dah ke mana eh, Zai?
0: Aku tak tahu pula kata. Kalau mu ke mana?
2: Kalau kita tengok dulu lah betul kedok ni, kita susah-susah. Kalau contohnya, kalau kita minta nombor telefon dia, lepas ada tu, kalau betul-betul dia tu okey, okey lah. Tapi kalau nak minta telefon pun kadang tu cakap
1: apa, tapi aku rasa dok, aku rasa dok we nama telefon kami tau. Sebab kita takut, kita dah takut kalau mana benda kan kita pergi kan dok rumah berjegegu so. Tapi gitu agak mana kita nah benda yalah kadang-kadang orang kita nak kata apalah, cuma scammer ni di mana-mana. Bukan nak kata dia scammer. Bukan semua scammer. Bukan
2: kadang-kadang tu terkesan juga. Banyak contohnya, orang yang nak betul-betul derma dah dapat tau. Jadi orang-orang yang
1: edit video molek-molek sedih, letak kat gambar-gambar rumah-rumah benda, nak rebes belah ke apa. Tulis. Jadi boleh kejap. Ada arah lah orang kita deh. Begini. Haulah cari hok yang betul tua senang kau.
2: Kena mikir dulu lah.
0: Kau rasa TikTok tempat dia.

0: Tegak pinggang. Lang dungu.
1: Bukan tegak.
0: Dah?
1: Tegak.
2: Datang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
3: Perhatian, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
0: Bak milih
3: Ya, yeah, bak milih.
0: Macam Umar ke Mama dia kata.
3: Ya, yeah.
0: Saya milih bak pakaian sebab pemakaian betul dan sesuai membuatkan kita nampak lebih menarik dan berkaliber.
3: Okay. Meja mana ni? Meja mana ni? Abun cuba memahami ayat dia sebenarnya ni. Kata Cik Hing, kalau dia buat live setiap kali masuk, Dok Gajin pun tengok barang tula. Setiap hari barang tukar semua. Kuali, puyuk, senduk, macam-macam katil kan ni. Untuklah mak tua dia. Dah dia, dah anak dia dah payah masuk dah.
0: Laki dia tukar masuk.
3: Dah gitu katil. Untuk mak tua Cik Heng katil.
0: Cik Heng ni.
3: Kamba ke? Ya gini. Gini. Ni mudah nak ayat ui lah ni. Kalau amba goreng telur, amba pakai kuali. Kalau amba masak nasi,
0: Guna puyuk. Lepas tu senduk tu pula.
3: Senduk tu duduk.
0: Buat ngucah.
3: Kalau buat masak gula. Kalau nasi, pakai sodek buat kari.
0: Dia nasi kena kari.
3: Nasi kena kari.
0: Sebab apa kena kari?
3: Sebab nak bagi oleh bawah naik atas, atas oleh bawah. So dia sekata.
0: Aduklah mentuh melekat.
3: Dok melekat. Gitu.
0: Itu cara dia. Kita ada pemanggil lagi ni.
3: Hello,
0: siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Cacik-cacik tidur.
3: Cacik-cacik tidur.
0: Tak apa, tidur.
3: Baik.
0: Bak milih ni.
3: Bak milih, Baji.
4: Bak milih hamba. Bak milih ni, milih tak milih yogurt. Tapi hamba bahagia gini. Kalau hamba cari baju, hamba beli. Tualah, hamba tak habis lah.
3: Sebab?
4: Beli, kalau beli baju kalau kita kali kalau kali biru kali jasa luar tu kalau beli dua lah boleh beli selah-selah jadi kalau beli selah Allah salah beli selah beli pula
3: jadi kesal lo
0: takut salah jadi beli dua tu
4: dua lah ke membeli kalau beli kasut dua lepas dua kalau buat cermin mata meruat dua
0: senang nak matching
3: betul
0: tau.
4: Pagor tu
3: kan ni. Pagor. Kalau si atas saja ada bawah ada. Dua pasang. Dua pasang ke? Dua atas bawah.
0: Dua persalinan lah.
4: Dua persalinan. Kadang-kadang duduk lambik
3: si. Jangan temu dia cucu dia kemang tema.
4: Nak ambil tu ambil kalah kedai orang lain jalan-jalan orang lain.
3: Tapi Pak Haji tau ni dah tahu dah nak tanya Pak Haji lah. Kadang-kadang benda tu bila orang jual satu harga, bila kita beli dua dia dapat satu harga yang lain.
4: Memang
3: jatuh ke hutung sikit.
4: Kalau
3: kata kita berakhir tu nak pergi ulang beli pula tak pergi dah ada dah.
4: Kita kata kalau orang peruang memang wajib. Kalau pergi pasar raya gimana boleh lah ini.
3: Yang
4: kali kasih lagi pilih lah tadi.
0: Kita kena pilih sebab takut ke kalau pakai ambil gambar gitu je contoh baju kok. Mana kan cari kan. Ujung tangan lengan kan benda benang tak sama tak boleh kita. Kalau senduk pula takut kalau senduk besi tu dia kepek ke. Lepas tu kalau kaca pula dia pecah. Dia pecah ke apa ke kena pilih juga.
4: Kalau pun ada cerita dia beli dua saya je ambil kos dia. Bining si.
3: Lega hati Mak Haji sejuk. Perut masuk.
0: Ada arah.
3: Kak Ria pernah dapur kan? Caya?
4: Tak ada
3: kerja. Kak Ria, bukan sekarang, Kak Ria.
0: Kan sejak dengar tu.
3: Jangan uji.
0: karaoke kau dengan abang kita. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Baji. Assalamualaikum.
0: Gelikit mulut dia hari ni.
3: Mana cocok tidur? Okey, dekat live TikTok kita ada Rudy.
0: Ada, terima kasih semua.
3: Waalaikumsalam, selamat petang. Ada Potato Doraemon, ada Helmi Ahmad. Dah, kita ada Sarik Do. Suaza, Syarin, lagi kita ada Manja, Batu Arif Pining, Suding Mamak. Lepas tu kita ada Ning tadi, Abang Saling, Farish, Pok Sohok. Dia kata, orang Pok Sohok kata, orang lelaki tak milih mana kalau shopping. Beli sambil tutup mata. Kalau gitu, gini, kita beli ke, orang puan, orang pasangan kita beli ke, memang kena kejar mata sebab kita orang beli.
0: Betul lah, kata atas kau faham.
3: Atas kau faham. Order faham tu kau ni. Okay, kau nak Abang Ilhang. Abang Ilhang kita pun dengar dan juga sambil tonton galah TikTok tu.
0: Terima kasih.
3: Ada induk Maimu kan?
0: Maimu pun ada. Terima kasih belakang sembilan. Mana nak atas WhatsApp boleh lah atas.
3: Khabar ni macam dah?
0: Bedok lagi.
3: Dekat Abang.
0: Datang WhatsApp 0-0-3-4-4-6-3-2. Abang kata gua ni.
3: Dia kata Al-Kisah Toyik bak milih sedap kot tajuk hari ni. Kalau kat Abang lah. Gederak luar kawasan nak berhenti solat. Milih sikit tepat. Suka solat dekat stesen minyak. Dok bising. Damai je. Damai je. Dan kalau pergi hospital, kat Abang jenis milih dok naik lift. Naik tangga beh.
0: Naik tangga.
3: Dok gitu. Sebab kenapa ni? Pok Abu jalan ke Perlis. Ajak nak membeli belah. Jangan marah kalau dia suka memilih. Bila dia sudah suka, hentam sajalah.
0: Aduh, pandai abang kita patut.
3: Allah ilaha illallah.
0: Ya gitulah bab milih ni. Lepas tu kalau Rudy kata gini. Rudy kata orang lelaki nak beli baju, ia pergi tuju selalu barang hok nak beli tu. Kalau orang puan, ia kata ia pergi musim-musim ni dia baru beli. Sebab kita nak beli baju, takut ada baju hok lagi lawa pada hok tu. Jadi bila kita beli baju hok tuju hok nak beli tu, takut pergi pusing nak pergi bayar tu, cuba baju hok paling lawa pada ni. Nyesal weh.
3: Orang lelaki gini kata? Orang lelaki ni, hamba cakap ni wakil orang lelaki ni jujur lah. Dari segi pihak hamba. Masa lagi hamba sendiri, contohlah, kita beli luar kargo. Luar hok kocek banyak. Beli se, pasal ni, pakai berulang kali tak apa. Tak payah beli banyak. Sebab kita kira selesa hok tu. Ya tak lah wasuah. Kalau pakai kadang-kadang kita pakai selalu beli luar. Dia orang panggil dia. Kalau ia akan jadi tak sedap bila pinggang ketak ataupun longgar sangat
0: pun tak boleh juga.
3: Pendek sangat.
0: Tak boleh juga, tak selesa.
3: Dan juga cawak sekak. Kalau bak lain colour tu,
0: tak ada masalah.
3: Kejang mata. Kejang mata.
0: Begeh, boh.
3: Pasal dia boleh orang lelaki ni dok langit moh mana. Kalau baju Melayu, ambil jujur lah mereka pun. Beli sepasang tak apa. Sebab pastinya seluar Melayu sipang. Baju je bakar.
0: Itu permasalahannya.
3: Wadok lagi nak kena dengan render bulu.
0: Kena meci. Farah setuju ni. Betul dah cahen kabur tu. Orang lelaki kalau dah pakai seluar tu, suatu semua dia bakar. Sebab ia selesa dengan hot tu.
3: Ia selesa. Ia bagat seluar kecil pun, lagi dah berat macam kata cana, lagi tu bakar.
0: Agak gini kalau kalau bini tu, kalau isteri tu, kalau hot tu je lah. Payahlah.
3: Ya tu. Sebab tu pakai yang dia seluar, dia selar tu. Rasanya banyak baju pada seluar.
0: Ibarat kata.
3: Setia pada yang satu.
0: Jadi gitulah. Okay, kita memang comel belakang lah. Kita dengar lagu ni.
3: Baik.
0: Lepas tu kupak kita ada.
3: Kita ada air tangan mok lagi ni.
0: Lepas tu nak cerita pasal?
3: Kita cerita pasal hari ni, kita cerita pasal tapir. Bukan tapir.

0: Okey, kita nak kabar ni perkataan pinjaman.
1: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa mana?
0: Okey.
1: Bahasa Inggeris ke? Apa cikgu pinggir apa?
0: Kazu pakai. Apa ni? Cai red, bear red. Apa tu?
1: Cikgu pinggir.
0: Ke gitu ni.
1: Ini apa gitu?
0: Cai red, berit.
1: Macam-macam lah cik.
0: Cai merah, peguang, paca.
1: Ayuh,
0: mana, mana sabuh dengan cikgu birit lah. Ilaha illallah Muhammad.
1: Tak, emel macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
0: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
1: Acu tengah teh.
0: You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
1: Apa benda tu?
0: Sako gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan suka gula sako. Bukan sakarut temau. Bukan sakarut temau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hey, sudah-sudahlah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita.
0: Kuih kenapa ni, wang?
3: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ni kacau macam ni. Macam kau ni telur katok je, heng.
3: Allah, pagi.

0: panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
0: Haa.
1: Mayuh jumpa. Tak kena kita.
0: Haa. Mana ni mungkin aku kena apa ni?
1: Mana ni? Haa. Macam kepala lemak ubi je.
0: Ni buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku?
0: Haa.
1: Itu?
0: Haa.
1: Saya kita tak kena kena. Haa
0: ni ni. Haa ni. Ni. Haa. Bulat-bulat debu ni.
1: Bulat-bulat debu?
0: Haa.
1: Bukan kuih mak debu.
0: Mak debu tu jiran aku.
1: Oh pula.
0: Ni apa panggil tepung gomok.
1: Oh gitu. Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
0: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Rancangan benda ke?
0: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air Tangan Mok? Oh, bila?
0: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
0: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
1: dalam jejak okey?
0: Ya.
1: Baik. Orang
0: Mok, orang kita.
2: Tu dia.
3: Air
2: Tangan Mok. Kita nak dengar jugalah.
3: Yeah.
2: Dari segi makanan apa, tapai-tapai.
3: Ya, okay. Minggu ni kita nak ambil satu menu di mana Air Tangan Mok. Kita nak ajak kawan-kawan kita pun sembang pasal Air Tangan Mok nama lah. Ceritanya mudah saja, pasal tapai. Bukan tapir. Tapir itu binatang hitam putih.
2: Yes.
3: Banyak je orang hantar WhatsApp ke Tengah FN ni. Saya baru makan tapir tadi. Saya kejut. Oh, ganah makan tapir.
2: Ya. Yeah.
3: Tapir. Tapai lah tapir. Tidak so, kisahlah. Tapir ubi ataupun tapir puluk. Tapir puluk tu. Tapir berah puluk tau. Jadi bolehlah kongsi dengan kita. Sama ada nak telefon boleh dah 6235-330 6238-330. Okay. Dan macam ke Amber, Amber nak kongsi lah. Macam ke Mok Amber, kaya Amber cerita yang Mok katih pula. Amber ambil yang Amber tahu lah ni, iaitu tapai puluk. Tapai puluk. Tapai puluk.
2: Tapai
3: pelak jadi. Allah, Allah, Allah, Allah. Nak membezakan tapir dengan tapir. Tapir lah, tapir. Tapir pulu macam gemuk amba, jarang. Bukan, jarang sangat lah kalau gemuk amba buat pakai daun getuh. Jarang. Kebiasaan orang pakai daun getuh.
2: Yeah.
3: Buku dalam
2: susah
3: daun getuh.
2: Susah ke cari?
3: Amba rasa lebih mudah daun getuh cari benarnya. Mok amba lah. Tetapi dia lebih suka buat dalam tapir daun jambu laut.
2: Daun jambu.
3: Okey. Jadi benda tu pun kalau nak dapatkan payah sikit daripada daun tu.
2: Yeah.
3: Tapi macam mana dia boleh? Hang boleh tahu.
2: Ada dah tu sumber-sumber.
3: Sumber-sumber dia. Kemudian yang kedua, Mok ambil punya peseng, dia akan cari ragi-ragi yang terpilih. Dia tak akan main beli
2: ragi. Ya, ragi pun dia pilih.
3: Sangat.
2: Bukan bahan gambang je beli.
3: Yang ketiga, jenis berah. Jenis berah yang dia beli pun yang dia akan
2: yang terbaik lah.
3: Yang terbaik pada dia. Dan cara dia perang tapai tu pun ada bilangan hari yang mencukupi.
2: Betul.
3: Setengah orang
2: ikut
3: tiga hari. Tiga hari tu dok masuk lagi.
2: Yelah, setengah orang gitu. Tapi kadang-kadang tu ikut dang je. Kadang ada tu hak jenis cepat renggang. Hak jenis renggang
3: macam cepat Mok masak. Amber buat ni, ia tak akan buat, ia akan tabur ragi tu anggoran-anggoran dua hari masuk. Dia mesti lebih. Tiga hari tu dia awal-awal masuk air keempat kelima comel.
2: Boleh makan dah.
3: Boleh makan.
2: Manis dah.
3: Manis dah.
2: Macam Adi kata, awal Mok saya buat tapai sedap tapi saja patang. Kalau you buat tak boleh orang lain tahu. Kayak gini tak jadi molek. You kena buat senyap-senyap lah.
3: Buat senyap-senyap.
2: Lepas tu kena buat lah bilik kerana. Maknanya orang tak mari, tak lalu-lalang, tak tengok kita buat atau ke gok ni lah.
3: Gitu buat ada patang itu pulak.
2: Ada patang lagam.
3: Okey. Wah, kemamang. Wah, pepe. Okey. Tapi ni sedap. Tapi saya trauma dah sebab makan.
2: Apa?
3: Dok lama. Lepas tu saya sesak napah.
2: Sudah.
3: Lepas pada tu dah makan dah. Tapi.
2: Kalau sesuatu apa dah boleh lah.
3: Tapi demo dapat tahu ke? Kedah-kedah kita panggil lah. Mok kalau ada lagi, boleh tanya Mok. Kalau tak ada dah, mungkin bercerita.
2: Okey, kita sudah cuba memanggil ni. Halo, siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kak Teh.
2: Ya.
4: Cik Nog Liga ni.
2: Cik Nog mesti pandai buat tapai ni.
4: Alhamdulillah, ikut air tangan Mok lah dengan tok orang. Dia orang suka buat dalam daun jambu laut.
3: Dah sama dengan Mok Amber tu.
2: Yelah, rasa lain kau.
4: Oh, rasa lain. Kalau daun getoh ni dia ada keluar asid gitu kok. Kalau lama dia rasa lain. Tapi kalau dalam daun jamu lauk ni dia tak tu mana.
1: Dia bangi sikit.
4: Memang sedap. Manis. Lepas tu selagi daun tu pula jangan ambil hot terlalu muda lah jok. Lembek dia tu.
1: Jadi
4: lepas tu tu daun dia sedap manis. Lepas tu dia ada dua kaedah. Orang buku dia tu ada yang letak hot hijau dalam, ada yang letak terbalik. Tapi Cik Noh lebih suka letak hot terbalik luar comel. Menyelerakan tengok kilat.
2: Nak cari iman dia tapi ni.
1: Hai.
2: Ya. Cakap tapi tadi you.
4: Tapi lagi ni Cik Teh. Yang Cik. Apa ni? Buat bubuh dalam daun cokok pun sedap. Rasanya terirah juga dengan
1: daun jambu.
4: Daun jambu ni gila dah apa ni jambu tak ni jambu lauk ni.
1: Tapi betul tak macam channel jarang orang buat tak pakai tu.
4: Encik Noh lama buat hari tu masa pokok kat rumah tu memang buat kat rumah.
1: Saya kata orang lain sebab Encik Noh kan bodoh.
2: Kalau kat kita pun ayuh sikit tu daun cokok tu. Kita daun getoh je daun nenek kita.
4: Ya, daun getoh lah. Tapi daun getoh hati. Kalau orang yang sakit dalam perut tak boleh makan banyak. Dia rasa sakit. Jadi tak boleh simpan lama dalam peti pun dia daun akan berubah.
1: Ya, daun kecuk.
4: Daun dia berubah warna pada tapi tu rasa lain. Tapi kalau daun dua ni daun cokok dengan daun jambu lauk dia tak berubah mana.
1: Dia tak berubah dia. Betul.
4: Gitulah ya.
1: Baik, terima kasih Cik Noh.
4: Kita kita makan dah raya.
1: Ya, baik.
2: Waalaikumsalam. Okey, sebelum dengar lagu kita baca Abang Madi ke Mama ni.
1: Abang Madi ke Mama kata.
2: Dia tetapi daun tapang boleh.
1: Daun tapang.
2: Daun tapang. Sekilo sekali ubuh.
1: Ini lain macam. Daun tapang tu besar padang.
2: Kalau daun tu gak.
1: Makan sekilo, makan tiga butir pun mecak lidah.
2: Ni bukan ni seorang ni. Seorang dah habis mana tau.
1: Kalau pakai daun tapang. Yang mak rayanya buat boleh sepelepoh tu. Makan sekapung hari.
2: Tak apalah kalau gitu kan. Kita tunggu abang Abadi dulu
1: boleh. Tapi air tangan Cik Eng sedap lama tak makan. Mula nanti ambil jiru tangan apa. Nak dari siku ke dari kepala bau.
2: Lepas tu okay, terima kasih Abadi. Awang Selik dia kata mak ama buat tapai. Buat pagi, petang boleh makan dah. Rengah sangat kalau dia buat.
1: Dia ada rahsia dia. Okey Ning, Abang Ilham ni kata teh. Memang ada setengah orang percaya. Buat tapi kena nusuk. Kena nusuk, kena senyum sama mak.
2: Gitu.
1: Kena lepas mandi.
2: Yeah.
1: Betul kedok tahu Allah alam.
2: Okey, Mekna okey dia baca sebelum delete. Dia kata air tangan mak ni mak Mekna wak tapai buku dalam daun getoh. Lain ni pulak turun temurun Mekna pulak buat dengan daun getoh kok. Biasa pulak ni memang
1: tapi
2: daun getoh.
1: Mekna rajin buat pakai daun jambu atau daun cokok dok macam kerja-kerja Cik Noh kabar.
2: Rasa lain ni tak ada mana daun jambu jarang.
1: Lek
2: ulu lah.
1: Kalau lek daun jambu lain
2: ni payah daun jambu ni.
1: Sebab dia pokok di tanah pasir
2: panas. Tanah pasir banyak.
1: Tapi dia belah lek aji, belah lek ulu ni banyak pokok cokok.
2: Bukan cokok banyak lah. Tapi dia tahulah Mekna ni buat.
1: Apa kata Dini?
2: Okey, depan ni dia mampu kongsi lagi. Bukan nak tapai air tangan mok. Dan jijik okey.
1: Nak guna gamok.
2: Orang kita.

0: Okey, tu dia.
1: Nyam. Ha. Eh, cerita buat tapai tu.
0: Dia ada dua jenis, tapai pulut dengan tapai.
1: Tapai ubi. Ada juga sayang-sayang kita macam ikan rosak kabur. Dia dok makan tapai pulut. Tapi dia makan tapai ubi goreng sedap.
0: Sedap. Itu memang sedap. Tapai ubi goreng. Saya mana eh?
1: Ya. Yeah.
0: Mana dia?
1: Kalau di Kuala Terengganu ni lah. Kuala Terengganu, Kuala Negeri ni yang ada sokmo-sokmo yang berjumpa hari tu pasal mana.
0: Oh, kau pisang situ.
1: Cabang tiga pun
0: ada. Ada orang manggil tau. Ada orang manggil.
1: Ada orang manggil.
0: Buat apa ni saya nak atur tapai goreng apa boleh.
1: Sepunizang. Sepunizang Amba tahu dia suka makan tapai mana. Dia suka makan tapai ubi. Sebab Amba pernah tengok dia makan.
0: Berahi got dia eh.
1: Jadi got eh. Dah dia makan kan dia berahi. Tu.
0: Lepas tu katanya Rose khas Liza dia, saya pun buat dengan daun jambu lauk.
1: Tapai. Bagus.
0: Okay. Lagi seli-seli.
1: Seli kata Amba pernah makan tapai yang dibungkus dalam daun balik angin. Oh, daun balik angin.
0: Boleh ke daun balik angin?
1: Jangan balik awal. Sedap tau. Tapi je lah. Kena rutin dulu daun balik angin tu, betul. Hok biasa orang duk buat ni buku dalam orang getah sebab mudah cari. Sedap serupa.
0: Tak sama.
1: Cuma dia kata kalau nak hok peri. Sedap. Hok tu wajib.
0: Kita tiba pemanggil ni.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Cik Helena Katil.
1: Yo, salam.
0: Tapi goreng ada tak?
2: Ada.
1: Ada.
0: Allah.
2: Tapi ubi lah, tapi murah ada goreng
1: katil. Tapi ubi lah, tak ada cakap tapi murah.
0: Bukan tapi ubi lah.
2: Tapi ubi ke goreng ada.
1: Ada. Weh, benda tu kalau cakap tu jadi berhenti kejap. Jadi lecah mulut tu rasa.
2: Dengar tak kuari tu tengah sarapun.
1: Dengar.
0: Ya Allah. Jelah. Bunyi dah tu. Ngecik yang molek sikit. Sekejap lah. Lepas tu Kak Ani makan tapem dia?
2: Kak Ani tapem. Makan belaka, tapem upi pun makan. Tapem berah pun kadang-kadang. Kalau musim-musim raya tu Kak Ani buat juga.
0: Gana-gana buat tu?
2: Kilo, 2 kilo gitu je lah. Banyak-banyak.
0: Buku dengan daun dia?
2: Kak Ani lah ni dah daun utuh ada. Kita buku dengan daun utuh. Tapi kan arwah mak dulu dia buku daun keladi.
0: Daun keladi.
2: Daun keladi.
0: Siapa dah kenal daun keladi?
1: Tu berangang. Berangang nak kenal.
0: Daun keladi tumbuh meliar.
2: Dok rasa ke? Dok rasa kau kita kena getuh dia. Tu kita
0: ambil cuci bersih-bersih
1: lah. Cuci comel lah.
0: Cara dia kalau guna daun tu, dia kena layu dulu ke mana Kak Ani eh?
2: Tak layu
0: biasa.
1: Dia buku macam biasa.
0: Buku macam biasa lah.
2: Kita lipat. Kita tak payah pakai cocok lidi. Dah pakai buku macam kita. Dia pakai lipat.
1: Bunjuk.
0: Pakai ikat gitu lah.
2: Tak ikat hati. Dia lipat itu dia selik
0: lah. Selik.
1: Amba tengok orang ikat.
0: Ada gok je ni ikat kat ngah.
2: Dah ikat. Dia lipat molek. Itu selik masuk celok tu. Macam
0: lipat ketah. Selik. Lipat ketah. Tak payahlah guna ikat-ngikat. Jimat sikit.
2: Di situ dah ayuh tak pakai lidi. Dah ayuh.
0: Pakai lipat selik. Lipat selik.
2: Kalau macam daun getah ni kena cocok dengan lidi.
0: Betul. Bau kemang.
1: Lepas tu pulak kena buat biar bertakar lah buat comel.
2: Akak bertakar tu.
1: Boleh seguguh lalu.
2: Dan ni pakai bekas tu rasanya dok tu mana dok. Aroma
0: tak betul
2: tu mana.
0: Baik. Itu cara daun keladi dah.
1: Daun keladi
0: eh. Baik. Terima kasih Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Kita tengok hak Cik Ana MBN
1: ni. Cik Ana apa khabar tu?
0: Mana ni? Gini kita tengah ni letak suara.
3: Assalamualaikum. Apa ni?
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
3: Cik Heng yang gini kan. Dalam rancangan air tangan mak gini cakap pasal tapai. Cara je kan. Kalau nak ajar bagi orang yang baru-baru nak buat lah. Budak-budak nak belajar ni. Cara dia lah. Cara mak ajar dulu. Macam berah puluk tu kita boleh lah nak kukuh ke. Kita nak tanok ke boleh lah ke. Lepas tu macam sekilo tu. Ragi tu 1/4 je. Sebiji tu ambil 1/4 je. Lepas tu dia kena betul-betul sejuk. Kita betul-betul sejuk, kita masuk pagi sejuk betul-betul. Macam tak nak pagi, tengah hari baru kita buku.
0: Okay.
3: Kena taburlah ragi tu masih dah sejuk tu. Lepas tu kita bungkus lah. Macam orang mak tu dia bungkus dalam daun pisang.
0: Okay.
3: Sebab keluarga kita tak suka bau daun getah kan. Tak suka bau getah tu. Bungkus dengan daun pisang.
0: Okay.
3: Daun pisang tu kita kita kait tu, kita idai-idai dulu bagi dia apa ni, layu sikit. Lepas tu kerat bagi petok gitu. Petok kecil ke dengan besar sangat. Lepas tu bungkus lah. Comel bentuk dia kalau kita bungkus dengan daun pisang. Lepas tu perang lah. Dua hari boleh makan dah.
1: Dua hari boleh makan dah.
3: Okay. Itulah cara dia lah.
0: Okay, itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Mama okay. Joh kata kalau orang kalau berang dulu-dulu buku dalam daun mahang.
0: Daun mahang?
1: Mama Joh kata dia baca pekat, rasanya pekat kami ni dak berapa kenal.
0: Dak berapa dengar lagi dah.
1: Apa dengar lah. Kata kenal, budak kenal. Hamba dak kenal.
0: Daun mahang tu ke mahang tu ke?
1: Tak tahulah tau. Kita daun mahang. Macam gendah kata arah tok dulu biasa waktu apa ladung. Kalau tak ada daun getah.
0: Tak tapai ladung. Letaklah bekas tu.
1: Nak makan pun senang. Learning tu. Kalau kita pergi keduri-keduri. Orang buat tapai pulut tu. Belah bekas totek-totek.
0: Kecil-kecil tu. Ada tudung.
1: Tapi bagi hamba tak ada fee lah.
0: Tak berasa.
1: Tak berasa dia punya.
0: Dia punya aura.
1: Bangi dia tu.
0: Bangi. Tak bangi.
1: Tak bangi. Kami bangi je. Bukan bangi Selangor.
0: Tak. Kalau kami di Ulu tu. Weh, buat apa buat kita. Tak bangi weh. Bangi.
1: Tak bangi.
0: No. Dia memang tak panggil. Kami bangin.
1: Itulah kata.
0: Ada dengung kek belakang.
1: Tapi nak cerita ni tadi. Ada sayang-sayang kita sebut tu. Berkaitan dengan tapai ubi. Tapai ubi goreng. Tak ada orang cerita panjang lagi ni.
0: Tapi ubi kayu setakat ni. Kalau bilang tak ada lagi.
1: Ya, tak ada lagi. Tak ada orang tapai ubi stella.
0: Ada. Tak ada ni ubi kayu je lah. Kalau gurai ubi hajar tak ada.
1: Siapa yang berjaya buat tapai ubi stella? Tolong jumpa kami.
0: Nak tengok ibu juga lah. Guana gugeng, guana cara makan.
1: Ubi keledek ke?
0: Jadi gitulah. Air tangan mak kita sambung lepas aso.
1: Lepas aso.
0: Kita kat kabar waktu aso.
1: Baik.
0: Pagi dekat Kota Terengganu, Mangkuan Negu 49.
1: 49
0: Besut Setiu dan Ulu Terengganu 431. Kemaman juga dulu 4.30 minit petang. Kita tawaku dululah.
1: Tawaku dah untuk air tengah mok ni.
0: Ya, kita nak pergi lalu waktu asur kita.
1: Lepas asur kita sambung lah. Tapi ubi tu.
0: Dah lah jijik, okey.
1: Mana gamok?
0: Orang kita.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini.
1: Dan satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah masa lapang. Waktu lapang, tak baca Quran. Malah kita bila kita bertanya pada dia, bilalah khatam Quran? Itu masa budak-budak dulu, Ustaz. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia sekarang 50 tahun. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia 40 tahun. Budak-budak umur 10 tahun, 12 tahun. Bayangkan, sehinggalah umurnya 50 tahun. Jadi bagaimana kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah Quran tu kita nak baca, sedangkan di rumah saya yakinlah semua rumah dia ada Quran di setiap rumah, tapi nak baca tu. Sebab tu waktu lapang dengar kuliah agama, pergi tambah bekalan untuk akhirat, ini adalah orang yang bijaksana. Sebab dia memikirkan kehidupannya di dunia ni dan juga bekalan dia di akhirat, tidak terpedaya dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Bahkan ia menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka apabila kita lihat di masjid kita ramai orang-orang muda. Sekarang ni kita tahu dia dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sehat, tapi dia tidak terpedaya. Dia mencari bekalan untuk akhiratnya. Dia ada waktu kosong, dia tidak terpedaya. Dia guna untuk mencari bekalan di akhirat dia. Ni yang bagus, yang mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak sebegitu. Dan para pendengar sekalian pun, kita nak biar kita akrab dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Masa kita sehat ni lah kita nak cari bekalan. Nanti kalaulah Allah Ta'ala beri kita tak sehat, Allah menyesal pada masa tu, tak berguna mana tu. Dia nak masa ni kita fikir dan kita pun pergi ke masjid tengah sehat ni. Masa ni lah paling molek untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Macam orang kata, oh sehat-sehat, masa sehat ni lah kita nak tambah bekalan kita. Adanya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan terpedaya dengan sehat, jangan terpedaya dengan waktu kosong. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu kita nak orang yang pandai menghargai sehat dia. Apabila mari sakit, apabila mari sibuk, masa tu tak sempat dah kita nak buat amalan yang banyak. Kehidupan dunia ni kalau dah sibuk, God Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Tapi bila Allah Taala beri kelapangan, gunalah sebaik-baik mungkin untuk bekalan di akhirat nanti. Hadirin hadirat di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berpesan pada semualah yang para pendengar hari ini, sehat yang ada pada kita, waktu lapang yang ada pada kita ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Kita bimbang untuk kalau suatu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, bagaimana amalan sikit ni? Bukankah awak dulu sihat? Bukankah lama saya bagi awak waktu kosong? Tapi kita mengumpul bekalan dengan cukup sedikit. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala persoalan sebegitu? Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulakan langkah kita dengan memanfaatkan kesihatan kita dan juga waktu lapang kita. InsyaAllah khair, baik untuk dunia kita dan akhirat.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kenapa ni bang?
1: Allah, begini dah kena eh.
0: Oh, doanya pacong mata ke ni. Mata ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh,
0: mayuh jumpa dah kena itu.
1: Pak ni, Onim kena kuih apa ni?
0: Mana Onim?
1: Ha.
0: Macam kepala lembak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya kita dok kena.
1: Ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Gamok orang kita.
2: Ya, mari dulu ke sebelum dengar berita kat gi. Yeah. Air Tangan Mok, buat tapel ke
3: ni? Buat tapel eh. Cuma untuk yang lepas so ni, teh, kita nak tengoklah respon daripada pendengar-pendengar kita. Tentang Air Tangan Mok tentang tapel ubi.
2: Tapel ubi.
3: Tapel ubi. Ya, tapel bulu kita dah ambil banyak tadi. Info-info.
2: Tapel ubi ni mana pula cara buat dia tau?
3: Cuma adalah sayang kita tadi. Di besuk, di kebor. Orang kami ni, lep besuk ni buat pakai pakai daun jembar. Ambil jadi terpinga-pinga kejap.
2: Daun jembar?
3: Daun jembar. Amu cari.
2: Rupanya.
3: Betul ke tak? Wallah malam tolong betulkan saya ni. Daun jembar sama dengan jamu
2: daun.
3: Dan daun jambu lau.
2: Jambu lau.
3: Betul betul ke salah?
2: Cakap bawa mana tahu. Betul ke daun jembar tu bersamaan dengan
3: jambu lau?
2: Jambu lau. Tapi Kak Abah kata, Kak Abah pernah tengok mok tua buat tape puluk dengan daun jambu nawo. Dan Kak Abah suka buat dengan daun getuh je. Orang tua dulu buku dengan daun tunjuk langit. Tapi Kak Abah tak kenal pun daun tu.
3: Daun tadi yang orang kabur tadi, hanya dua daun yang Amba tak tahu. Yang pertama daun mahang tadi.
2: Daun mahang.
3: Yang kedua daun tunjuk langit ni.
2: Daun
3: balak, balak ni yang berjumpa dah.
2: Kalau kalau kemonyang tahu, kemahang tak tahu.
3: Kemonyang.
2: Daun keladi, dia betul keladi juga. Tapi ulang, buat ulang kemonyang.
3: Amal je dengar, tak aje nak keli.
2: Buat ulang ni macam keladi. Rupa dia macam sebiji keladi. Tapi dia warna lain sikit lah.
3: Cuma yang tertariknya apabila ada orang komen pasal tapai ubi goreng. Kalau ada yang boleh berkongsi maklumat dengan kami,
2: cara buat tapai ubi lah pula.
3: Tapai ubi lah pula.
2: Tapai puluk seumur pun kita rasa senang je buat tapai puluk tu. Jangan tapi jangan cakap besar weh. Dok senang juga. Nak bila buat tapi puluk tu, jadi jatuh ketawa lah. Masa tak jadi, tak masuk lah. Boleh pedoh lah kita.
3: Nak boleh kesapa ke rasa dia tu. Dok sapa. Dia ada, adalah sebab musyabak dia tu.
2: Adalah mungkin ada sebab musyabak dia. Ragi dok apa comel.
3: Betul.
2: Ragi letak sikit. Dia kena ngam-ngam je dengan puluk
3: rasanya
2: tu.
3: Rasanya 2 tahun lepas tu kita pun cakap abad ragi. Tapi akan datang kita akan buat puluk. Sebab benda tu kadang-kadang dia mari mikir. Dok ingat tanya mula. Hati akan datang lah tu.
2: Sebab bukan senang juga nak buat ragi ni.
3: Oh, ragi budak muda juga nak buat. Wey.
2: Ada orang kerja buat ragi, ada.
3: Ada. Kalau dok kan dia orang jual. Ada.
2: Okay. Mesti ada. Jadi gitulah tapai ni. Orang kata kalau salah makan, maknanya ada kesan. Tapi orang kata kalau ada apa-apa, ada apa.
3: Okey.
2: Ni Abu Rahman apa kan ni tapai ubi?
3: Tapai ubi tak semua ubi yang sedap buat tapai. Nak buat tapai kena guna ubi kayu puluk. Ubi kayu puluk ke ubi kayu dan puluk?
2: Ubi kayu dan puluk kot.
3: Sebab memang ubi kayu lah.
2: Tapi kalau buat ubi kayu je lah.
3: Kami tak rajin.
2: Tak rajin lagi ubi stella ke, ubi badak ke, ubi torok ke, dok.
3: Ubi jaga ke.
2: Ubi keladi, dok.
3: Ubi puluk.
2: Ubi puluk.
3: Ubi puluk.
2: Pasangan ubi puluk.
3: Pasangan ni?
2: Ada ke ubi puluk?
3: Ke ubi dan puluk. Tu yang jadi kita.
2: Tu dah tahu tu. Keliru tu.
3: Keliru. Sedikit keliru lah kaminya. Deh. Tapi ni macam kat tewa jat tadi lah. Ada orang salah makan tak bangun. Demang lah.
2: Ada kesan dia tu.
3: Ada biuk sungai lah. Ada orang mesin. Kita ada Pak Mak. Abang Zulkan Aing.
2: Okay.
3: Salam and good evening bosku. Okay, how are you today? Fine, thank you. Isi warna kuning, kulit warna putih.
2: Kenapa tu?
3: Ubi buluh.
2: Ubi buluh.
3: Isi warna kuning, kulit warna putih.
2: Dia adik-beradik ubi kayu ke?
3: Ubi kayu lah. Ubi kayu buluh.
2: Oh, hak kuning, isi kuning. Dia panggil ubi buluh.
3: Oh, begitu.
2: Isi kuning tu rasanya lagi sedap lah kalau dia buat tapen. Ubi kayu juga. Yeah,
3: betul. Okay, jadi, okay. Terima kasih atas maklumat tu. Amber pun terkesima sekejap. Biasalah kami ni.
2: Kita biasa tengok.
3: Kita baru habis SPM. Orang tak berkenal ni.
2: Tak, masalah kita biasa tengok ubi kayu kuning tu.
3: Tak tahu apa panggil?
2: Tak tahu panggil ubi
3: kayu puluk.
2: Ubi puluk. Okay.
3: Baik, terima kasih.
2: Bagi terima kasih Abu Rahman.
3: Berguna. Betul-betul. Terima kasih Abu.
2: Okay.
3: Lagi Amber rajin juga rasa tape ubi yang sapan narak dia punya pulu-pulu putih. Cukup rasa.
2: Oh,
3: kita tergit pulu tu. Benda orang panggil tapi tak ada pulu. Pulu dia tu. Pulu dia tu.
2: Pulu
3: dia tu. Tak puas nak lugu. Dia main mulut aja ni.
2: Sebab apa ia jadi?
3: Isa ke molek. Siapa ke pulu pun kita duduk main 2-3-4 kali. Siapa ketawa?
2: Macam Zed Yusof kata, tape ubi kayu, tapi ubi kayu yang berwarna kuning. Tapi ada tak orang buat tape daripada ubi kayu warna putih? Warna putih. Ada tak warna putih?
3: Ada juga kan?
2: Ada lah.
3: Ada kan? Sama-sama putih lah.
2: Tapi lebih sedap kok tape ubi kayu kuning sebab dia isi dia kerah. Kalau hak putih tu lembut sikit kok.
3: Tapi mana lama orang pegang ubi?
2: Oh, tu lah. Macam mana masuk dia tu berapa hari? Ubi kayu isi putih tak jadi mana kat dia?
3: Tapi tu nak tahu. Tolong bagi tahu kami kok. Di antara tapai puluk dengan tapai ubin, mana lagi renyuh ataupun lagi lama kita nak perang? Kita nak sipang, nak bagi dia masak makan sedap. Cekap bohok ni yang penting ni, maklumat ni ni.
2: Betul. Kita nak tahu juga tentang guana-guana pun tak. Sebab tapai ubi ni bukan senang juga nak buat.
3: Tak mudah. Dua-dua tak mudah.
2: Payah juga weh. Ayat weh.
3: Ya sungguh. Orang lama-lama kabar masa nak buat tapai, tak boleh beleber. Kena senyum.
2: Gitu.
3: Ni Abang Zulkan naik kapal. Sama macam abang lah kapal tadi. Nak buat tapai, yang pertama mandi dulu. Tak cakap banyak.
2: Cakap
3: langsung. Lepas tu senyum.
2: Kena senyum masa buat tu.
3: Dah tu dah boleh duduk ramai orang, dah cakap dengan orang. Orang kata lah.
2: Abu Rahman kata tapai ubi ni guna banyak sikit ragi berbanding dengan tapai puluk. Maknanya kalau tapai puluk tu seragi
3: 1/4.
2: Maknanya kalau ubi 2 lah.
3: 2 lah, setengah tau.
2: Kerana Abu.
3: Kerana ni
2: Cik Abu kita kerana. Tu ayat ikik kita ni. Kita menang kalau pak puluk ni kita tahu. Tapi kalau bak tapai ubi ni kita kurang arif sikit.
3: Kurang arif, kurang informasi. Gitu.
2: Kita tak tahu. Lebih kurang gitulah dia kata.
3: Tetapi kalau kita tengok, kalau hok yang jual banyak jual tapai ubi. Nak maning tapai puluk.
2: Betullah.
3: Sebab tapai puluk ni jarang jumpa orang jual.
2: Ya, tapai puluk gitu ya, kalau tapai ubi dia gurang.
3: Tapai puluk dak aja jumpa gi orang.
2: Ada lagi. Bahagi kau tape tu bila puluk tu jadi tape dah masuk apa semua dah nak goreng. Kita salut macam biasa lah gandum ataupun salut dengan telur kok jadi. Mana tahu
3: tu
2: teralah dulu.
3: Tapi tak? Sebut tape
2: kok jadi begar.
3: Kita
2: kok.
3: Tadi dah kita tanya orang kat mana jual tape goreng. Tape ubi goreng ni
2: lain dia dah. Ada gitulah. Terima kasih banyak mana kongsi dengan air tak mengamuk ni. Sebab kita nak dengar berita utama 5 petang. Kita mari pula lepas tu dengan pilihan retro dah.
3: Okey, jadi kalau macam siapa-siapa nak kongsi, kita akan sebut dalam retro lagi lah.
2: Boleh.
3: Ada pilihan lagi.
2: Atau WhatsApp lah.
3: Atau WhatsApp lah di
2: 0134-6632. Okey.
3: Ubi kayu kuning, ada juga orang buat ubi tonyo. Rasanya lah. Syafiq Alauddin, terima kasih awak kemamang tu.
2: Terima kasih banyak.
3: Patang larang masa buat tapai, cikgu Azir kata Dak guna dah lening.
2: Dak guna dah lening.
3: Maknanya sambil tepik dak mandi pun boleh buat agak lah.
2: Nak tengok Pak Mat jadi hero masa Cik Ani buku tapai lah. Dia celong dengan mata je. Tak boleh beleber. Orang kata tak boleh beleber eh. Gitu antara je lah. Tapi walaupun bagaimanapun, gitulah macam-macam lah cara. Boleh cerita lah.
3: Sikit sebanyak kita akan selit lah dalam retro pilihan kita.
2: Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Okey, jadi buat mana pun
3: pukul 5 kita ada berita utama 5 petang.
2: Lepas tu dengar pilihan retro.
3: Baik.
0: Eh, kuih kenapa ni wang?
1: Allah, kuih gini dah kena heng.
0: Oh, dah ni pacok mata ke ni. Mata ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagi inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa oh.
0: Mayuh jumpa dah kena itu.
1: Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa, macam kepala lemak ubi je. Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya lah, kita nak kena-kena.
1: Haa, ni. Haa, ni. Haa, bulat-bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Rancangan benda tu?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik.
1: Orang kita.

0: Momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta Ia menerusi 3 rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa 4 bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala 2 lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan 2 bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat ikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian-le-Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
3: KQT pulak boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Bawa aku getang.
6: Mana? Ha, bawa aku.
5: Ibarat curuh high down cladding.
6: Okey.
5: Maksud dia cakap tidak beri kesan kepada seseorang tu.
6: Ha, tu saja. Maknanya, macam betul lah. Tahu, kita curuh high down cladding kau lekat.
5: Ya, bawah. Dah lekat di atas daun tu.
6: Jauh. Ni kata-kata gajah-gajah rimah pun.
5: Jauh.
6: Dah jadi kakak. Ni. Daripada siapa ni? Bagai sidang kuku, katanya maksud dia sangat rapat lah. Ana Hanan.
5: Anta lelaki, anti perempuan.
6: Kalau bahasa Inggeris, anti mak saudara. Betul lah.
5: Betul. Ni warna. Orang lagi Perak, orang lagi ni Kelantan lagi pas Perak.
6: Tak, orang lagi Kelantan, orang lagi pas siang. Okey, harapkan pagar makan paku. Sudah lah.
5: Dah betul dah. Pagar ni memang
6: pagar. Memang makan paku.
7: Datang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita. Bermula 2 sehingga 6 petang. Pastikan petang anda terus bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Perhatian kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini tersedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: Soalannya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang.
1: Dan Juli, lambang cinta yang suci dan murni.
0: Semestinya dalam GG OK, Gua Negamo Orang Kita. GG OK, Gua Negamo Orang Kita. Salah copong tu. Hei, kalau tepung tu tembik.
2: Aduh, tak ikut lah. Hari mana bunyi suara?
0: Sama halu bunyi.
2: Okay. Ini lah,
0: baik, kita mari semula lah dalam ruangan pilihan retro. Kita nak terasa lagu dulu, Teh.
2: Selagu dulu.
0: Lapo dah weh. Memang lapo pun ni. Okay, lagu-lagu yang lapo pertama. Lapo tape.
2: Tape ubi.
0: Siapa suruh sebut lah. Tape ubi gurang.
2: Tape ubi
0: gurang. Tapi lagu yang pertama ni diminta oleh sayang kita. Maznoh.
2: Panji
0: Alang.
2: Maznoh ke Maznah?
0: Aduh, Trianum ke Maznoh?
2: Trianum Maznoh. Al-Hasnah jadi Hasnoh.
0: Hasnoh. Senoh. Senoh. Dah ingat nama orang.
2: Maksudnya orang Terengganu kita panggil kan.
0: Peseng. Fatimah jadi Timur.
2: Kalau KL jadi Fatty lah.
0: Kalau Salmah. Semoh. Seli.
2: Seli.
0: Kemah.
2: Kemah awak kita dah. Okay.
0: Maznoh Panji Alang.
2: Okay.
0: Nak dengar lagu Spring Sampai Hati.
2: Lepas tu Lapo Dawai.
0: Lepas tu kita main Lapo Dawai pula.
2: Okay, kita dengar lagu dulu lah Sampai Hati.
0: Iya.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Baik. Kita alih ke petang ni macam biasalah.
2: Lapar dah weh.
1: Mak lapar dah weh.
2: Warung Sungai Berakit.
1: Hari ni. Makan sambil berendang. Jadi kalau kita sokmo-sokmo kadang-kadang kita memikir kita. Kita nak pergi makan ni, dia duduk atas kursi ni puas dah. Tapi kalau terik ni kita nak pergi makan wahi makan tepi sungai. Kali ni kita nak duduk bukan di atas darat. Bukan tengok je air tu. Tapi dekat Kampung Tapoh, Kuala Negang.
2: Kuala Berang.
1: Ada satu poh unik sikit lah. Nama dia Warung Sungai Berakir.
2: Apih nama owner dia.
1: Apih. Jadi hok ni kedai dia bukan kita makan kedai tepi sungai. Tapi makan dalam sungai tu.
2: Dalam sungai. Kat tinggi makan dah hari tu. Kat Sungai Berakir ni. Dengan tu lah. Yutih ada.
1: Jadi meja dengan kursi dia memang pacok.
2: Adik-adik kita pun ada. Dia beretika.
1: Dalam air.
2: Dalam air tu. Dalam sungai. Sungai dia. Sejuk. Sebab dia pertembungan dua. Pertembungan dua sungai. Maknanya kawasan tu duduk di Kuala.
1: Okey. Jadi rasa dia malah macam tau. Bayangkan. Kita buat bayangkan. Tengok sedap-sedap suap nasi. Kaki tengah berenang dalam air tu dengan bunyi air ngalir, patu keliling kita tu hijau-hijau, flora-flora fauna. Hilang stres kerja-kerja. Tapi bukan sangat kenyang perut jelah. Otak pun
2: fresh
1: rasa
2: balik.
1: Fresh balik.
2: Patu mari jabat balik.
1: Dah boleh. Okey, jadi lauk pauk dia pun. Bukan kalai-kalai, bukan kita. Orang lain ni. Lauk pauk dia tu bukannya barang-barang lah. Pure lauk kapung. Jadi paling wajib mestilah gula siput sedup. Lagi gula masang ikan pating.
2: Tahu gula masang ikan pating guna ha. Dah kalai balai dah.
1: Gi dulu. Baru tahu.
2: Ikan singgang.
1: Lepas tu ikan singgang.
2: Lepas tu ulang pulak cicuh lah budu pulak. Tak koyok dulu. Kenyek pulak lah ada jarum.
1: Makan sampai pino. Tak tengok dah ke kanan tau. Tapi kalau kita nak cari hok rare-rare gini eh. Lepas tu pulak je memang ada suasana lah. Orang kata dia kita nak suasana je.
2: Suasana. Sambil-sambil makan kenyap perut. Tapi pergi situ jangan pergi kenyap perut. Masa pergi situ. Biar perut kita ni kosong dulu.
1: Biar perut kosong.
2: Kalau tidak. Tak jadi kakak.
1: Dia jadi boleh view saja. Perut dok kenyang.
2: Perut kenyang dok. Bila kenyang dok tak sedap makan nasi.
1: Dok kenyang situ maksudnya. Kenyang kat lain.
2: Nasi belum sedap makan.
1: Jadi memang kena singgah lah. Di Warung Sungai Berakit.
2: Di Kaputapa.
1: Kaputapa, Kuala Berang.
2: Ulu Terengganu.
1: Jadi, jom. Kita cari kain belekat. Kain batik. Kita makan dalam sungai.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Okey. Jadi kita ada dua lagu seterusnya teh. Lepas tu kita ada lagu
2: kita ada Beast on Air dulu. Beast lepas tu baru dua lagu dah. Lagu Slam tak mungkin berpaling.
1: Okey, ni Abah Teh tadi.
2: Abah Teh.
1: Dia sambil-sambil buat kerja. Dia kata nak layan lagu sedap. Dia kata dia minta lagu Slam. Tidak mungkin ku berpaling lagi. Lagu Tidak Ku Berpaling.
2: Okey, seterusnya.
1: Hai.
2: Pilihan daripada
1: Jadi
2: Si Roziang. Si Roziang.
1: Si Roziang.
2: Ia duduk Bukit Kecik.
1: Ambil yang tahu ni je. Aziam Mazuan pasal sepang je. Bapa pun suka.
2: Dia apa?
1: Bahasa.
2: Si Roziang ni nak dengar lagu Laila Lama Muta Atah.
1: Boleh?
2: Dah.
1: Baik. Kita akan pergi ke Beast on Air dulu lah.
2: Lepas tu, set lagi.
1: Tiga lagu lah.
2: Pilot Cinta dari Bromley.
1: Suhami
2: Mir Hassan.
1: Yang
2: dipilih oleh Muhammad Muhammad Akil, Muhammad Akil.
1: Muhammad Akil.
2: Ah, dari mana ni? Sepang, Selangor.
1: Jauh.
2: Jauh.
1: Orang jauh.
2: Duduk atau jauh ni.
1: Kita. Hmm. Jadi tiga buah lagu.
2: Tiga buah lagu.
1: Mm-mm.
2: Dah. Oh, dia dengar ikut TikTok.
1: TikTok pula.
2: Arti yang klik. Arti yang klik.
1: Tapi dia ada singgah lah kat TikTok tadi.
2: Dia ada singgah dia. Okey. Kita dengar lah.
1: Orang puji. Orang salah puji. Jangan puji. Jangan puji apa.
2: Cik Hena ni saat ni mantap.
1: Mantap.
2: Dengar lagu lah. Dengar Miss On Air dulu.
1: Baik.
2: Okey dan Cijuk. Okey dan pilih hang.
1: Baik.
3: Assalamualaikum. Saya pemilik restoran Makcik Ikan Bakar Petah. Perniagaan saya adalah restoran ikan bakar dengan masukan panah. Untuk pengetahuan semua, restoran saya mula beroperasi daripada tahun 2017 sehingga kinilah 2026. Waktu operasi kedai saya bermula pukul 4 petang sehingga 12 malam. Bertempat di Jalan Geliga Kemaman Terengganu. Okey, asal-usul perniagaan ni daripada menu nasi goreng udang petah, di mana mak mentua saya ni dia pemborong petah di kampung saya tu lah. Jadi situlah bermula idea untuk buat menu berasaskan petah. Jadi kita dapat bekalan yang mudah dan murah. Menu ikan bakar petah, nasi goreng udang petah, dan semakin berkembang dengan pelbagai menu-menu hot lainnya dan dapat sambutan luar biasa daripada pelanggan dalam Kemamang serta daripada luar Kemamang. Tapi hot paling mendapat sambutan di kedai saya tu adalah ikan bakar petah, seafood bakar petah, nasi goreng kambing petah, dan macam ikan-ikan seafood-seafood hot fresh-fresh tu kita ambil daripada jeti Kuala Kemaman sendiri. Harga yang saya tawarkan berpatutan untuk semua golongan dan mampu milik. Waktu hujung minggu orang kata pek sikit lah. Daripada customer-customer daripada luar Kemaman. Dan siapa-siapa hok mari di Kemamang ni wajib singgah. Wajib singgah di restoran saya. InsyaAllah saya akan bagi khidmat yang terbaik buat pelanggan-pelanggan yang hadir di restoran saya ni. Dan siapa-siapa hok nak cari hok tak jumpa tu boleh search TikTok saya Mak Acak Ikan Bakar Petah ataupun Facebook Mak Acak Ikan Bakar Petah. Situ ada nombor telefon, boleh contact saya, kita akan bagi lokasi. Okey, assalamualaikum.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Baik, kita mari mula lah untuk pilihan. Kita rasa ada dalam dua lagu. Tapi sebelum kita nak kabur lagu-lagu pemerintah yang satu, dua lagu lagi ni. Cikgu Aziz ni angganya kita dah.
2: Dia kabur kita. Dia kata tengah beli tapi ubi ni.
1: Hot goreng ke hot dog goreng? Mana?
2: Aduh, cikgu.
1: Beh-beh tapi sini ubi baru-baru.
2: Pada kita nak jumpa ke mana, tutup lah. Abad kau tutup lah. Ku apa?
1: Tak tahu. Kita baru start kereta, pasal malam dah.
2: Aduk. Boleh juga. Jawab dia punah pulak lah.
1: Jawab dia punah pulak. Isuk
2: tak lah. Tak tahulah nak cari duana pun tak tahulah. Isuk lah gamuk ke?
1: Tak ada aku lah.
2: Isuk lah gamuk ke cari hak dekat sikit? Hak jauh tak ada. Saya hak dekat. Ni kau hak dekat dok pandang. Pandang hak jauh saja.
1: Masalahnya, cegedik itu, simpan rumah. Sekarang ni kalau kita nak pergi beli benda hak RM5. Kalau kata pergi hak dekat.
2: Gedebuk-gedebuk.
1: Pergi hak dekat tu jimat lah. Minyak siar RM2.
2: Maknanya, tangga beli RM5 boleh beli RM10. Dah minyak dah parut.
1: Ni minyak saja RM30.
2: Beli RM2. Tak padan dah.
1: Tak padan.
2: Tak apalah. Kau mana pun pilih lagu kita.
1: Pilih lagu seterusnya ni. Okay, ni diminta oleh akut misi kita ni. Siti Noor nama dia.
2: Siti Noor
1: Nak dengar lagu Ria Resti Pauzi.
2: Cintaku sampai ke Ethiopia.
1: Dah ngelahnya ni.
2: Rahimah Rahim.
1: Okey, ini diminta oleh Kak Su dari Saujana. Nak dengar lagu?
2: Rahimah Rahim, tajuk dia Hati yang Rapuh.
1: Hati yang Rapuh.
2: Amba kalau tu benda-benda kerepek rapuh, amba tahulah kalau hati rapuh ni
1: kan. Nak pelembuk.
2: Tak kalau balik dah.
1: Amba tahu. Mandi.
2: Okey, jadi gitulah. Terima kasih banyak. Benang kita ada berita.
1: Lepas tu
2: bersama-sama dengan Ayatih pulak dan Nurani.
1: Ya, Ayatih dah petang ni dah. InsyaAllah.
2: Ya, terima kasih banyak. Jumpa pulak kita
1: esok ni. Cakap ulu
2: esok dah.
1: Baik. Dalam jejak king.
2: Kuan negamu orang kita.

Akta SPRM 2009 dan pihak polis tidak menolak kemungkinan beberapa lagi tangkapan susulan akan dilakukan. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terengganu FM dalam segmen Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu FM mesra ceria 6.10 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama menusi ruang udara Terengganu FM hari Rabu hari ini di penghujung 3 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 20 Mei 2026. Dan terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK Kuala Negamu Orang Kita, Kak Teh dan juga Cik Him sebentar tadi. Jadi izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad Rizal mengambil alih tugasan ini. Dan seperti mana biasa kalau hari Rabu selepas jam 6 petang, berita jam 6 petang, kita akan bersama dalam ruangan agama kita, Fardu Ain Iqra. Dan Iqra pastinya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan yang sudah pun berada di depan saya ketika ini. Dan hari ini katanya kita akan macam biasalah, macam sekali orang-orang kata, kita akan bersama dalam pengajian kita, nak mengaji. Nah, siapa-siapa yang nak mengaji depan Ustaz, nak membetulkan bacaan, bolehlah bersedia dari sekarang, telefon sekejap lagi. Hari ini surah Al-An'am ayat 40 hingga 44. Sekali lagi, surah Al-An'am ayat 40 hingga 44. Dan Ustaz Dr. Azizul dah bersama saya di depan saya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz hari ni?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Seminggu lagi kita ni seminggu sambung apa ni, raya haji kita. Yeah,
1: betul.
0: Gebang tak tahu ni Ustaz?
1: Ha?
0: Gebang tak tahu ni?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Adalah sikit-sikit.
0: Adalah sikit-sikit Alhamdulillah. Jadi seminggu ni macam-macam lah kita apa-apa puasa. Kalau pun molek kita puasa bila puasa tu
1: puasa di Arafah tu, hari Arafah cuti hari pagi tu. Molek puasa hari
0: tu. Molek puasa, yeah. Apa ganjaran dia tu banyak,
1: besar bang ganjaran dia tu puasa hari Arafah ni. So boleh ambil peluang lah kot, saya ingat.
0: Alhamdulillah. Jadi itulah kelebihan keuntungan dia. Kalau kita tunggu air lasir, lepas air lasir dah kita kau air Arafah tu puasa. Lepas tu selama air start air Rabu, berapa hari kita, kalau rebang kita 4 hari je tau. 4 hari, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ada pula orang kata lepas saja hari Selasa tu, lepas solat apa, selepas garik kita start takbir tau. Start takbir. Selama apa hari kita bertakbir tu kalau boleh?
1: 3 hari ya.
0: 3 hari tau. 3 hari. Sebab ada orang kata itu, kalau kenapa raya Aidilfitri takbir kurang ni kata. Itu Ustaz boleh terang
1: dia, itu berkait dengan syariah lah. Dalam takbir itu, sebab kita kena ingat ibadat-ibadat yang kita buat ni sumbernya mesti datang daripada Nabi SAW, wahyu lah orang kata. Kalau kata wahyu menghadkan kita untuk buat sesuatu tu pada sesuatu tempoh, semua tempoh tu je lah. Kan? Dia ada dia ada limitation dia, ataupun dia ada waktu-waktu tertentu. Macam solat, kita ada waktu yang tertentu. Tertentu. Waktu yang solat zuhur, daripada pukul apa sampai pukul apa. Kita tak pernah petikai kan. Kenapa zuhur, apa subuh pendek. Asar, insya panjang. Subuh pendek. Jadi itu adalah ketetapan yang memang dah di fardu kan, ditetapkan kepada kita. So kita akur dan kita cuba buatlah ikut masa yang dah diberi.
0: Betul lah Ustaz. Jadi hari ni kita kembali pada asal ni.
1: Kembali
0: asal ni. Jadi pengajian kita hari ni, macam Ustaz katalah, kita dah pun live menerusi Facebook dengan FM. Kejap lagi kita live menerusi TikTok. Surah Al-An'am ayat 40 hingga 44. Jadi dalam masa beberapa minit ni, saya serahkan kepada bagi Ustaz Azizul, Dr. Azizul untuk menerangkan sedikit apa yang kita perlu ada hari ini. Bagi pendengar sikit ayat ni, untuk ayat apa ni sebenarnya. Silakan.
1: Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, terima kasih pada Beriza. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk slot kita yang seterusnya pada petang ni. Dan sebagaimana Abri sebut tadi, kita mendekat dengan satu lagi hari raya yang besar lah dalam agama kita, iaitu barang yang tak bukan hari raya Idul Adha, ataupun disebut sebagai hari raya korban, ataupun hari raya haji. Jadi insyaAllah apapun keadaan dan situasinya, Quran kita tetap berjalan macam biasa lah. Baca Quran kita tu tetap biasa, macam biasa, menjadi rutin kita. Dan untuk slot kita petang ni, sebagaimana yang dah diwar-warkan juga tadi, ayatnya adalah 40 hingga 44 daripada Suratul An'am. Dan untuk setengah muka lah kita kata, separuh muka lah daripada muka surat 132 ni. Jadi kalau kita tengok apa ayatnya tu, mungkin dari segi panjang pendeknya tu tidaklah berapa panjang sangat. Cuma adalah part-part ayat yang perlu diambil perhatian sikit, sebab dari segi tanda tempat berhenti tu dia tidak berapa nak ada mana. Jadi kalau kita tengok ni ayat ni, semua ni macam tak ada tanda, tak tahu nak berhenti kat mana. Jadi insyaAllah saya akan cuba bantulah letakkan beberapa cadangan yang sesuai mengikut nafas kebiasaan lah. Maksudnya kat mana yang sesuai supaya maknanya tidak terjejas ataupun tidak memberi kesan kepada makna. Okey, kita tengok pada ayat 40. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'ah. Okey, ada setengah orang dia boleh berhenti dekat azabullah. Situ je. Okey, ada setengah orang mungkin dia boleh lajak sikit, dia pergi dekat atau atatkum as-sa'ah. Di situ. Baik, kalau dia berhenti dekat azabullah, dia ulanglah balik pada perkataan in atakum azabullah. Kalau dia berhenti dekat as-sa'ah, ulanglah balik au atatkum as-sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum sadiqin. Baik, itu untuk ayat 40. Ayat 41 pun sama juga, tidak ada tanda waqaf ayat ni. Jadi kat mana kita nak berhenti Ustaz? Okey, berhenti kat sini. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi. Ha, berhenti situ. Okey. Kemudian ulang balik. Kat mana kita nak kena ulang? Ambil balik dari perkataan fayakshifu ma. Ha, ambil balik situ. Fayakshifu ma tad'una ilayhi insya'a wa tansawna ma tushrikun. Okay, itu ayat 41. Seterusnya ayat 42. Okay, ayat 42 pun sama. Kita mulakan daripada perkataan walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum. Berhenti situ. Kemudian bila berhenti situ, ulang balik. Ambil balik dari perkataan fa akhadnahum bil ba'sa sehinggalah ke akhir ayat. Kemudian ayat yang ke-43, falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Berhenti kat situ. Berhenti dekat perkataan qulubuhum. Kemudian ulang balik kat mana? Walakin. Okay, sehingga ke penghujung ayat. Dan seterusnya ayat 44, ayat terakhir untuk hari ini, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim. Okay, kemudian ulang balik fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Kalau sempat lah, kalau tak sempat berhentilah hatta idza farihu. Kemudian ulang balik hatta sehinggalah ke hujung ayat. Jadi kalau kita tengok ayat, memang dia tidak ada sebarang tanda waqaf lah untuk ayat yang kita baca hari ini. Jadi saya menjangkakan akan ada beberapa tempat waqaf yang lain daripada apa yang saya cadangkan. So kita akan tengok jugalah nanti sama ada dia sesuai ataupun tidak dari aspek bahasanya. Kemudian ayat, perkataan yang boleh diberi perhatian kat sini juga adalah pada ayat 42. Okay, ayat 42 tu walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Perkataan wad-dharra. Okay, perhati tengok betul-betul wadharra ni. Dia ada sabdu dekat situ. Ada tasydid dekat situ dua. Satu pada huruf dad, satu lagi pada huruf ra. Jadi, bila dah ada dua-dua tempat, maka dua-dua tempat ni lah kita kena tasydidkan kita punya bacaan. Ataupun kita kena tekan kita punya suara sedikit menaik untuk menandakan bahawa kita sedang mentasydidkan huruf tersebut. Ha, kalau kita sebut saja secara teori ni, kita tak buktikan melalui bacaan, tak jadi juga. Dia kena buktikan melalui bacaan lisan kita. So bila sampai je ayat ni ataupun pada perkataan ni, kita bacalah bil ba'sa'i wad-dharra, dua kat situ. Okey, kemudian yang lain-lain tu nanti kita akan tengok bacaan pemanggil-pemanggil kita sekejap saja nanti, dan saya akan beri komen lah berdasarkan kepada bacaan tersebut nanti, insyaAllah. Okey, itu saja Aizah.
0: Baik, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Dr. Azizul atas pendengaran sebentar tadi. Jadi macam sekali dah eh?
2: Macam sekali.
0: Ada markah hari ni berapa?
1: Ada markah biasa saya bagi 20 per 20.
0: Hari ni nak berapa orang ini?
1: Hari ni mungkin dalam 5.
0: Nak 5 orang dia?
1: Saya rasa dengan masa yang ada lah. Tapi kalau boleh lebih, okey lah. Tapi kalau kurang, minta maaf.
0: Okey lah. Kita dah bersedia sekarang. Jadi dengar baik-baik. Kalau bila baca tu, dengar kita tegur. Kalau ustaz tegur tu, berhenti sekejap.
1: Okay,
0: boleh lah. Kita akan bersama dengan pemanggil yang pertama kita. Kita cuba yang pertama ya.
1: Tutup radio siap-siap.
0: Tutup radio siap-siap. Kita cuba yang ni. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam. Kejut kita. Semangat-semangat tu dia ada. Siapa dia talian kita ni?
3: Maklum 3-2 minggu dah orang boleh.
0: Oh, boleh tu.
3: Alhamdulillah, maklum ngaji Pak Mo kadang. Boleh tak boleh pun macam nak dengar ngaji juga.
0: Yalah, betul. Maklum duduk mana ni?
3: Maklum duduk Kelayong.
0: Okey, Bayong. Dah sila bersama yang bagi Ustaz. Ingat tu, kita surah Al-An'am, ayat 40 hingga 44 deh. Sila.
3: Tak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz DJ.
0: Waalaikumsalam.
3: Maklum cuba, boleh tak Ustaz?
1: Boleh, tak nak kata tak boleh lah.
0: Betul dah. Sila.
1: Sila maklum.

0: Assalamualaikum.
1: Mau balik tu. Angah, selain daripada Terengganu FM, radio mana lagi call?
0: Ya?
1: Radio mana lagi Mak Ngah ni apa?
0: Telefon. Kalau macam set lah itu. Kalau macam Radio Pahang, Terengganu, Kedah, Penang, Central Ustaz, kira macam mana ada siaran yang boleh Mak Ngah tembusi, Mak Ngah cuba.
1: Oh, dahsyat. Okey, baik.
0: Terima kasih. Mak Ngah lemah lagi dalam bacaan ni.
1: Okey dah tu. Okay. Banyak dah. Bagus. Terima kasih Mak Ngah ni.
0: Terima kasih
2: Kak.
0: Terima kasih
2: DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan kita gaya minggu depan. Tak ada
0: minggu depan. Kita cuti pula minggu depan. Okey. Selamat nyabar ya Bahal Tak.
2: Baik. Mak. Itulah makmur kita. Antara pelanggan tetap kita. Tapi banyak juga kedai dia masuk.
1: Dia orang kata ambil peluang lah. Ambil peluang. Belajar.
2: Baik. Alhamdulillah. Jadi ada masa lagi ni?
1: Ada masa. Banyak lagi. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian kita ni?
3: Saya Tok Mah.
2: Tok Mah dari?
3: Kampung Per.
2: Kampung Per. Berapa kali telefon ni? Kali ke berapa dah ni? Dua kali. Ni kali kedua ke ni? Sila.
1: Tok Mah.
2: Okey.
3: Alhamdulillah minasyaitonir rajim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين

تعصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنا

0: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
1: فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Tuni. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Itulah yang Tuni lah. Ada lagi yang ingin mencuba dengan yang bagi Ustaz Dr. Azizul Hassan hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Yus, surah Al-An'am, ayat 40 hingga 44.
2: Ada lagi?
1: Ada, setakat ini tak ada lagi lah.
2: Ada, okay.
1: Mungkin Ustaz Wikman kan, dia ada 4 orang ni. Yeah. Kita ada Moklong Bukit Payung, Mongoh dari Pulau Pinang tu, Tok Muah, Pok Pe dan Tok Ni kita.
2: Sila, Ustaz. Okay, baik. Okay, terima kasih untuk 4 pemanggil yang awal ni. Okay, baik. Untuk bacaan, sebagaimana biasalah, saya akan bagi komen. Kita tengok ayat per ayat, insyaAllah. Okay, kita pergi pada ayat 40 dulu. Okay, ayat 40, kat mana yang perlu kita baiki berdasarkan kepada bacaan tadi. Jadi apa yang saya perhatikan, antara yang boleh baiki, yang kita boleh baiki, membaca-membaca di luar sana boleh baiki lah, sama ada yang membaca ataupun yang mendengar. Pada perkataan au atatkum. Okay, perkataan au atatkum ni lebih khususnya pada huruf ta sukun lah. Dan sebelum huruf ta sukun tu, dia ada huruf ta yang berharakat ataupun yang berbaris. Au ata. Jadi dia jangan baca melampau sangat sifat yang ada pada huruf ta tu. Lebih-lebih lagi dia berbaris. Jangan kita baca au atat, au at. Jadi dia punya apa orang panggil, angin dia tu macam terlalu kuat, lebih lah daripada had. So biasa je, au atat. Tak perlu angin yang begitu. Kemudian kalau dia sukun, lagi kita nak lebihkan angin dia. Tak juga, dia sikit je. Au atat kum. Itu cara dia. Au atat kum. Dia tak perlu kepada, dia tak pergi sampai au atat kum. Itu salah. Okay, kerana dia dah pergi kepada bunyi macam huruf sin. Itu sin. Atat. Itu sin. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-41. Okay, ayat 41, bal iyyahu tad'una fa yakshifu. Okey, ni pun satu juga. Huruf kaf yang sukun. Huruf kaf yang sukun pun sama macam ke huruf ta tadilah. Sama juga, yang itu kena di hamaskan huruf kafnya. Dan angin yang dikeluarkan pada sebutan kaf sukun itu tidaklah terlalu banyak. Dia sekadar menyebut huruf itu dengan keadaan yang sederhana lah kita kata. Fayak shifu. Tak perlu kepada fayak ataupun fayak shifu, tak perlu. Okay. Kemudian huruf shing selepas dia tu, kena hati-hati juga. Sebab dia juga huruf yang hams. Kemudian huruf fa pun huruf hamas juga. Semua ada angin belakang. Tapi angin yang berbeza-beza pada setiap huruf dan berbeza pada keadaan berbaris ataupun juga sukun. So kita kena raikan betul. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma shifu. Ada angin Melaka tu. Fayak shifu. Ada angin Melaka. Cuma angin yang berbeza lah. Sebab apa? Sebab huruf berbeza. Okey, kemudian ayat yang sama juga, ma tad'una ilaihi insya ilaihi i. Huruf ha selepas dia ada hamzah. Ilaihi insya. Yang jadi takut sikitnya bila huruf sebelum huruf ha tu adalah huruf ya sukun. Sama ada ya tu adalah ya mad ataupun ya lin. Tak kisahlah, tapi ya sukun. Jadi dia lebih mudah lagi untuk ditenggelamkan bacaan huruf ha tadi. Maka jadilah bacaannya tu seolah-olah macam tidak ada huruf ha. Jadilah bacaan dia fayakshifu ma tad'una ilaysha ilaysha. Sepatutnya ilaihi, hi kena ada hi. Ilaihi insya. Bukan ilaihi tenggelam gitu lah, tanpa ke mana tak tahu. Jadi hati-hati huruf ha tu dia kena sebut juga. Okey, kemudian ayat yang ke-42. Okey, ayat 42 tengok pada perkataan qablika. Okey, perkataan qablika. Qablika huruf ba sukun. Dan kita mesti baca dengan kol-kolah. Tapi kol-kolah yang dibaca mesti masih dalam keadaan sukun. Maknanya tidak berbaris. Jangan sampai kita berlebihan pada membunyikan kol-kolah. Sehingga akhirnya kol-kolah tak bunyi macam kol-kolah. Tapi bunyi macam baris penuh. Jadi macam mana tu? Ila umamin min qabilika. Qabilika. Qabi. Macam ke? Baris bawah. So, kita nak sukun. Ba tu sukun. Min qablika. Qablika. Cara dia, kita kena hentak. Hentak. Ataupun kita kena tekan pada makhraj huruf ba. Min qab. Min qab. Sampaikan makhraj pada bahagian bibir mulut, tutup, kemudian terus buka balik untuk sebuah huruf lam yang berbaris bawah selepas dia. Nah, itu cara dia. Jangan qabi qabi, dia seolah-olah kita tak tutupkan mulut tu rapat. Nah, sebab kita membenarkan baris itu di sebut pada huruf yang sukun. Itu tak betul cara dia. Okey, kemudian ayat yang sama juga, fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra bil ba. Huruf hamzah tu sukun. So hamzah sukun, kita kena sukunkan betul-betul dia. Kena jangan ada walaupun sedikit lebihan suara daripada hamzah sukun. Jangan baca bil ba'asa bil ba'a ba'a. Yang ini yang disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi, huruf hamzah kalau kita kol-kolahkan ataupun kita sebut ni macam huruf kol-kolah ni, dalam nature bahasa Arab, ia seperti bunyi orang yang nak muntah. Kata hawa. Seperti orang yang nak muntah. Ba, ba, macam orang nak muntah. Macam mana bunyi dia. Ataupun disebut macam orang mabuk. Kasakran. Seperti orang yang mabuk. Bila mana kita melebihkan ataupun mengada-adakan sifat kol-kolah pada sebutan huruf hamzah. So kita tak boleh buat cara begitu. Bil ba'sa, matikan dia semati-matinya di makhrajnya huruf hamzah. Kemudian kita terus kepada huruf sinah. Bil ba'sa. Okey, baik. Itu ayat yang ke-42. Ayat 43. Okey, ayat 43 kat mana? Kita nak kena baiki. Okey, perhatikan pada perkataan qasat. Qasat. Huruf ta sukun. Sama juga dengan kes atatkum tadi. Sama juga. Sebab saya dengar tadi ada yang tidak berapa nak bunyi mana dan ada yang mengkol-kolahkan dia. Qasata. Qasata kulu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi gitu. Walakin qasat kulubuhum. Qasat kulubuhum. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Okey, ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim. Fatahna. Huruf ha tu juga sukun. Bukan baca fatahna. Fatahna, fatahna. Ha ha fatah. Sukunkan dia. Fatahna 'alaihim. Dan untuk yang terakhir juga komen saya berdasarkan empat pemanggil awal tadi, pada perkataan baghutah, baghutah, huruf ba hendaklah dibaca nipis, huruf ghin sukun selepas dia mesti baca dengan tafkhim tebal, dan huruf ta yang datang selepas itu dibaca dengan nipis sekali lagi. So dia selang-selilah antara huruf nipis dengan huruf yang tebal. So caranya baghutah, bukan bagh, bagh. Baghutatan fa'idha hum mublisun. Baik, itu saja. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi kok
3: pemanggil? Ada lagi. Kalau ada pemanggil lagi, kita baru ada dalam 10 minit lagi ni.
2: Boleh, boleh. Sempat lagi 2-3 orang.
3: 6235-330 ataupun 6238-330 baru 4 pemanggil ni. Mungkin satu pemanggil betul lah Ustaz. Mungkin jangkaan Ustaz betul 5 orang. Jadi sebelum 7 ni, mungkin ada pemanggil. Kita surah Al-An'am ayat 40 hingga 44. Saya lagi surah Al-An'am ayat 40 hingga 44 bersama dengan yang bahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. Jadi ada pemanggil-pemanggil yang ingin bersama, boleh telefon sekarang 6235-330 ataupun 6238-330. Sekali lagi 6235-330 ataupun 6238-330. Tiga, tiga, kosong. Apa kesempatan ni? Rasa siap-siap belaka dah ni. Gi apa yang okay. Diorang apa, gi tambah lembu belaka dah ni.
2: Tak apa, tak apa. Kalau tidak ada, saya nak tambah sikit lah.
3: Sila, sila. Okay.
2: Baik, balik kita pada ayat 40 tadi. Okay. Ayat 40 tadi saya sentuh pada perkataan au atat.
3: Ayat yang pertama, ayat yang pertama kita baca.
2: Ya, ayat 40 ayat yang pertama kita baca lah. Okey, yang pertama sekali saya nak tambah sikit pada perkataan kul ara'aitakum. Okey, pada mana-mana yang kita jumpa huruf lam sukun, tak kisahlah kul ke bal ke atau apa-apa lagi lah kalimah yang lain. So lam sukun, di situ kita kena faham dia ada sifat huruf ataupun ciri-ciri huruf. Antaranya ialah bersifat tawassut. Tawassut ni apa? Tawassut ni maksudnya dia sifat yang pertengahan di antara tertahan suara dan melepaskan suara. Melepaskan suara dan menahan suara. So tawassut ni tengah-tengah, maknanya tahan separuh, lepas separuh. Mudah ceritanya begitu. 50-50. Tahan separuh, lepas separuh. Dia tak akan pergi lama bunyi dia. Contohnya, Qul ara'aitakum. Dia takkan jadi gitu. Kalau itu, dia dah bertukar kepada sifat rakhawah. Tapi kalau dia tahan setahan-tahannya tanpa langsung ada bunyi ataupun dia tarik sedikit lah sebutan huruf tu, Qul ara'aitakum, itu dah jadi syiddah. Qul ara'aitakum, Qul ara'aitakum. Dia tak fasih bunyi dia. Kenapa? Kerana dia tidak memberi ruang kepada huruf tu disebut dengan jelas sebelum disebut huruf selepasnya. So bacaan yang betul adalah sederhana, kita tarik kita punya sebutan tu. Qul ara'aitakum, Qul ara'aitakum. Baik, sama juga dengan ayat bawah dia tu, ayat 41 tu. Bal iyyahu, jangan baca ba iyyahu, ba iyyahu, tak jadi. Bal iyyahu. Okey, ayat 40 juga, sebelum saya beralih ke ayat yang lain, tengok pada perkataan aghairallah. Aghairallah. Okay, perkataan aghairallah, yang pertama sekali huruf hamzah, kat situ ada hamzah baris atas fathah. A, a, sebutannya a, jangan sebut a, jangan sebut a. Itu menghala ke bunyi fathah yang berat, fathah yang berat, ataupun disebut fathah thaqilah ataupun fathah syadidah. So kita tak nak sebut bunyi a gitu, dia nak a yang sederhana. So kita akan sebut a, a, a, a, a, a. Okay, itu cara berlatih dia. Aghaira, huruf ghin pula, huruf ghin tu adalah huruf yang bersifat isti'la' tapi bukan bersifat itbaq. Maknanya yang berlaku pada sebutan huruf ghin dari sudut sifatnya yang paling ketara adalah berlakunya kenaikan pada bahagian pangkal lidah. Ghairil. Okey. Kemudian untuk ayat yang ke-41 boleh juga tengok pada perkataan iyyahu bal iyyahu, kerana iyyahu di sini dia sama macam kita baca surah Fatihah, ada perkataan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, di mana huruf ya pada perkataan tersebut bertasydid ataupun bersabdulah. So kita kena baca dengan sabdu, tekan suara, naikkan intonasi suara, dan insya-Allah sabdu yang kita buat tu boleh dikatakan betul lah. Tapi akhirnya kita kena rujuk guru.
3: Ada orang lagi sat ni?
2: Ada lagi.
3: Kita cuba okay, dah.
2: Seorang lagi lah aku last.
3: Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nak buat nak baca depan ustaz ke ni?
4: Boleh.
3: Sila. Siapa nama ni?
4: Boleh sat.
3: Nama siapa?
4: Ahmad Zubaidi.
3: Ahmad Zubaidi dari mana tu?
2: Zubaidi.
4: Dari Kertai.
3: Kertai. Pertama kali ke ni?
4: Pertama kali nak baca dengan ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Sila.
4: Boleh.
2: Bismillah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك
2: Umamin min qablik. Dia jangan gabung tu. Umamin qablik. Umamin min. Ada min pula sekali lagi. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Min ada tertinggal huruf min tadi.
4: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
2: أوكي.
4: فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Sambung lagi.
2: Boleh sambung. Sila. Falaula
4: iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin khasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun.

0: Baik.
1: Sadaqallahulazim.
2: Sadaqallahulazim.
1: Ahmad Zubaidi eh?
2: Ya, saya.
1: Ha, jangan lupa lepas ni telefon lagi. Ya. Okey, dah tu pertama kali. Pertama kali pasal dia kita dah. Dia bos.
0: Baik, baik. Bagus.
1: Umur berapa tahun ni, Mak Zubaidi?
2: 39 tahun. Oh.
1: Sama umur kita. Tak. Kedap. Baik, baik. Terima kasih, Mak Zubaidi.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Okay. Baik, terima kasih pada Ahmad Zubaidi. Eh, daripada Kertih. First time lah kita ada manggil baru lah. Hari ni, Alhamdulillah.
1: Newcomer.
0: So kita mengalu-alukan lagi sebenarnya. Kalau ada pemanggil-pemanggil baru.
1: Rasa ada lagi telefon tapi rasa dah ke
0: tak? Dah.
1: Tak marah. Tak marah banyak.
0: Deh. Minggu lepas raya haji.
1: Minggu lepas raya haji.
0: Okey, baik Malaysia. Saya bagi komen sikit lah untuk Ahmad Zubaidi ni.
1: Ya.
0: Okey lah bacaan dia okey. Walaupun pertama kali saya ingat beliau pun dah banyak kot mengaji kat mana-mana. Dekat dengan rumah dan sebagainya tu. Okey, cuma tadilah nak nafas lah, nafas. Mungkin kerana terlalu gugup kot. Tapi akhirnya, ayat yang ke-44 44 tu panjang pula nafas dia. Maksudnya boleh dia baca, potong sekali je, lepas tu boleh tu habiskan sampai ke akhir ayat. Bagus. Cuma bartah lah, bartatan. Saya dah sebut tadi, pun sama juga. Ayat 44 ujung, ayat bawah sekali tu, baris bawah sekali tu, bartah. Perkataan bartah, huruf ba-nya tu nipis. Ringnya tebal, tak tu nipis. Jadi dia berselang-seli antara huruf nipis dengan huruf yang tebal. Jadi kena raikan mana yang nipis, mana yang tebal. Jangan kita duduk nampak huruf ring tu saja yang tebal, maka huruf-huruf yang lain pun kita abaikan sehingga dia memberi kesan jugalah. Pada sebutan ba, akhirnya jadi tebal juga. Bar-tatan. Biasanya huruf ba tu lah jadi tebal. Bar-tatan, tak apa dia sedar. So kena imbang. Bar-tatan fa'idahum mumlisun. Itu saja yang saya rasa untuk Ahmad Zubaidi. Dan
1: kita beri markah
0: kasih lagi. So saya bagi markah untuk yang 5 panggil. Betul lah saya sebut tadi 5 panggil. Alhamdulillah tepat. Untuk maklum saya letak markah sebanyak 14/20. Mak ngah 17/20. Tok Mah daripada mana tadi?
1: Pokper.
0: 16/20. Tok Mak Ni 15/20. Dan Tok Ahmad Zubaidi 15/20. Kali pertama apalah, kita boleh cuba lagi insyaAllah, okay,
1: insyaAllah.
0: Jadi, kita akak sikit makah.
1: Tapi insyaAllah lah, kita harapkan ada lagi lah yang baru-baru tu
0: insyaAllah
1: pada hari lepas raya. Yang makan daging banyak kan. Sama lah
0: insyaAllah.
1: Okay, terima kasih banyak lah kepada yang bagi Ustaz Dr. Azizul Hassan kerana kesudian dia bersama dengan kita pada hari ini, pengajian Iqra hari ini. Dan insyaAllah minggu depan tu adalah 2 minggu lagi lah.
0: 2 minggu lagi
1: insyaAllah. Ayat lain lah pula
0: dah. InsyaAllah sambung lah,
1: surah yang sama. Sambungan 45 lah kata.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kepada bagi Ustaz.
0: Baik.
1: Mungkin ada sedikit Ustaz kepada rakan-rakan kita, mungkin saya bagi peluang Ucapan Ahmad Raya Haji.
0: Ucapan Ahmad Raya Haji. Yalah.

0: Ucapkanlah kepada seluruh sidang hadirin, mudah-mudahan diterima segala amal kita, mana yang buat korban, mudah-mudahan itu menjadi satu amalan yang beratkan mizan kita di hadapan Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah.
0: Maka kita buatlah dengan penuh ikhlas, dan mana yang tak mampu boleh puasa, boleh buat ibadat-ibadat yang lain yang semampunya, insyaAllah. Jadi sekadar itu sajalah. Allah
1: itu sahaja. Jadi terima kasih sekali lagi, dan kita jumpa 2 minggu lagi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Who should I give

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini.
1: Dan satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masa lapang. Waktu lapang, tak baca Quran. Malah kita bila kita bertanya pada dia, bilalah khatam Quran? Orang tu masa budak-budak dulu, Ustaz. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia sekarang 50 tahun. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia 40 tahun. Budak-budak umur 10 tahun, 12 tahun. Bayangkan, sehinggalah umurnya 50 tahun. Jadi bagaimana kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah Quran tu kita dah baca? Sedangkan di rumah, saya yakinlah semua rumah dia ada Quran di setiap rumah, tapi nak baca tu. Sebab tu waktu lapang dengar kuliah agama, pergi tambah bekalan untuk akhirat, ini adalah orang yang bijaksana. Sebab dia memikirkan kehidupannya di dunia ni dan juga bekalan dia di akhirat, tidak terpedaya dengan nikmat yang Allah Taala bagi, bahkan ia menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Sebab tu hadirin hadirat majlis Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka apabila kita lihat di masjid kita ramai orang-orang muda. Sekarang ni kita tahu dia dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sehat, tapi dia tidak terpedaya. Dia mencari bekalan untuk akhiratnya. Dia ada waktu kosong, dia tidak terpedaya. Dia guna untuk mencari bekalan di akhirat dia. Ni yang bagus, yang mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak sebegitu. Dan para pendengar sekalian pun, kita nak biar kita akrab dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat masa kita sehat ni lah kita nak cari bekalan. Nanti kalaulah Allah Ta'ala beri kita dok sehat, Allah menyesal pada masa tu dok berguna mana tu. Dia nak masa ni kita fikir dan kita pun pergi ke masjid dengan sehat ni. Masa ni lah paling molek untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Macam orang kata, oh sehat-sehat, masa sehat ni lah kita nak tambah bekalan kita. Artinya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan terpedaya dengan sehat, jangan terpedaya dengan waktu kosong. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu kita nak orang yang pandai menghargai sehat dia. Apabila mari sakit, apabila mari sibuk, masa tu tak sempat dah kita nak buat amalan yang banyak. Kehidupan dunia ni kalau dah sibuk, Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Tapi bila Allah Taala beri kelapangan, gunalah sebaik-baik mungkin untuk bekalan di akhirat nanti. Hadirin hadirat di Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya berpesan pada semualah yang para pendengar hari ini, sehat yang ada pada kita, waktu lapang yang ada pada kita ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Kita bimbang untuk kalau suatu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, bagaimana amalan sikit ni? Bukankah awak dulu sehat? Bukankah lama saya bagi awak waktu kosong? Tapi kita mengumpul bekalan dengan cukup sedikit. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala persoalan sebegitu? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulakan langkah kita dengan memanfaatkan kesihatan kita dan juga waktu lapang kita. InsyaAllah khair baik untuk dunia kita

0: FM Mesir Ceria 7 Mac 7:26 ini malam, dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan akan disampaikan malam ini bacaannya oleh yang berbahagia Hajjah Nasirah Ibrahim. Beliau akan menyampaikan surah An-Nahl ayat 14 hingga 29. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

bir

Berdasarkan trend ketiga ini, WHO menganggarkan kematian kerana merokok mencapai 10 juta setahun pada tahun 2030. Bilangan itu masih lagi tinggi berbanding kematian jumlah keseluruhan akibat HIV, TB, bunuh diri dan pembunuhan. Kira-kira 70% kematian berlaku di negara membangun.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Rani 69756 ini malam hari ini baru 20, esok 21. Tapi saya rasa orang-orang yang bekerja government, kerajaan ni mungkin akan tersenyum lah. Sebab tak lama lagi duit masuk, kata gaji lah ya. Tapi kalau dapat gaji malam ni masuk, bawalah anak-anak kita. Apa salahnya buat keluarga kita keluar makan malam ni? Tak salah rasanya. Tapi itulah, bukan nak katalah. Kita ni minggu depan memang akan bercuti panjang minggu depan. Memang kita berkira-kira nak cuti panjang lah ni. 26 bulan kita akan cuti. Hari Arafah, kemudian 27-28. Hari cuti, hari raya haji. Jumaat lagi cuti. Sabtu cuti, 31 pun cuti lagi. Satu bulan pun cuti lagi, itulah. Panjang, banyak cuti ni. Mungkin ada rancangan mungkin anak-anak kita, nak bawa anak-anak kita berjalan. Tapi itulah, bertemu dengan air raya pula, raya haji. Itulah, nak bagi-bagi daging kat kawan-kawan kita agak gamuknya lah. Itulah dia. Okey, kita sebentar nanti insyaAllah, sebelum azan insya nanti, saya akan siarkan hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi. InsyaAllah, tajuk hidayah kita hari ini, hidayah ulangan kita, korban dan akikah, mana yang patut didahulukan. Bahagian yang kedua yang akan disampaikan oleh bahagian Ustaz Dr. Fauzi Yusof, iaitu pengarah Fakulti Pengajian Contemporary Islam, UNIZA. Tajuk kita, jangan lupa selepas lagu ini, korban dan akikah, mana yang patut didahulukan. InsyaAllah selepas lagu ini.

0: di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Okey, dengan FM secara ceria dah menghampiri pukul 8.04 minit malam. Di mana yang saya janjikan sebelum tadi, kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan tengah hari tadi. Dan tajuk hidayah hari ini, korban akikah yang mana patut didahulukan, akan disampaikan oleh bagi Ustaz Dr. Fauzi Yusof, pengarah pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Jadi kita ikuti hidayah ulangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah faham maknanya akikah boleh pada masa mana? Sejak pada lahir bayi, hari ketujuh sampai kepada sebelum balik. Baik, kalau korban dia boleh pada masa mana? Hari selepas solat Aidul Adha sampai ke 13, hari ke-13 tu Tashrik sebelum Maghrib. Maka timbullah masalah kita sekarang. Semua orang nak korban, semua orang nak akikah, semuanya. Tapi tengok keuangan. Keuangan. Kalau keuangan kita mampu, yang paling baik, yang paling bagus kalau kita mampu, dalam masa yang tempoh ini, kita buatlah korban dan kita buatlah akikah. Buat dua-dua. Akikah untuk anak, dan satu masa lagi kita buat juga korban untuk orang ramai. Apabila kalau berapa sebahagian? 850 masjid buat sini 850 apabila 850. Kalau dua bahagian berapa? Setujuh. 1700 apabila kalau dua bahagian. Lepas tu kalau siapa ada dua bahagian, buatlah. Sebab apa? Ini mungkin korban terakhir dalam hidup. Kita tak tahu. Ini mungkin korban yang terakhir dalam hidup kita. Kita buat akikah anak, kita buat korban. Tapi nak buat korban, buat korban kat masjid ini. Baik. Tapi macam mana kalau orang ni betul-betul dia hanya boleh buat satu saja. Duit cukup-cukup untuk buat satu bahagian saja. Sama ada kambing atau lembu. Contohnya RM850 saja contohnya. Macam mana? Nak buat satu bahagian sajalah konsep dia. Dia sebenarnya adalah kalau dia boleh buat dua, cari yang murah-murah. Okey, boleh juga. Cari yang murah-murah. Contoh lagi ada yang murah-murah boleh. Adakah? Okay? Hukum dia boleh. Cari yang kecil-kecil ke. Yang biasa murah ni kecil-kecil. Betul tak? Mana dari segi hukum fiqah? Boleh je pun. Kalau nak korban dengan binatang betina boleh. Dari segi hukum boleh je pun. Tapi tak afdal. Tak afdal lah. Biasa kalau betina ni murah sikit. Tapi tak apa. Kita ambil yang ni. Yang biasa dibuat di pakej-pakej ni. Katakan timbul isu, satu saja boleh. Korban atau akikah yang patut kita utamakan. Nak buat mana ni? Baik. Tengok kepada pendapat para ulama, mereka menyebut di sana ada kaul pendapat ulama. Ada pendapat ulama boleh digabungkan. Boleh digabungkan niat dua dalam satu. Ada berapa ulama? Malah mazhab Hanabilah, ba'du Syafi'iyah, boleh gabung niat. Sebab dia maknanya dia mana hampir sama, konsep samanya, menumpahkan darah. Kias banyaklah, mereka kias macam sembahyang apa dia? Macam sembahyang sunat wuduk. Tahu sunat wuduk? Bila kita ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat, sembahyang apa-apa pun, mereka sembahyang di masjid ke, sembahyang qabliyah ke, sunat wuduk termasuk dalam tu dah. Dia boleh, sebagian ulama kata boleh. Boleh memasuki boleh. Jadi kalau mengikut pendapat ini dan disyorkan, hatta saya tengok macam setengah-setengah negara Arab, macam Mesir dan sebagainya, fatwa di negara dia, boleh berniat dua. Dan kita hanya mampu satu je. Boleh niat akikah dan niat korban sekaligus. Sajak aku korban dan korban ini dan akikah untuk gini-gini kerana Allah Ta'ala, maka boleh dapat dua-dua boleh. Boleh kata ulama boleh begini ya. Itu pilihan yang itu pilihan yang kedua tadi kan. Yang pertama kita buat satu-satu, yang kedua kita gabungkan niat. Dan kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak sedap tahu sebab apa. Tuan-tuan anak dia baru kecil lagi, baru lagi ni. Sebab dia tengok pada hadis Nabi, Nabi kata al-waladu murtahanun bi'aqiqatihi. Sebab anak-anak bayi kecil ini dia murtahanun, macam dia kalau bahasa kita kat murtahanun ni maknanya macam tergadai lagi, belum sempurna lagi, melainkan dengan aqiqah. Dengan aqiqah. Sebab tu ada setengah-setengah tok guru maknanya dia mencadangkan begini. Begini ya. Contohnya anak kecil macam ni, maknanya niat aqiqah ni yang pilihan ketiga ni. Niat aqiqah pada hari-hari tersebut. Hari-hari korban itu. Hari korban hari apa? 10, 11, 12, 13. Dengan harapan apa? Dengan harapan bila aqiqah pada hari-hari tersebut dapat pahala korban juga. Tapi ni, yang ni niat satulah. Sebab bagi setengah ulama dia kata tak boleh gabung. Kalau tadi boleh gabung niat, senang ceritalah. Yang ni ya, kalau tak gabung niat dia kata ya Allah, sebab murtahanun ini maknanya apa dia? Anak-anak maknanya kalau macam ada setengah ulama kata maknanya murtahanun ni maknanya anak-anak ini belum mendapat perlindungan penuh lagi. Ha, macam mana tu? Serah pada Allah sehingga dilaksanakan akikah. Jadi dia rasa dia anak masih kecil lagi. Ya Allah, apa salahnya kita niat akikah tapi dalam hari-hari korban itu. Jadi insya-Allah dapat pahala akikah dapat sempurna dan pahala korban pun dapat juga. Saya tengok pendapat ni dikira baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua boleh pilih lah nak ambil yang mana. Nak gabung pun boleh. Ataupun nak pakai pendapat ini. Yang ketiga itu. Nombor tiga, niat akikah. Niat akikah pada hari korban. Baik, saya sebut awal tadi. Awal tadi, akikah dan korban ini. Akikah dan korban ini konsep bahagiannya hampir sama saja. Hampir sama. Cuma kita tengok perinci balik. Cuma kalau akikah, dia afdal. Masak dulu baru dibahagikan. Kalau korban, bagi yang mentah lebih afdal. Kalau akikah dia nak bahagi mentah, sempurna korban dia. Baik. Kemudian kalau bahagi pula, dia nak bahagi 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk makan pun tak ada masalah. Itu dia. Cuma yang ini mana yang lebih baik? Dia kalau oleh kerana dia lebih berat kepada akikah, boleh je kita masak-masak, kita bahagi. Mudah-mudahan kita dapat sempurna akikah, kita dapat pahala korban juga, boleh kata ulama. Tak apa. Ataupun kita bahagikan, boleh juga. Sebahagian kita bagi daging yang masak, yang masak, sebahagian kita bagi daging yang mentah pun boleh kata ulama, tak apa. Cuma pastikan ya, kata para ulama, bila kita nak bahagi daging ni supaya dapat sempurna korban ke sempurna akikah, pastikan sebahagian daging itu sampai kepada orang miskin. Confirm sampai. Confirm sampai. Mana kita tahu dah ada orang miskin ni, bagi kat dia. Kita bagi kat dia. Kena sampai. InsyaAllah kali ini sempurna. InsyaAllah. Okey tak okey? Itu konsep yang kita nak bicarakan ini. Itu asasnya begitu. Jadi kita bolehlah, maknanya kita boleh apa dia? Kita boleh berbincang lagi kalau ada soal-soal nak apa boleh. Cuma saya tengok ada satu benda orang kita dia jarang buat. Jarang buat ya. Tapi ada orang buat. Dia afdal bila cukur kepala budak bayi tu, cukur. Sebaiknya rambut itu timbang tu je. Timbang, tengok berapa gram. Katakan boleh 1 gram. 1 gram, contohnya boleh 1 gram. 1 gram ini kita nilaikan dengan emas. Bila nilai emas, berapa emas sekarang? 1 gram berapa? Berapa? 4-500 lah, lebih kurang kan? Maka ambil nilai 500 itu, kita infak, derma pada orang fakir, miskin, derma. Ha. Mudah-mudahan dengan kita buat begini, kita dapat. Anak-anak ini kita akan lebih lebih selamat, lebih baik. Dia sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita buat, bila ikut sunnah, dia sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Ha, itu saya nak sebut. Baik. Macam Hajjah sebut tadi. Bila sembelih, tahu sembelih? Sembelih sekali tak jadi. 2 kali baru jadi. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia afdolnya, yang afdol. Afdolnya, sekali sembelih, sekali itu putus terus. Itu yang paling afdol. Tapi kalau sembelih, sembelih kali pertama, tiba-tiba dah luka dah. Belum putus lagi. Binatang itu dia menggelepur. Oh, boleh je pun kita ambil sambung balik. Sambung balik. Boleh je pun. Walaupun lebih pada sekali, hukum boleh. Selagi binatang tersebut tidak mati. Kadang mati dah. Oh, tak boleh buat apa lah. Maksudnya begitu. Ya. Lembu terlepas. Dah sembelih dah terlepas. Ha, kejar je lah. Ha. Suruh kejar lah. Bila terikat balik, sambung je. Biar putus halkom dan mari. Itu konsep dia. Lepas tu dia afgonnya sekaligus. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Yang penting putus saja. Putus saja. Boleh faham tu? Itu asas yang secara penting yang kita nak bicara berkenaan dengan ini. Ini tuan-tuan buatlah pilihan masing-masing. Boleh buat pilihan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Tujuh bahagian. Baik. Seekor lembu 7 bahagian. Baik. Satu. Isyarat dia, bila 1 bahagian, hanya seorang pemilik saja. Seorang pemilik saja. Seorang je pemilik. Itu syarat dia. Itu yang disebut oleh para ulama, jumhur ulama. Maknanya, kalau kita kongsi, contohnya, 1 bahagian katakan 850. Apa kata kita kongsi je, 300 orang macam mana, eh? Maka dia tak jadi korban, dia jadi daging bahagian itu. Dia jadi bahagian makan lagi korban lah maknanya. Hadiah, sedekah dia. Itu maksud dia. Nak bagi kepada atau fakir miskin tu. Baik. Dia paling afdol sekali ialah bagi semuanya, melainkan sikit saja untuk makan. Melainkan sedikit saja untuk dimakan. Sebab dia ada ayat yang menyuruh kita makan walau sedikit. Makan sikit. Itu paling afdol. Mana kita rasa juga sikit. Tapi kalau kita bahagi semuanya, Masya Allah lagi baik. Dan maknanya memang betul. Jadi kalau kita makan sedikit, itu maknanya supaya kita hati manusia kan boleh tengok daging rasa juga nak makan. Sebab Nabi riwayat menyebut, Nabi sendiri, Nabi makan juga. Pertama Nabi makan, dipanggil apa? Hati. Nabi makan. Ada riwayat, Nabi ada riwayat, Nabi makan juga. Nabi makan juga. Balik Nabi sebelah, Nabi makan juga. Riwayat menyebut. Jadi kita kalau boleh, makan juga walau sikit. Kalau boleh. Tapi kita, dan lepas tu kita bahagi semua lebih baik. Baik. Baik. Dia bahagi dia, bagi menyempurnakan pahala korban ini, yang pertama kita ambil dulu Ambil satu bahagian, sebagilah mungkin sekilo ke setengah kilo ke tak apalah. Kita bahagikan dulu kepada orang fakir miskin betul. Kita confirm fakir miskin. Baik kat dia. Ya. Cari orang yang boleh cari. Cari orang yang belajar, orang yang mengaji, pondok-pondok. Contoh. Ha, fisabilillah boleh. Bila kita beri pada dia, pahala kita dah sempurna sekarang. Sempurna dah. Tapi nak lebih biar banyak pahala, ah, kita bagi lagi pada orang. Bagi. Ah, barulah kita bagi 1/3 untuk orang miskin. 1/3 untuk hadiah, jiran-jiran. Ha. Sebab kadang-kadang kita bagi terus pada jiran gini, takut tak sampai fakir miskin. Tak sampai. Kalau kita fokus dulu. Kalau kita dah bagi, tapi kalau kita tahu dah memang 1/3 ni fakir miskin, okey, selesai masalah. Tapi kadang-kadang kita perhatikan orang kita tak cakna, tahu cakna. Tak fokus yang ni. Patutnya kita fokus betul. Bagi fakir miskin. Satu kilo ataupun sekilo ke, setelah kita kira lah. Bila kita bagi pada ini, sempurna korban kita. Tapi kalau nak lebih afdal lagi, bagi lagi. Bagi pada orang ni, kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya. Macam yang ramai dibuat, disyorkan 1/3, fakir miskin, 1/3 untuk apa dia, tak kira lah jiran ke hadiah. Hadiah ni maknanya perkara miskin lah. Lepas tu barulah untuk kita makan. Dia afdalnya kalau dalam kampung kita, di tempat dia. Tapi kalau tak ada, kita boleh bagi kampung jiran. Ataupun kita tahu dah keluarga kita orang susah seorang. Tapi di kampung lain, boleh. Kita ambil pendapat kita boleh, boleh. Cuma yang tak bolehnya, sebenarnya, langsung tak bagi ke orang kampung ni. Dia bagi ke orang kampung sebelah je. Buas hati orang sebelah. Ha, tak boleh. Macam zakat begitu juga. Zakat sama. Kosa sama juga. Maknanya, dia contoh, duit tak nampak sangat. Tanam-tanaman lah. Tanam-tanaman tau. Tanam pokok padi semua. Oh, menguning semua. Orang miskin tengok. Harap-harap sampailah pada rumah kita sikit beras ni. Tengok-tengok, langsung tak sampai. Terus sampai ke kampung sebelah je. Buas hati dia. Ha, kena jaga eh. Sebab kena faham ya, kekayaan yang kita ada, bisnes kita, kejayaan anak-anak kita, mungkin berkat doa orang miskin ini. So berkat doa tu kita jangan mudah-mudah sangat berasa hati dia. Itu maksud dia eh. Baik. Orang dia banyak juga sekarang dia buat di luar negara. Bila luar negara ni maknanya kita wakilkan dia. Saya wakilkan, macam wakil lah. Wakilkan awak untuk korbankan saya sebahagian gini-gini. Baik. Jadi hukum boleh je pun. Baik. Jadi keutamaan macam mana? Keutamaan. Ha, itu keutamaan lah. Waktu saya tengok, maknanya keutamaan tengok keadaan. Kalau memang tempat itu sangat memerlukan. Macam di Palestin sekarang. Sangat memerlukan. Kita beri bantuan kepada dia. Hatta zakat, zakat sekarang pun zakat. Kalau tuan-tuan ada zakat, bagi kat Palestin. Dia berhak terima tu. Sebab dia sangat memerlukan. Jadi kita buat penilaian macam tu. Kalau tempat yang sangat memerlukan, silakan. Dan balik juga kalau kita yang di sana pun kita korban. Dalam negeri pun kita korban juga untuk anak-anak beranak kita. Silaturahim pun balik juga. Sebab kadang-kadang keluarga kita dalam Malaysia ni pun tengah-tengah tempat, mereka tak makan daging juga. Tahu. Melainkan setahun sekali saja. Ada juga. Ha? Tahu keadaan lah. Jadi maknanya apa dia buat tu betul dan tengok keutamaan keabbalan tu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah dan ada hadis maknanya bila orang tu dia nak berkorban, dia dah niat berkorban dan memang nak korban sungguh dan dia dah booking tempah mana-mana dan dia dituntut bermula 1 Zulhijjah dia dilarang. Larang ni pun maknanya dilarang bukanlah haram. Kalau maknanya bukanlah wajib, mana minta maaf bukanlah wajib, tapi maknanya sebagai ulama kata makruh eh, apa dia, jangan potong kuku bila dah tarikh 1 Zulhijjah, jangan apa lagi potong rambut, jangan potong-potong gini, maknanya kalau nak potong tu dia macam salah macam orang berihram juga. Bila berihram ni maka dia tak ada potong. Sebab tu Rasulullah sendiri, sebab Nabi bila buat hajatul wada, riwayat menyebut, bila Nabi buat hajatul wada, Nabi nak berkorban. Bila nak berkorban, bila sampai di Madinah, di Mekah, Nabi suruh sahabat buat tamattu'. Ada riwayat, rekat awal, Nabi suruh buat tamattu' semua, tamattu', tukar haji tamattu'. Buat tamattu'. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tidak ada unta untuk disembelih, mana dia tak nak sembelih apa, dia tak niat daripada awal, sila ubah tamattu'. Tamattu' mana buat tamattu'? Bila buat tamattu' ni maknanya apa? Buat haji, buat umrah dulu. Dia buat umrah dulu, saya buat umrah, dia boleh kerak gantin sebagainya. Nabi kata, kalaulah tidak kerana saya nak berkorban. Kalaulah tidak kerana nak korban, saya akan buat tamattu' juga, kata Nabi. Riwayat menyebut, sebab Nabi dah nak berkorban. Jadi sebab itu, Nabi dah niat nak berkorban. Jadi bila sampai di Mekah, Nabi teruskan kekal buat sama ada haji ifrad atau haji kiran. Itu khilaf ulama di situ. Jadi mana ulama ambil di sini? Maknanya, bila kita dah niat nak berkorban apa-apa, jangan kerat dulu. Soalan begitu. Bila sembelih dah, baru kita boleh kerat. Soalan macam mudah-mudahan kita boleh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan yang sempurna. Apa dia ni, macam orang-orang yang ihram juga begitu lah, lebih kurang konsep begitu. Tapi dia bukanlah wajib. Kata ulama, bukanlah wajib. Sebagian mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh. Kalau kita kerap. Tak apa je pun. Malah sebagian ulama dia kata boleh je pun. Tak pulang lah. Jadi kita pakai pendapat ni . Kita bila dah tu, standby dah. Tak kerap kuku. Semua apa. Bila dah sembelih, baru kita kerap kuku kita dah seumpama. Tak lama je pun. 9 hari je pun. 10 hari lagi. Sekejap je. Rasa habis dah kok. Okay . Boleh faham . Alhamdulillah. So kalau mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada pembentangan kita pada petang ini, mudah-mudahan kita sama-sama semua berkorban tahun ini. Sebab kita tak tahu, mungkin ini korban terakhir dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna shafa'atan nabiyyikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.30 minit malam, masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini.
1: Dan satu lagi dari Rasulullah SAW adalah masalah lapang. Waktu lapang, tak baca Quran. Malah kita bila kita bertanya pada dia, bilalah khatam Quran? Itu masa budak-budak dulu, Ustaz. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia sekarang 50 tahun. Masa budak-budak dulu sedangkan umur dia 40 tahun. Budak-budak umur 10 tahun, 12 tahun. Bayangkan, sehinggalah umurnya 50 tahun. Jadi bagaimana kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah Quran tu kita dah baca? Sedangkan di rumah, saya yakinlah semua rumah dia ada Quran di setiap rumah, tapi nak baca tu. Sebab tu waktu lapang dengar kuliah agama, pergi tambah bekalan untuk akhirat, ini adalah orang yang bijaksana. Sebab dia memikirkan kehidupannya di dunia ni dan juga bekalan dia di akhirat, tidak terpedaya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan ia menggunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka apabila kita lihat di masjid kita ramai orang-orang muda. Sekarang ni kita tahu dia dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sehat, tapi dia tidak terpedaya. Dia mencari bekalan untuk akhiratnya. Dia ada waktu kosong, dia tidak terpedaya. Dia guna untuk mencari bekalan di akhirat dia. Ni yang bagus, yang mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak sebegitu. Dan para pendengar sekalian pun, kita nak biar kita akrab dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Masa kita sehat ni lah kita nak cari bekalan. Nanti kalaulah Allah Ta'ala beri kita tak sehat, Allah menyesal pada masa tu tak berguna mana tu. Dia nak masa ni kita fikir dan kita pun pergi ke masjid tengah sehat ni. Masa ni lah paling molek untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Macam orang kata, oh sehat-sehat, masa sehat ni lah kita nak tambah bekalan kita. Artinya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan terpedaya dengan sehat, jangan terpedaya dengan waktu kosong. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu kita nak orang yang pandai menghargai sehat dia. Apabila mari sakit, apabila mari sibuk, masa tu tak sempat dah kita nak buat amalan yang banyak. Kehidupan dunia ni kalau dah sibuk, Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Tapi bila Allah Ta'ala beri kelapangan, gunalah sebaik-baik mungkin untuk bekalan di akhirat nanti. Hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya berpesan pada semualah yang para pendengar hari ini, sehat yang ada pada kita, waktu lapang yang ada pada kita ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk bekalan kita di akhirat nanti. Kita bimbang untuk kalau suatu hari nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, bagaimana amalan sikit bukankah awak dulu sihat? Bukankah lama saya bagi awak waktu kosong? Tapi kita mengumpul bekalan dengan cukup sedikit. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala persoalan sebegitu? Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulakan langkah kita dengan memanfaatkan kesihatan kita dan juga waktu lapang kita. InsyaAllah khair baik untuk dunia kita dan akhirat.

Nurani 69, kita dah ke jam yang ketiga, jam yang terakhir dalam Nurani. Dan insyaAllah dalam masa beberapa minit ini saya akan temani saudara rakan-rakan pendengar Terengganu FM dengan lagu-lagu hiburan sehingga pukul 9 malam. Kali 9 malam kita akan ke Angkasapuri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan dalam konti ini insyaAllah tengah-tengah dibaiki-baiki lagi untuk kita akan ikuti dalam pukul 9.10 minit malam nanti. Kita akan bersama dalam cerita Pantai Timur. Cerita Pantai Timur, cerita dari Terengganu FM, Pahang FM dan Kelantan FM. Dan rakan kita dari Terengganu FM, pastinya saudara kita, saing-saing saya ni, Sukri Ismail ataupun Ayi, akan menemani kita dalam Selekta sehingga pukul 12 malam. Jadi teruskan kesediaan anda bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria. Dan selepas lagu ini kita akan ikuti peribahasa ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof ataupun Ijo.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah bertabur urai, hendak berani berlawan ramai. Maksudnya, hemat tangga kekayaan, murah hati tangga tuah. Banyak lawan mendatangkan berani. Contoh ayat, walaupun Adnan mempunyai pendapatan yang terhad, dia cuba mengawal sumber kewangannya demi memastikan keperluan keluarganya dapat dipenuhi. Kerana hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah bertabur urai, hendak berani berlawan ramai.
0: Satu hari, satu peribahasa.

FM di penghujungnya, dan jangan lupa selepas kita ikuti utama 9 malam dari Kesapuri Kota Media, akan temani rakan saya selepas ini, Ayi ataupun Sukri Ismail, dalam cerita Pantai Timur, dan bersama rakan-rakan kita di Pang FM dan juga Kelantan FM, dan seterusnya temani Ayi juga sampai pukul 12 malam dalam Selekta 9.12. Jadi sampai di sini sajalah tugasan saya, Rizal, menemani rakan-rakan kita bermula pukul 6 petang. Dari salam ceria, salam maaf dari saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27 ribu alumni Tibet Mara dan College Profesional Mara yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan Mara di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Siapaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdapat masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah jumpa pula kita bersama menerusi pertemuan kita untuk malam ni, menerusi siaran cerita Patah Timur kita CPT. Jadi terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama bertemu ke Kelate FM untuk waktu ini di mana-mana saja anda berada. Jadi super skala untuk setiap hari Rabu ni pukul 9 malam sampailah ke pukul 10 malam, bagi cerita Patah Timur ni kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Terengganu dan juga di Pahang untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi gapa dia ceritanya untuk malam ni. Jadi untuk malam ni kita nak bersama dengan rakan kita di Terengganu terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri Kelantan Tanah Serendas Kebun Bunga daripada negeri Terengganu Darul Iman. Ayi di sini, Syah.
0: Ya, apa khabar Ayi?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Tuhan izinkan lagi rezeki untuk bersama bersih siaran cerita Pantai Timur.
0: Sebelum tu kita nak berkongsi juga keadaan cuaca kita di Kelantan ni. Untuk petang ni nampaknya gelak gugup tapi hujan tu tak ada lah. Lagu mana keadaan cuacanya di Terengganu?
1: Di Terengganu ada masanya hujan turun membasahi bumi, alhamdulillah. Cuma ada kalanya dia biasa, ada kalanya dia lebat, kilat sambung menyambung. Cuma adalah hujan yang turun membasahi bumi kalau di Ganung.
0: Di Terengganu kita, tapi tak bunyi kecek Terengganu eh.
1: Apa pula?
0: Okey. Baik Ayi, kita nak ita-ita juga tengok saing kita di Pahang tu. Agak-agaknya siapa lah yang berada di negeri Pahang tu. Assalamualaikum Pahang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah dan juga Ayi di Kelantan dan juga Ganu. Riz di Pahang.
0: Riz. Okey, apa khabar Riz?
2: Baik, alhamdulillah, sihat belaka ya semua. Dua-dua sihat ya.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
2: Zidi ke mana sebenarnya malam ni?
0: Zidi dia ke Kuala Lumpur.
2: Ya. Urusan kerja, urusan peribadi.
0: Urusan kerja.
1: Urusan
0: menerima, menerima.
2: Okey, faham.
1: Selaku terima sijil macam kawan.
2: Tahniah kepada
1: Zidi. Alhamdulillah, rezeki Azidi dan juga kawan-kawan kita, cak tahniah lah ya.
0: Okey, sebenarnya kita bukan bertiga malam ni.
2: Bukan bertiga?
0: Kita bukan bertiga.
1: Dah kenapa pula?
0: Kita ada satu lagi suara yang akan bersama-sama dengan kita malam ni. Sila keluarkan suara anda.
3: Assalamualaikum. Harap-harap boleh kenal tak suara ni?
1: Macam kenal je suara ni. Tapi mana?
3: Yang berada di Terengganu, saya rasa semestinya mengenali suara ini. Nama saya Is Faiz. Saya adalah ahli keluarga baru untuk Kelantan FM. Sekarang saya bersama-sama dengan DJ Shah untuk menimba sebanyak mungkin ilmu yang ada untuk malam ni.
0: Sebelum CPT ni saya serahkan kepada beliau.
1: Senang kerja malam ni.
0: Okey, baik. Sebelum tu bagaimana keadaan cuaca ni di negeri Pahang?
2: Negeri Pahang untuk hari ini kalau di Kuantan khususnya, hari ini cuacanya alhamdulillah baik. Kalau semalam ada hujan, hari ini alhamdulillah baik, macam biasa je lah.
0: Sebelum tu kami di Kelantan FM mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah lah di atas pemergian salah seorang pegawai yang bertugas di RTM Pahang, iaitu Allahyarham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain, penerbit rancangan Pahang FM, yang telah pergi meninggalkan kita semua. Sama-sama kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman ya.
2: Amin.
0: Baik, seperti biasa memulakan pertemuan malam ini, kita nak dengarkan ID stesen negeri masing-masing. Jadi kita nak mulakan dengan Kelantan terlebih dahulu. Boleh ya?
1: Silakan.
0: Okey, kita bersama Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

0: Okey, Terengganu FM, talian untuk berhubung, talian untuk hubungi yang tak pernah berubah talian mesinnya di 6235330 atau satu lagi talian di 6238330 atau WhatsApp kita di 0103446632.
1: Itu dia di negeri Terengganu.
2: Ya. Yeah.
1: Bagaimana pula dengan negeri Pahang?
2: Okey, jom kita dengar edit session Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, baik. Jadi untuk orang-orang kita, mana yang nak masuk ke talian Pahang FM untuk kita berkongsi apa yang kita akan ceritakan pada malam ini, taliannya 0951401124 dan juga 0951401125. Nak WhatsApp pun boleh 0103207448. Itu nombornya. Okay, ya.
2: Kita dah kongsikan nombor-nombor untuk anda hubungi bagi anda menyampaikan ucapan kepada rakan-rakan kita yang berada di negeri masing-masing. Ya. Kalau yang Kelantan ni kena sampaikan ucapan untuk rakan-rakan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Ya. Yang negeri Pahang kena bagi ucapan kepada Terengganu dan juga Kelantan. Begitulah juga Terengganu kena bagi ucapan kepada pendengar di Pahang dan juga di Kelantan.
3: Ucapan bukan sebarang ucapan tau, perkataan yang dikongsikan tu.
2: Ada perkataannya malam ni.
3: Ada perkataannya. Jeng.
2: Okey. Baik, okay. Sebelum kita mulakan, kita nak berhibur terlebih dahulu. Siapa yang nak mainkan terlebih dahulu hiburan untuk malam ini?
3: Nak osom ke? Macamlah nampak.
1: Ya, yeah, biasa malam ni is kena nyanyi lah.
4: Saya kena nyanyi. Kalau kena nyanyi, masing-masing kena QR dekat saya dulu. Satu lagu RM5.
1: Aduh,
3: tak sempat nyanyi dah minta. Ini mahal harga ni.
4: Okay. Jadi macam mana nak osom ke apa?
1: Osom lagi.
3: Okey, baik.
1: Okey. Kita dengar daripada Pahang lah, ya.
3: Ya, sila.
1: Jom kita dengar lagu yang bertajuk Moh Cakap Pahang, ya. Okey, jom kita.

0: Okey, baik, itu dia lagu yang bertajuk Moh Cakap Faham, lagu yang dinyanyikan oleh Cik Asar.
1: Yodong-yodong di sana.
2: Itulah, bolehlah sikit-sikit belajar cakap pahainya.
0: Boleh ya.
2: Tapi macam telur sikit lah.
1: Dah apa. Slow-slow.
0: Boleh. Kena sombong lah. Ya, cerita pantai timur. Okey, baik.
2: Betul.
0: Perkataan kita untuk malam ini.
2: Perkataan kita untuk malam ni.
0: Dia ambil daripada glosari dialek Kelantan ni. Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur lah. Di BIPA kan.
2: Jadi ayatnya itu. Bunyi ayatnya apa is?
3: Ayat dia berbunyi Celobe. Orang Pahang dengan orang Terengganu pernah tak dengar celobe ni?
0: Yo. Celobe.
3: Apa tu celobe? Kau nak kena eja. Kalau nak eja boleh C-E-L-O-B-E. Celobe.
1: Bukan bobe.
3: Bukan. Bobe esok.
1: Okay. Celobe.
3: Celobe. Apa tu celobe sebenarnya?
1: Kalau di Kelantan mungkin disebut sebagai celobe.
2: Okay.
1: Kalau di Terengganu dia ada penambahan.
3: Apa dia tu?
1: Saya merujuk kepada otai-otai DJ di Terengganu lah, kata kita. Abang Awang kita. Katanya dia ada penambahan sikit Jepang tu.
3: Saya bertahu sebab dekat Kelate pun sebenarnya memang ada penambahan perkata edepe tu sebelum kita sebut celote, celobe tu.
1: Kalau di Terengganu juga ditambah sikit jadi cari celobe. Gitu kalau di Terengganu. Alik Terengganu gitu.
0: Benda sebenarnya celobe ni,
2: Okey. Dia celobe ni sebenarnya dia macam baju ataupun kain yang soyok rabuk gitulah.
0: Koyak rabak.
2: Okey, Kelantan dia tak panggil koyak rabak, dia panggil soyak rabak.
3: Kalau nak ayat dia, baju kau tu dah koyak rabak lah. Lebih baik kau buang je lah.
2: Itu bahasa standardnya lah.
0: Standard sangat tu.
3: Itu terlebih standard tu.
2: Jadi kalau ayat Kelantan lagi mudah. Mu ni kat apa tak ada baju lain, duk pakai baju soyak rabak ni.
3: Cari celobe dah tu bobol lah pakar.
1: Dia kena tambah sikit. Cari celobe tu dah besah, bobol lah pakar. Baru dicukup. Cukup makan.
0: Mana katanya celobe ni memang untuk baju je lah. Kalau kata untuk
3: pakaian apa?
2: Dia untuk kain.
0: Kertas ke apa tak boleh lah je. Lain
1: sesuaiannya mungkin berada di situ.
3: Betul.
2: Baik. Ija kata baju seyek.
3: Baju seyek bolehlah.
2: Okey. Jadi itulah perkataan kita untuk malam ni.
0: Dia pun manggil tak. Yang nak bersama dengan kita apa agaknya yang nak dikongsikan berkenaan dengan celobe ni. Perkataan lain yang digunakan.
2: Selain daripada celobe ni.
0: Betul.
1: Boleh sila-sila singgah lah di Terengganu ke, di Pahang ke.
2: Okey, siapa nak ambil dulu tu?
0: Mana ada pemanggil?
2: Kelantan. Okey, kita ambil Kelantan dulu deh.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Kak Wei kita dari Tanah Merah.
4: Ya.
2: Tanah Merah hujan ke kawan malam ni kawan?
4: Oh, hujan tak dilebat lah bangsa ni.
2: Oh, ya ke?
4: Dengar kilat dengan gugeng-gugengnya.
2: Oh, begitu. Okey, dengar dah kawan.
4: Selamat malam lah tiga tu. Peris, Ani. Apa saya lagi tadi?
2: Siapa dia?
4: DJ baru.
3: Tak ingat nama kita balik.
4: Riz.
3: Kak Weh, DJ Is. Nak balik DJ Is.
4: Oh, sama malam. Oh, lagi kumbel belakang deh.
3: Ya, kumbel.
4: Kumbel.
2: Dia bukan tiga pak deh.
3: Dia pak kan?
4: Nah, pak lah. Dia ada dua kereta, dua ni.
2: Ya. Okey, Kak Weh. Jadi, ayat kita malam ni, celobe. Kak Weh, boleh buat ayat kau dengan menggunakan perkataan itu ataupun gapo selain daripada celobe ni yang kak weh biasa guna.
1: Curah ayat.
4: Kalau kata Allah moga kena pakar buat cari celobe orang kejati kan dia biasa pakar seluar cari celobe lutut tu. Allah buat apalah duk pakar seluar cari celobe lutut orang mak orang lain pakar hak molek-molek kita raya pakar hak terjubuk. Kau tak ada suara lain.
0: Tak ada suara.
1: Sayang tu.
4: Lutut kalau buat poket pun soyok ke pos kata tadi lah. Soyok kan buat poket. Apa fitting mana dia nak cari celobeng gitu kan.
3: Kak Weh, celobeng ni sebenarnya memang untuk pakai je ke? Untuk kain je ke?
4: Pakai je lah.
2: Untuk pakai ye lah.
4: Kain.
1: Kain dia tekan kain tu. Dia orang perempuan ni kalau bahagian pakaian jangan main tau. dia kata, kalau dah dia kata tak ada baju nak pakai, faham-fahamlah tu.
3: nak barulah tu.
1: Ya.
2: Okey.
4: Kalau cari selamat dia kata bakar-bakar api lah.
2: Okey, baik kau eh.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Kak Weh kita.
1: Baik, Kak Wan kita. Baik, di Terengganu kita nak bersama dengan pemanggil kita di Belas Terengganu FM ini di taliannya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, sahabat kita, Pak Mak Besu.
2: Hai. Pak Mak nak tanya Pak Mak lah.
5: Ya.
2: Nak tanya Pak Mak, mana rekat dia pergi Kelantan dengan pergi Terengganu?
5: Dekat Kelantan.
3: Sama tengah Pak Mak ni.
5: Sama tengah. Apa khabar hari bulan ni?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Bertabahlah ya.
3: Okey.
1: Pak Mak. Dia kalau Pak Mak kalau orang besuk sebut guna.
5: Besuk lebih kuat kata yang sama. Dia ada bagi cari celobe.
1: Oh, ada kata cari kat depan. Di depannya
5: ada celobe tu ada satu lagi. Sama dengan dia tu.
3: Apa dia tu?
5: Ya sama. Celobe shopping.
3: Apa?
5: Celobe shopping.
3: Celoteng. Kita orang besar pun kita tak dengar ni, Pak Mak.
5: Celoteng. Celoteng.
2: Nanti kita kena rujuk dengan dewe bahasa pustaka lah. Ada kodok.
1: Dia makin beranak ni.
3: Ini makin panjang.
5: Dia banyak. Ayat tu ni. Tapi jangan gunung tu.
3: Betul.
5: Jangan gunung tu.
2: Dia
5: kalau
2: guna,
5: dia kata lama-lama dia guna lah.
1: Topik mana
5: sekarang kita guna dah sekarang ni. Guna jawab aja learningnya.
2: Baik, Pak Mak.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia di Terengganu.
3: Apa perkataan yang Pak Mak sebut tadi tu laju ngek lah sebutnya. Cari celobe celokeng. Celobe celokeng. Hak ujung tu kena dengan molek sikit sebab takut maksud dia lain. Hello, di Pahang ada ni.
2: Hello.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Ya, saya di sini.
3: Ya, sihat maju ya.
6: Sihat, alhamdulillah.
3: Hujan ke semalam malam ni?
6: Tak hujan.
3: Oh, tak hujan. Semalam hujan?
6: Hari semalam hujan.
3: Oh, samalah sini pun. Semalam hujan ini tak hujan.
6: Hari alhamdulillah elok panas.
3: Alhamdulillah. Yo. Okey. 3 okay. 4 kumbang malam ni buatnya.
6: Ya. Semua kumbang. Tak ada dah ni bunga dah tak ada dah.
1: Mojo dah jadi bunga.
2: Dia sebab baru ni panah lama dok banyak hari ke.
3: Gila
1: bunga lagi.
6: Bunga kecut.
2: Jadi bila hujan ni kumbang banyak dahlah dah. Dia tu bib cari makan.
1: Dia dua je, bunga kecut ataupun bunga kupu jadi peti orang dua tu.
3: Lain lagi malam ni.
1: Tidak, setakat Minah Terengganu ni penangan nasi minyak air-air je macam ni. Ada juga malam ni yang celobeh malam ni. Dikejar malam ni tu.
3: Kena gayanya baju ni kita nyebut pasal celobeh malam ni. Kalau di Pahang ni benda nyebutnya kalau kain koyak-koyak.
6: Di Pahang ni pertamanya celaweng.
1: Celaweng.
2: Celaweng pun ada.
1: Celaweng.
6: Keduanya rabang.
3: Rabang.
6: Ketiganya rabok.
1: Rabuk.
6: Okay. Yang keempatnya cari.
0: Oh, cari. Awak ada lagi. Kelima ada.
6: Kelima tak ada dah. Empat.
0: Tak ada empat lah.
2: Oh, setakat empat je deh.
1: Pandai-pandai cukup kau tak empat.
6: Sebab ada empat orang kan.
1: Ambil
6: lah satu orang.
1: Ini betul-betul gaduh ni.
0: Apa tadi yang pertama tadi? Sedap bunyinya tadi tu.
6: Celaweng.
0: Celaweng.
3: Celaweng.
0: Gua ada cuba buat ayat sikit ke maju. Celaweng.
6: Buat apa awak ri pakai baju celaweng tu? Cuba pakai baju yang lawa-lawa sikit. Kalau nak pergi jalan-jalan tu kenalah pakai yang lawa.
1: Contoh tu kan, contoh.
2: Dia kalau nak pakai baju lawa.
6: Pakai baju celaweng.
2: Dia memang tak pakai baju celaweng tapi dia pakai baju celoreng.
6: Celoreng tu lain pula.
2: Itu
0: dia kalau singlet kat dalam tu lain lah. Ya, kalau celaweng kat dalam tak apa dah, orang tak nampak.
6: Kalau dalam tu tak kisah celaweng. Tak pakai pun orang tak tahu.
0: Yelah.
2: Itu
0: tak pakai.
2: Okay,
0: okay,
2: baik.
0: Baik. Baik. Terima kasih Mokju.
6: Terima kasih kepada ahli keluarga Zul dan semoga Zul dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang baik iman dan beramal
0: soleh. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Mokju.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia.
0: Itu kita punya library di Negeri Pahang ni, Mokju ni.
2: Maksudnya tempat rujuk care lah tu.
0: Ya, betul. Banyak perkataan-perkataan kita boleh jumpa. No, macam mana ni, empat kita dapat.
1: Bagusnya. Kita baiklah Mokju. Okey, baik. Kita lainkan dulu lagu di belakang Ganu pula ni.
0: Lagu apa tu Ayi?
1: Lagu Yabani Yabadang. Kalau saya menyanyi lain jadinya, kita dengar kan penyanyi yang menyanyi untuk siaran 3 sesi latihan Pantai Timur. Cerita Pantai Timur layankan.

0: Okey lah, dengar di Cerita Pantai Timur, gabungan Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Galik pun nak dengar lagu tu saat ni.
1: Racuk boleh.
2: Ismu je nak bangun dah saat ni. Dia pergi. Dia pergi. Tak usah joget lah. Is tak usah.
1: Dia ikat dengan kain kuning apa tu
0: tadi. Jangan lagi. Duk diang, duk diang.
2: Okay, kita dah berbuka 9.40 minit malam. Lebih kurang 20 minit lagi kita ada ni. Jadi kesempatan ni kita nak guna, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah tak?
1: Ya, betul. Untuk round yang kedua ni, ramai lagi ni nak kongsi ni berkenaan dengan celobeh ni kan. Dia nyebutnya ya. Sila, mana di mana ada pemanggil, silakan.
0: Di Terengganu kita cuba untuk bersama dengan pemanggil kita untuk
1: cuba.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ayi.
0: Ya, punya suaranya siapa?
3: Ayu, Ayi.
0: Ayu.
1: Macam.
0: Itu dia.
2: Double A.
0: Okey.
3: Ya, double A. Apa khabar DJ di Pahang dan juga di Kelantan?
2: Alhamdulillah.
0: Kumbang-kumbang ni semua sihat.
3: Ya, selamat bertugas ya DJ baru di Kelantan ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
3: Seorang dia awak mari awak baru punya di Kelantan.
0: Colek seorang tiga ganti.
3: Dia main-main
2: dengan Kelantan.
0: Okey Ayu kita. Kalau celobeh ni yang Ayu ada kata lain ke macam mana ke?
3: Ini kalau kita ni alik bandar sebenarnya. Tak jauh mana punya Bukit Papi ni pun.
0: Okey, baik-baik.
3: Ya, ini bandar ni pun dia panggil calik celobeh juga.
0: Calik celobeh tu.
3: Calik celobeh, koyok rabok, soyok rabok bunga. Dia seangkatan dengan sewaktu dengannya. Tapi di Terengganu sebenarnya, kalau perkataan lama ni, dia celobeh ni, dia pergi ke celabeh. Celabeh ni dia bukan calik. Celabeh ni dia macam ke, mitok maaf lah, dia macam rungu sikit.
0: Dia mau bawa erti yang lain.
3: Itu perkataan Selangor asal lah. Tapi celobeh ni sebenarnya, cari celobeh ni pinjaman Selangor daripada tempat lain, bukan asal Terengganu. Orang Terengganu ni dia letak depan cari celobeh. Ada setengah tempat dia panggil cari celabeh. Cari celabeh dia juga macam roti kira baju mu tu.
2: Ayak dia
3: macam baju P. Romley tu. Nak dijual ke apa? Ke karung bumi tapi tak laku-laku.
1: Jawa
0: asinya
1: dia.
0: Tak tahan nak jual tu.
3: Kata kalau orang Terengganu dia panggil roti kira. Dia panggil gini, baju mulau ni cari celabeh gepukat buruk ni. Manja tu.
0: Dok maruh tu kan?
3: Dok maruh, cuma kata gini je, kalau boleh buang lah sebelum amba pergi buang.
0: Ni ayat contoh ke yang benar-benar terjadi ni?
3: Tambah sikit lagi. Tapi itulah je, celobeh ni kadang-kadang orang Terengganu alik kita ni ada celabeh pun dia ada. Tapi celabeh tu sebenarnya dia bawa perkataan lain. Dia macam menggambarkan sifat seseorang yang aku nak cerdik sikit. Itu kalau buka betul-betul buka buku lah. Tapi sini kalau mari bandar ni, Allah baju pun tak ada baju lain nak pakai. Kalau celabeh ni mencari.
0: Contohnya lah yang bagi kita tu.
3: Mana benda yang nampak nyata selalu situ. Tapi hot celabeh tu jangan jadi pujaan. Hangat tu sedap makan kata dia.
0: Dia gini tak panah.
3: Dok panah bila dia sedap tu. Waktu juga dia pakai.
0: Yalah.
3: Lah sekali tak boleh nak sakut mana dah pun.
1: Tak ada agak lah.
0: Dia sebenarnya dia cari celobeh ni senang sakutnya.
3: Ya sungguh.
2: Dia lagi lagi mudah dengan erti kata lain tak laku gada.
3: Oh, dah ambil. Tak mahu tukar kau nak pandang.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia. Ayu. Okay. Kita ke Kelantan pula deh.
1: Okey, Kelantan, Kelantan. Sila.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Suara siapa tu?
4: Apa kau basah tu dengan
2: air? Kau baik? Sihat.
4: Saya lagi dah apa-apa?
0: Sudah.
1: Faham. Ayuk, Cik Ayuk. Rif kat sini, Rif.
4: Rin, apa kabar ni?
1: Baik, Rif. Alhamdulillah.
4: Macam Rin. Kumbang atau mana ni dia?
2: Mana ni kumbang?
4: Ada bunga.
0: Yelah.
4: Bunga gimana habis bunga tak ada ni?
2: Dek, nama gapo ni?
4: Cik Kaisah.
2: Tak nampak ni.
4: Tak sah ni sah.
2: Oh, Kak Soh. Kak Soh pulang Melaka.
4: Kak Soh Bukit Panah.
2: Bukit Panah. Okey, Kak Soh. Kak Soh, ayat kita mana ni ni? Celobek.
4: Kak Celobek?
2: Ha.
4: Tak apa kak sah pakai macam air celobek tu. Termalu korek kau sah ni.
1: Sah yang kena. Contoh.
2: Itu contoh.
4: Ayi, suka apa-apa pakai surat cari keluar beta.
1: Ayi pun tak contoh.
0: Ingatkan selamat.
2: Aduh. Memang di kawasan.
4: Ini terganu pun lagi.
0: Ya, rezeki saya pada sini.
4: Oh, boleh terganu dia. Ada tak ada sing pun.
0: Ya, ada dalam siaran.
2: Okey, dia di Tanah Merah. Tadi kawasan Bukit Panah. Tadi memang panggil ayat. Dia memang ayat gitu lah. Kau dia ada ayat-ayat lain lagi?
4: Cari Selomel, cari Selawing.
2: Cari Selawing. Selawing.
1: Dia faham nampaknya tak ada yang nak bersama ni. Apa kata kita dengar lagu lah ya.
2: Okay, kita dengar lagu.
1: Ke nak ada pemanggil ke Kelantan ke Terengganu.
0: Okay, kalau di yang... WhatsApp kita ni ada satu kiriman daripada Kamaria Hani katanya. Cari celobek kain batik Wan pakai cari celobeknya sayang lagi nak buang. Gambaran tentang kesayangan nak buang tu.
1: Walaupun dah cari celobek ya.
0: Mungkin ada kenangan kot.
2: Ni ada so ni tapi Kayah Jabi.
1: Kayah Jabi.
2: Kayah Jabi dia kata salam kepada ketiga-tiga DJ. Pak Kayah
1: Pak Kayah.
2: Celobek ni contoh hayat dia nya orang tua tu pakai baju soyok rabuk doh. Baik. Tu maksud celobek dia.
0: Orang tua tu pakai baju soyok rabuk doh.
1: Betul lah tu.
2: Betul lah tu.
0: Betul lah tu. Soyok rabuk.
2: Tak lari dah maksud dia tu. Betul. Okey. Jadi kita nak beri dulu seketika. Pahang. Pahang main dah tak?
1: Dah.
2: Kita pergi ke Kelantan lah. Boleh tak? Okey. Jadi kita nak dengar lah. Pasal saat ni kita kecek pasal celobek-celobek ni. Kita nak comel sikit. Biar nampak ada rupa. Boleh eh?
1: Boleh.
2: Kita beri dulu seketika. Pasnya bersama dengan kami di Cerita Patah Timur.

0: Tu dia bersama dengan lagu Gandeng Soro daripada Ija Aking dan juga Ijo Nadia dengan lagunya Comel Rupa.
1: Ya.
2: Comel rupa
1: bukan cari selobek.
3: Handsome tuannya. Cuba cek cari selobek dekat dalam.
2: Tak apa, orang tak nampak.
0: Ah, itu lah pasalnya, ada. Okey, lepas tu lagu mana kita ni?
2: Kau ada lagi pemanggil ke yang nak bersama ni?
0: Okay. Kalau ada pemanggil kita ambil pemanggil kita ni lah. Talian kita tetap sama, tak tukar takir lagi ni.
3: Okey, baik. Di Terengganu ada pemanggilan lagi.
2: Okey,
3: sila. Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ya. Sahabat itu punya suaranya siapa?
0: Hello?
3: Hello?
2: Hai.
3: Hai. Hai.
5: Sudah. Hai.
3: Sudah. Menghilang di manakah di kau? Wahai umpunya suara. Tadinya ada. Tiba-tiba hilang entah ke mana. Tiba-tiba
2: terputus salian.
3: Tak apa. Cuba lagi.
2: Kelantan ke ada Kelantan?
0: Kelantan setakat ni tak ada lagi ni.
3: Tak ada.
5: Okey. Sudah. Pendengar kita tengah isi top up dulu, sabar dulu.
3: Okey. Tapi macam-macam perkataan yang kita terima malam ni.
2: Betul.
3: Dia daripada satu perkataan celobeh je. Tambahnya di depan cari celobeh. Kalau dia faham tadi slewing. Cari robot dan sebagainya. Itu antara perkongsian lah. Dan juga sama-sama itu kita nak selitkan juga sebenarnya. Kalau untuk siaran sekali lagi nanti, dia jatuh tanggal Cerita Pantai Timur ni adalah pada malam hari raya pertama, kan? Jadi malam tu edisi istimewa lah siarannya. Itu dia.
2: Sama dengan air lagi ke di tengah
3: itu nantikan geng. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Kita
2: cuba sekali lagi.
3: Halo, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia.
4: Zek dari Bandar Baru Kenai, Kemamai.
3: Oh, Abang Zek itu.
4: Ya, apa khabar semua kumbang-kumbang kita?
3: Ya, kumbang-kumbang.
5: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Di Kenai ni tak hujan lah, ini kilat je. Guru-guru ada.
0: Dia bagi amaran je.
3: Warning.
4: Ni berkenaan dengan cari kelobek ni, kan?
3: Cik.
4: Saya nak bagi satu je.
0: Apa dia tu?
4: Mamak tak sedar ke? Kain munis copeng tak ada.
3: Copeng
4: sikit. Copeng dia panggil.
3: Copeng tak ada tu bahagian mana?
4: Macam sikit tu kan. Gitu.
3: Gana ayat dia
4: cari juga. Tapi dia hilang sikit, macam takut dia paku ke apa ke.
3: Faham.
2: Gitu.
4: Dia panggil copeng.
3: Copeng
4: tak ada. Kalau baju kita kot copeng tak ada bakal ni. Apa ni? Gitu. Itu je lah kita boleh bagi.
3: Baik. Terima kasih Abang Zek.
4: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tu dia di Terengganu ni. Kita mari ke Kelantan pula, boleh ke?
2: Boleh.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
6: Ni Kak Amah Teria ni.
0: Kak Amah Teria.
3: Okey.
0: Sehat kau Kak Amah?
6: Alhamdulillah.
2: Biji-biji
6: kita
2: macam mana
6: sihat
2: ke? Sihat.
0: Ayi makin sihat sejak duduk Terengganu ni. Sebab dia makan kepuk banyak.
3: Bukan sakap kepuk je. Nasi minyak. Nasi minyak dah nak pagi. Nasi muak ikaya nak malam. Kepuk rebu tak tinggal. Balik-balik tak muak baju nak pakai.
0: Okey, Kak Amah. Celobe ni, Kak Amah.
5: Celobe.
0: Orang tag dia panggil ke apa kalau celobe tu?
6: Celobe maksudnya apanya, macam puhuk lembu lah, celobe je.
3: Puhuk lembu?
5: Ini baru ni.
0: Jauh pergi teh.
6: Celobe dia macam apa ni, dia tidak apa ni.
5: None.
0: Kena.
6: Begitulah. Bagi pendapat Kak Amahnya.
0: Bagi Kak Amah kata celobe tu gitulah.
6: Dia
0: lembut
6: tu
0: cerobeng
6: je.
0: Okay. Nanti
5: baru tu
0: kita kena kena cek molek ni lagu betul ke tak. Apa dah
5: apa dah apa tu pandang tu
6: pandang tu pandang tu pandang tu pandang tu pandang tu pandang tu pandang tu pandang tu pandang
5: tu
6: pandang tu
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Mahan.
6: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu untuk sayang-sayang kita di Terengganu, Ayi dan juga Riz di Pahang. Siaran kita lain juga turut didengar daripada sahabat dan juga sanak saudara kita yang berada di Brunei Darussalam.
5: Salam tolong Brunei. Dia dengarkan kita. Saya bergabung di Pantai Timur.
0: Okey. Jadi sedar tak sedar dalam khabar tak khabar ni kita ni sapa ngujung-ngujung dah pertemuannya. Untuk kita nak terus bersama malam ni nak.
2: Betul.
0: Jadi sebelum kita berpisah ni mungkin ada kata-kata lah daripada Riz diri.
2: Ya. Sama bercuti lah untuk orang-orang ya. Kalau mana yang nak balik kampung apa semua tu, hati-hati di jalan raya insyaAllah. Semoga sama sampai ya.
5: Itu dia. Raihkan Idul Adha yang akan hadir ni dengan penuh rasa kesyukuran dan juga penuh rasa dengan sifat pengorbanan. Teruji pelbagai perkara, berkorban apa sahaja dengan sepenuh jiwa. Ingat daku dalam doamu.
0: Wah. Agak-agak air balik kan dah ke Kelantan.
5: InsyaAllah kalau Tuhan izinkan sampai. InsyaAllah. Beginilah jadi
2: bunyinya.
5: Perantau.
2: Sedih bunyinya.
0: Okey. Jadi saya dan juga Is juga mengambil kesempatan yang ada ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar-pendengar kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang telah pun bersama menceria cerita Pantai Timur kita malam ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pula lah pada malam rayanya nanti. Jadi jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan stesen negeri masing-masing, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Jadi terima kasih semua deh.
5: Ya, sama-sama kasih.
0: Assalamualaikum Ayi dan juga Riz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan layankan pula Tune and Roll yang diterbitkan untuk siaran oleh DJ Puteri Auni. Layan dengan Terengganu FM, mesra ceria.
1: You're tuned in to the best with Auni Mark on Tune and Roll. Our music, your melody, Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM, mesra ceria. Selamat malam dan kembali bertemankan Auni Marsh menerusi rancangan Tune and Roll. Our music, your melody,

Setiap hari Rabu pukul 10.05 minit malam. Harapnya semua masih bersemangat lagi. Dan apapun, Auni nak ucapkan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan juga selamat datang untuk peminat-peminat lagu Inggeris semua. InsyaAllah lah pada malam ini, Auni akan bawakan senarai lagu-lagu Inggeris. Lagu yang popular, lagu yang tular dan juga lagu yang menjadi siulan kita bersama. Okay? Pembuka tirai lagu kita pada malam ini. Lagu yang dah lama dikeluarkan tapi bila kita dengar lamanya rasanya tak dengar ya. Lagu tahun 1980 ini dia lagu persembahan daripada Journey, Anywhere You Want It, Terengganu FM.

dalam album yang bertajuk Departure yang dikeluarkan pada tahun 1980. Album ni dia ada 14 track lagu, termasuklah Stay A While, People and Places and Someday Soon, okay? Dan juga apa yang menarik berkenaan dengan lagu yang ni nak kongsikan kepada anda ni, ini sebenarnya lagu yang berkisahkan seorang jejaka yang menawarkan rasa cinta dia terhadap pasangan dia, kan? Pernah tak kita terfikir hubungan yang sekarang kita semai bersama pasangan kita ni, adakah ia satu hubungan yang utuh? Pernah tak kita terfikir, adakah pasangan kita serius dengan kita? Nak ke dia sehidup semati dengan kita, melayari bahtera rumah tangga bersama-sama sampai ke akhir hayat, kan? Bagi anda yang mungkin belum berkahwin lagi, adakah selama ni hubungan ni memang difikirkan sehingga tahap terikatnya dengan satu pertalian yang sah? Sebabnya sejauh mana hubungan itu mahu dibina, kan? Kalau sampai ke syurga, alhamdulillah. Tapi apa yang akan terjadi jika sebaliknya pula? Perlu kita ketahui macam mana ciri-ciri pasangan kita tunjukkan rasa mereka cintakan dekat kita seadanya. Pernah tak kita terfikir pasal hal ni? Jadinya adalah ciri-ciri pasangan kita yang kita nakkan bila dia mencintai kita seadanya, bila kita pun mencintai mereka seadanya, kan? Jadinya kalau dia nak kat kita, dia akan buat macam-macam cara untuk perbaiki diri dia, jadi versi yang terbaik. Contoh mudah, kalau kita tengok sekarang, kalau perempuan ni dia tak suka lelaki ni isap rokok ke apa, lelaki tu pun berusaha lah, kan, untuk tinggalkan tabiat tu. Kalau macam wanita pula, kita dapat tahu wanita ni suka mendapat perhatian, memberikan perhatian. Jadinya si wanita ni bolehlah tanya-tanya dekat pasangan masing-masing, dah makan ke belum, bertanyakan khabar tentang kita dan keluarga kita, kan, sentiasa alert dengan hari jadi kita, dan juga kita meraihkan bersama. Itulah tanda dia, si dia ni dah mula beri perhatian terhadap orang yang mereka sayang. Banyaklah cara sebenarnya, cara kita tersendiri, cara pasangan kita tersendiri. Dan apapun, Auni doakanlah, sentiasa mendoakan agar anda semua yang berpasangan ataupun baru nak berjinak-jinak dengan alam percintaan ni, sangguplah menerima baik dan buruk yang terdapat dalam diri anda, yang terdapat dalam diri pasangan anda, ya. Tiada manusia yang sempurna di muka bumi ni. InsyaAllah, yakinlah pada sesuatu hubungan, sentiasa saya berdoa kepada Allah supaya hubungan yang dibina kekal hingga ke akhir hayat.

Itu dia lagu pembuka tirai kita pada malam ini. Lagu persembahan daripada Journey. Kumpulan dari Amerika Syarikat dengan lagunya Anyway You Want It. Dan juga lagu berdurasi 3 minit 19 saat ni. Sebenarnya antara lagu pertama

Mesra Ceria. Itu dia lagu yang Auni belanja untuk anda pada malam ini. New Radicals, You Get What You Give. Itu dia lagu yang catchy-catchy sedikit, yang bagi semangat sikit dekat kita untuk kita sentiasa tidak berputus asa dalam kehidupan kita. Ya, Auni tahu dan juga Auni faham, hidup ni satu perjalanan dan setiap hidup kita ni lalui perjalanan yang berbeza. Ada orang dia jalan cerita dia lain-lain, tapi apa yang paling penting sekali, kalau kita nak samakan cerita kita tu, kenalah yakin dan juga percaya bahawa perjalanan kita ni Allah dah susun cantik-cantik dan juga terbaik, kan. Perahu tidak akan jalan tanpa ada nahoda, nahoda tidak akan berangkat tanpa ada penumpang. Macam itulah kehidupan kita, saling melengkapi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada tangis, ada yang ketawa, ada yang bahagia, ada juga yang bersedih, kan. Ada syurga, ada neraka, ada nikmat, ada juga ujian dia. Terus saling berkesinambungan, ya. Kita tinggal saja apa yang keruh, kita ambil yang jernih. Tapi Auni pasti rakan-rakan pendengar Terengganu FM yang dengarkan kami pada waktu ini, semuanya kuat-kuat, semuanya baik-baik saja, ya. Jangan berputus asa dalam ujian dan juga dugaan yang kita hadapi. Terus kuat, terus stay strong. Orang kata kan, stay strong saja dalam apa jua keadaan. Semoga dipermudah segala urusan anda pada hari ini dan juga hari

Astro Ceria kembali semula bersama-sama dengan kami. Awni Marsh kembali temani anda menerusi rancangan Tune and Roll. Our Music, Your Melody. Lagu yang Awni belanja untuk anda pada malam ini, lagu lama yang kembali tembus pasaran dunia muzik baharu. Lagu yang menggabungkan elemen jazz, pop dan juga muzik Latin dengan lagunya Michael Bublé, Sway. Lagu ni sebenarnya lagu lama tau. Lagu yang lagi lama daripada Michael Bublé yang pernah buat cover ni. Antaranya lagu yang telah ditulis ataupun dikompos oleh seorang penulis dari Mexico yang bernama Pablo Beltran Ruiz. Dulunya tajuknya bukan Sway, tajuknya Quincera. Quincera ni dalam bahasa Mexico dia maksudnya siapakah yang akan menjadi, siapakah gerangannya. Macam itulah lebih kurang kan. Tapinya pada tahun 2003 kembali dibuat versi yang lebih baru, yang lebih membawa sinar dalam lagu ni. Semestinya dinyanyikan oleh Michael Bublé punya versi yang telah pun menduduki carta ke-17 dalam Billboard Hot 100 kan. Siapa yang suka dengar lagu ala-ala Sway, ala-ala ada elemen jazz, elemen pop ni, mesti pernah dengar lagu ni kan.

Itu dia, itu lagu lama juga. Lagu yang dinyanyikan oleh Bobby Darin, Beyond the Sea. Kalau rasa nak dengar lagi, boleh saja ke aplikasi YouTube ataupun aplikasi music dalam telefon pintar anda. Type saja Beyond the Sea. Dengarlah lagu tu, mesti pernah dengar lagu tu kan. Okey, baik, lagu seterusnya, let's hear it. Tune and roll our music. Your Melody.

Lagu terakhir yang Aunia belanja untuk anda di jam yang kedua ini, lagu persembahan daripada Wham dengan lagunya Careless Whisper. Lagu yang sudah lama berlalu, tahun 1984, tetapi masih lagi menjadi siulan kita bersama kan. Menerusi album Make It Big, semoga anda semua santai saja, seronok dan juga terhibur dengarkan kami menerusi rancangan Tune and Roll, Our Music, Your Melody. InsyaAllah lain masa, lain ketika kita akan berjumpa lagi menerusi rancangan Tune and Roll setiap hari Rabu pukul 10.05 malam. Jangan lupa untuk anda, jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, and love yourself always. Because why? When we love ourselves, everyone around us will truly love you too. Aunia Marsh is signing off. Good night guys, dan Assalamualaikum. Bye.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rakan sahabat pendengar kita yang terus saja bersama, masih layan dengarkan. Saya tak beranjak, tak beralih siarannya. Mungkin beralih tuannya ke sana ke sini, itu biasa. Tapi tune frekuensi Terengganu FM dan juga RTM kliknya kekal bersama dengan Terengganu FM. Terima kasih banyak yang dengarkan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Lumpur. Mungkin juga yang layankan kita di Besut Studio. Tak lupa juga pendengar setia berada di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Untuk malam ini masih lagi untuk teman anda menelusuri malam. Mungkin bahang panas itu ada yang terasa. Kalau saya tahu 2-3 hari untuk yang kita lalui, ada hujan yang turun bahasa bimbing. Alhamdulillah terasa juga sejuknya suasana, lena tidurnya kan. Alhamdulillah. Walaupun berada dalam cuaca yang tidak menentu ini, kita tak mampu nak mengawal cuaca, tapi kita mampu menyesuaikan dengan keadaan juga suasana. Dan bercakap tentang suasana, berbaki 7 hari lagi untuk kita meraihkan sambutan Aidil Adha. Kalau di Tanah Barakah, kita doakan kesihatan terbaik buat mungkin atuk nenek kita, mak ayah kita, pakcik-makcik kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita yang rezekinya menjadi tamu Allah menaikkan dan untuk menyempurnakan rukun hajinya. Dan kita di seluruh tempat bagi umat muslimin muslimat akan melaksanakan menantikan untuk ibadah korbannya. Apa yang paling penting, ketulusan, keikhlasan. Kita doakan kelancaran atas apa saja. Dan yang ternanti-nanti adalah cuti yang berganda. Bercakap tentang cuti yang rezekinya mungkin Tuhan rezekikan untuk bercuti, senyum sampai ke telinga. Tapi di sebalik itu, ada rakan-rakan kita, ada kawan-kawan kita, ada sahabat kita yang tak mampu nak merasa suasana itu. Mungkin dik kerana tugasan, mungkin dik kerana tanggungjawab, mungkin dik kerana amanah. Terutama sekali, apatah lagi kalau kerja dalam sektor yang pakai uniform, macam abang askar, abang polis, bertugas di sektor kesihatan, abang bomba macam IPAM. Tugasnya sentiasa menanti, tugasnya sentiasa standby dan juga ready. Terima kasih atas pengorbanan. Dan bukan hanya sekadar mereka yang berkorban, tetapi termasuklah isteri yang tersayang, mak ayah mereka, anak-anak mereka turut berkorban kerana berkongsi peranan dan juga tanggungjawab itu, kerana mereka adalah hak milik negara. Tapi segala dikorbankan untuk kita, segala diberikan yang terbaik untuk kita. Jadi tabik sepeng kita untuk insan-insan yang hebat ini, kerana mereka lah yang berbakti dan berbudi demi keselamatan kesesatan kita. Dengarkan dulu, ini sebuah lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Bingkisan untuk Perwira. Dan kemudiannya kita akan bersama untuk perkongsian kiriman titipan yang akan saya bacakan di WhatsApp. Dan juga mungkin yang singgah di talian kita juga nak berkongsi ucapannya, ungkapan kata yang baik-baik. Moga yang baik juga kembali kepada kita. Lain dengar di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria. Untuk waktu ini, temani anda di saat malam yang dingin ini.

0: Baik, malam anda bertemankan di Selekta Rengganu FM untuk waktu ini. Dan juga yang tengah layan perasaan, mungkin dibuai hanyut banyak perkara yang hadir di minda, hadir di fikiran. Cuma sebagai insan dan juga manusia, kita ada sakatnya, kita ada taranya. Sampai satu saat, sampai satu ketika, perlu untuk kita asingkan setengah perkara dalam kehidupan, di mana bukan melupakan masalah itu, tapi kita letak seketika, kita pegang, kita cari titik ketenangan. Kerana di sebalik keserabutan yang melanda, kita perlukan ruang untuk diri. Kita perlukan satu sudut untuk mencari kekuatan, untuk kita bina kembali keyakinan, untuk kita kembali membina aura yang positif. Dan hakikat manusia tetap manusia, kita takkan pernah sempurna. Bukan tentang menjaga kesempurnaan, tapi kita cuba sedaya upaya untuk yang terbaik dalam usai masa kehidupan. Baik, di talian kita silakan untuk singgah bersama saya untuk teman di malam ini, untuk kongsikan ucapan anda untuk teman dan gerakan. Kerana sudut persahabatan itu nilainya tak amat besar dan juga nilainya tak amat mahal untuk kita gambarkan dengan ungkapan dan kata-kata. Baik, di talian kita dah lama menanti ni kot. Yang pertama untuk di jam yang ketiga ini, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Okay. Osman Zubai dari Pulau Pinang.
0: Ya, yeah, Abang Osman kita. Bunyi bunyi macam ada sound belakang tu. Hujan ke apa, Abang Osman?
1: Hujan lebat lah.
0: Oh, lebat no sana.
1: Dari petang tadi hujan.
0: Oh, gitu. Tak apalah. Lena lah tidur malam ni. Ya?
1: Oh, Lena pakai selimut lah.
0: Alhamdulillah. Tak apalah. Okay, baik. Silakan Abang Osman goodbye kita.
1: Okay.
0: Sebelum goodbye nak tanya tu.
1: Belum goodbye lagi lah. Okay. Untuk hari lah selamat bertugas dan balik dengan selamatnya di doakan lah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Okay. Untuk Adalijah, Rubia Ahmad, Abang Fazil Kamasul, Pak Mat Besut, Din Khairuddin, Puti Kiamah, Linda Sarawak, Kak Ara, Wawa Din Kidal, Hamid Harun Zul Alif, Mas 10, Mas 14, Kak Ram. Itu sajalah. Semoga ini doakan selamat dalam hidup.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam. Goodbye.
0: Ya, tata daripada saya. Baik, itu dah Abang Osman goodbye kita. Saya selalu berseluruh dengan Abang Osman ni, Osman Jailani. Okey, baik. Lagi nak berkongsikan ucapan, silakan singgah di talian mesra kita di 6233330 ataupun di 6238330. WhatsApp akan saya kongsikan seketika saja nanti. Baik, lainkan pula untuk manggil kita yang kedua untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sahabat kita punya suaranya, siapa di sana?
2: Shalom.
0: Ya.
2: Ayah Long Geliga.
0: Ayah Long Geliga. Okey, kawasan Ayah Long macam mana cuacanya?
2: Cuacanya mendung je hari ni.
0: Redup suasananya.
2: Tadi ada hujan sikit.
0: Alhamdulillah, basah tanahnya tu.
2: Basah tanah.
0: Yalah, segarlah sikit rumputnya, tahanlah sikit.
2: Baik. Ada bunyi.
0: Tu dia. Baik. Ayah Long, silakanlah nak menyapa rakan sahabatnya untuk malam ini.
2: Okey. Sekarang ni ke radio ni?
0: Tu dia. Jagakkan sikit.
2: Tak jauh.
0: Ataupun matikan dulu. Tutup dulu. Okay. Baru clear. Okey, silakan.
2: Okey. Yang pertama, Kak Leha. Kedua, Kimi Batu Rakit, Mah 14.
0: Ya.
2: Yeah. Mak Besuk, Mak Ngok. Yang Kemambang.
0: Baik.
2: Apa ni, Kak Leha Sura. Kak Long Bukit Metuk, Kak Lisi, Cik Nong Geliga, dan juga kepada apa yang nak ingat ni, kepada
0: yang mana dalam ingatan.
2: Kepada Kak Unik.
0: Okey.
2: Lepas tu kepada Amir Harum.
0: Okey.
2: Itu saja lah.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua pemanggil kita. Ada kesempatan baru saya lagi, jangan risau, jangan lusing. Dan juga kiriman WhatsApp ini untuk saya celah-celah kongsikan daripada Zupaka. Salam Ayi, waalaikumsalam, selamat malam Zupaka hadir, terima kasih Zupaka. Ucapan terima kasih kepada Kak Nik Su, Kak Ano, Poteh, Doraemon, Miss Samad, Ayi, Dok Soho, Pok B. Pok B sudah jumpa tadi. Baik, semoga persahabatan kita kekal samanya. Tak lupa juga buat semua pendengar Terengganu FM, salam, selamat malam dan juga mesra ceria. Baik, terima kasih. Dan daripada Syam Bukit Gading, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam mesra selalu buat kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Z sayang, Rina Kemaman, Z dan Mas 14, Kak Anu Dungun yang ada di mana-mana, Kimi Batu Rakit, Abang Fadu Windu selalu, Teh Mah Kertih, Mak Umar Binjai, Kak Leha Ma'ruf Sati, dan untuk ayilah malam ni semoga bahagia, ceria-ceria. Saya terima kasih. Baik, dan kejap nanti akan ada kesempatan lagi untuk anda menyapa di saat suasana malam ini. Mungkin ada masa cerah matanya dan juga mencari ruang untuk sesuatu yang mungkin boleh membahagikan hati, jiwa dan perasaan. Tak kiralah cara macam mana, selagi tak salah, maka tak salah untuk kita mencari kebahagiaan buat diri kita. Baik, dengarkan ini gabungan daripada Datuk Seri Siti Nurhalizah Ketua Baik Tu Mawarku. Layan dengar di Terengganu FM, Selekta Mesra Ceria.

0: Baiklah, Bila Kayu Bahar, dulu baru saja kita layan dengarkan suasana ini malam, suasana malam ini untuk saya terus temani anda. Baik, ada lagi di tangan kita nak bersama untuk sesi untuk ucapan ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Upin suaranya siapa?
1: Saya Zidungun Bayi.
0: Ah, Zidungun Bayi.
1: Salam pengenalan pada saya Ayi. Ayi
0: ya. Ah, betul betul. Salam pengenalan.
1: Ini pertama kali dengan Ayi
0: ya. Ah, betul. Rezeki untuk bersama. Terima kasih untuk sudi hadir bersama malam ni.
1: Baik. Saya nak tanya satu boleh?
0: Apa dia kalau mampu untuk
1: saya? Asal mana tu?
0: Asalnya Kelantan.
1: Kata Daud Naim.
0: Ah, ya.
1: Ya, betul. Kita ada Daud Imam.
0: Ah, betul. Jiran. Patah Timur.
1: Jiran sebelah. Patah Timur kita belaka baik-baik belaka.
0: Ya, baik. Silakan ucapannya untuk akar-akar sini. Ha. Kawan-kawan.
1: Selamat sekali untuk Ayi di Kosti tu. Selamat menghabiskan suka tu balik hati-hati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, terima kasih. Mak saya di rumah ni semoga dibanjir rumah sepilah lah. Lepas tu semua yang mak saya di rumah semoga berarti Allah Ta'ala semua sahabat-sahabat yang menerima lah. Ya, saya sebut tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat salam kenalan juga untuk kita bersahabat di ruang udara. Baik, kiriman daripada Kimi Batu Rakit kata salam yi, ucap selamat malam daripada Court Badminton Gong Pok Jing. Suka malam nebuh badminton dengan kawan-kawan kerja. Baik, alhamdulillah kan. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah Dipaka, Kak Nur Dungung, Pak Ahmad Syam, Belah Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayuh Long Geliga, Z75, Mak Ngoh, Kak Nisu, Kak Azhar, Pakar, serta semua yang kenal Kimi. Moga bahagia damai di malam ini. Untuk Ayi, hati-hati baliknya nanti. Baik, terima kasih. Dan lagi daripada Cik Mi kita, masih ada kali katanya, assalamualaikum, selamat malam, selamat menghabiskan tugasan konti sebentar nanti. Ucapan Cik Mi untuk sahabat-sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu, Mak Ngoh bincai, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga tak lupa juga salam kasih sayang dan rindunya kepada Kimi dan juga isteri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Leha, Ziman, Nirina, Kemaman, Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Kak Ani Sharifah, Duyang Burung, Ayu K, Ayu Kolibai dan juga suami Zee dan Mas 14, Iqbal, ST dan sahabat-sahabat Cengganu yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu. Amin. Di samping saya yang tersayang, baik, terima kasih. Doa untuk ada tim jalan, terima kasih banyak ungkapan doa itu. Ungkapan yang baik untuk dikongsi. Dan lagi okey, bawa semua dah beres. Den Kharudin kata, Den Kharudin ni salam kehidupan untuk teman-teman yang sentiasa ada. Zee Sweet Manis, Sal Sekati, Kimi Batu Rakit, Nik Sharifah, Durian Burung, Mas 14, Puan Mak Besut, Mama Zah Sungkai, Kak Zupaka Osman Gubai, Cinta Hati Puteri Khaimar. Bahagia itu indah. Baik, dijai semoga damai di kota, insyaAllah. Baik. Okey, dan juga satu lagi daripada Puteri Khaimar pula balas ucapan itu. Salam sayang, cinta hati Den Khairuddin, bahagia di sisi family tersayang Kak Nik Sukmaman, sahabat baik Ayu Rohayu dan Ati Ariati, juga Kini Batu Rakit, Nik Sharifah, Duyang Burung, Osman Gubai. Selamat malam, ayy. Hati-hati sebelum nanti. Baik, terima kasih. Okey, baik, itu dia yang sempat saya kongsikan. Baik, dengarkan daripada Datuk Jamal Abdillah ini hingga tiba saat itu di Selektra Terengganu FM, Mesra Ceria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk jamuan belanja tiba saat itu. Dan saat ini dah pun 11.49 minit malam. Ada lagi nak bersama, silakan. Kalau ada lah kan, untuk di penghujung masa ini, satu memanggil tak akhir saya kira sebelum melabuhkan tirai untuk saya temani anda. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, punya suaranya Su ke?
1: Ya, ada pula
0: orang ni. Ada pula. Okey, baik.
1: Sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Tuhan izinkan kesihatannya itu. Baik, silakan.
1: Sihat, Ma.
0: Alhamdulillah, syukur. Baik, silakan ucapannya.
1: Okey. Kak Ani Binjar. Kak Agar.
0: Baik.
1: Cik Mi. Abang Setiu.
0: Ya.
1: Anjar Bukit Tu. Abang Rami kepada.
0: Baik.
1: Aini, Alik Eki, hati-hati.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik, itu dia yang terakhirlah untuk titipan ucapan untuk malam ini. Baik, lagu terakhir itu saya kudakan kepada Alik Eki. Kasih yang tak kesampaian. Tak sampai lagi. Belum sampai masanya kan. Sabar. Harga sebuah perkara itu adalah tentang kesabaran. Kan, sebalik kesabaran itulah adanya aspek pengorbanan. Jadi, dia sesuatu perkara akan hadir tepat pada masa, tepat pada ketikanya. Percayakan tak ada Tuhan, itu yang akan membahagiakan hati dan perasaan.

0: ya, Sungai FM Masa Ceria sampai ke penghujungnya detik untuk saya temani anda 3 jam bersama di awalnya untuk tadinya dengan gabungan saya ke 3 stesen Cerita Pantai Timur, dan selepas itu ruangan untuk tune and roll daripada di jauh ni ataupun perjalanan ni kita, dan untuk terakhirnya untuk kita layankan ucapan dan juga kiriman daripada rakan sahabat kita. Ruang masa yang ada ini, kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersalah kata, tersasul bicara, itu khilaf kelemahan AI. InsyaAllah kalau ada rezeki izin Tuhan Maha Kuasa, kita bersama lagi di ruang masa yang lain pula. Jadi selamat untuk berehat, selamat untuk menerawang ke alam mimpi, selamat untuk meneruskan tugasan, selamat di perjalanan, selamat untuk yang masih lagi berniaga. Kerana sisi kehidupan kita ini berada di pentas dunia yang sama, masa yang sama, tapi peranan dan fungsi yang berbeza. Tapi kita tetap ada sumbang baktinya, tak kira lah walaupun sekecil-kecil benda. Yang penting jadi insan yang bermanfaat, yang berkongsikan kebaikan, walaupun hanya sebesar zarah, dia akan bercambah menjadi sesuatu yang indah. Yang paling penting, hidup bukan hanya sekadar untuk diri, tapi biarlah bermakna dan juga berbakti. Walau siapa pun kita insan di dunia ini, yang paling penting, ikhlaskan jiwa, memberi dengan sepenuh hati, maka kebaikan akan menanti. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

menerangi bumi tenggelam. Bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okay? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Buruh Hantu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan sangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM sentiasa.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: Mutani di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan. Ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menempuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Ha, secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruh Hantu, sentiasa di hati.

0: Siasat Di Hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT 2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan apa tu kita kata, merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi.

Assalamualaikum, saya Hani menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lah lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ bagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hani MID, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai, dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini, 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi. Ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okay. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng murahan tu, Nasional FM, penghujung rindu.

Geng burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Dah tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disebelih oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda nama di situ. Semua bas dibawa oleh mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, okey, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Oh mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penumbas. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan Kausar kepada kita. Telaga Kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Pasal lili rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat, berkorban. Ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak

0: tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korban lah. Tua-tua katalah, tak tebunglah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata, layana lallaha luhu muha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Ya, sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan. Nah, kenapa semaya tu? Dah orang pakat semaya, belakang saya semaya. Malu kat orang kalau tak semaya. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak. Kalau Allah kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua, kita korban. Kita berjihad. Pertama, kita berjihad dengan harta jiwa kita. Yang kedua, dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta yang baru. Belum lagi Allah minta. Mari, jihad dulu. Bagi diri kamu untuk agama Allah SWT macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada. Bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain, apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pinak. Harta lah. Paling pedas, harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang, tak kira. Pasal harta, tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi kepada Allah ini, makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

bumi tenyalam, bergemer suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Hantu. Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

yang maha besar, maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah.

okay, tentang satu lafaz bismillah yang mungkin kita biasa buat ataupun biasa baca, tetapi saya nak jelaskan sedikit tentang fadilat dia ataupun rahsia dia. Dalam satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat fa yadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba itu yang mengucapkan pada setiap pagi hari, setiap hari, setiap pagi, dan juga setiap petang malam, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, tiga kali akan ditimpa oleh sesuatu. Jadi bismillahilladzi ini lazim ataupun biasa.

menyejukkan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6:20 pagi dan siaran ulangannya 12:30 hari. Terima

Samiul Alim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah, kita maknanya bila sebut nama Allah saja itu, yang lain jadi kecil, syaitan jadi hancur, penawar bagi segala bisa. Hanya dengan sebut ismu zat Allah saja, maha besar nama Allah ni, maha agung nama Allah ini, itu pun sudah memadai. Tetapi yang ini, apa benda kita diajar, Rasulullah ajar kita untuk khusus lagi. Apa dia? Alladhi, yang la yaduru ma'asmihi, dengan nama Allah tadi, beserta nama Allah, syai'un fil ardi, la yaduru, tidak akan memberi mudarat, syai'un. Syai'un ni apa dia? Ini dalam bahasa Arab sebut nakirah. Nakirah ni maknanya apa saja, apa saja boleh masuk. Jadi apa saja perkara tidak akan memberi mudarat kepada kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di mana? Atas bumi. Kita duduk atas bumi ni, macam-macam benda lah atas bumi ni. Atas jalan raya atas bumi. Tak? Dalam bangunan atas bumi, dalam kebun dalam bumi, atas bumi, kat laut pun atas bumi. Tak? Kemudian fis wala fis sama, dan juga di langit, apa juga barang di langit tidak akan memberi mudarat. Tai, bintang, peti, guruh, tidak akan memberi mudarat kepada kita. Jadi ini merupakan lafaz yang sangat agung. Allah beri, Rasulullah ajar kepada kita satu lafaz yang kita baca tidak akan memberi mudarat kepada kita. Wahuwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar. Terdetik dalam hati kita saja, Allah sudah dengar. Allah sudah dengar. Apa saja kehendak kita, niat kita, Allah maha mendengar.

lafaz bismillahirrahmanirrahim ni tadi. Sebenarnya dengan lafaz bismillah, kalau kita boleh dapat maknanya twist kita punya maknanya persepsi, dengan lafaz inilah Allah elakkan kita daripada dilanggar oleh lawi. Kena motor langgar wampu saja, masya Allah. Kan Allah maknanya tidak memberi mudar atas kita. Jadi itu apa saja perkara yang menimpa kita tidak akan memberi mudarat, tak ada masalah langsung pada kita. Kalau kena pun maknanya tak ada hal, tidak mengurangkan apa sedikit pun, kita mungkin rasa rugi tetapi tidak ada kemudaratan apa-apa, ataupun maknanya sesuatu kat itu ada kebaikan-kebaikan di sebaliknya. Itu adalah penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali

Kalau kita mantap dengan nama Allah, isma Allah ini, perkara yang besar-besar lagi Allah akan jaga insya-Allah taala. Mudah-mudahan boleh diamalkan. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada.
0: Ya, bertemankan dengan kami kembali AZRA Semangat Kentang.
1: Dan saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
0: Okey tak okey pagi ni?
1: On tak on ni.
0: On tak on. Kan ayat-ayat orang-orang sekarang kan? On tak on. Okey, on je anda daripada bangun tidur tu. Mudah-mudahan hari ni ada perancangan yang baik, lengkap. Anda sihat, dikurniakan kebaikan dan juga kelancaran lah atas apa-apa saja urusan hari ni, okey?
1: Untuk pejuang-pejuang untuk pagi mencari rezeki, semoga rezeki diberkati pada pagi ini dan juga bertambah-tambah dengan kecukupan yang diizinkan olehnya, okey?
0: Ya, sedar-sedar hari ini ada yang sedang menyarungkan baju batik sebab hari ini hari Khamis kan?
1: Sedar tak sedar bila pakai baju batik itu adalah tandanya hari Khamis.
0: Tapi dah ada stok lebih sekarang ni dah boleh pakai hari-hari.
1: Betul. Dia tak tunggu hari Khamis. Tapi betul. Kebanyakannya sebab kita dah rasminya hari Khamis kan?
0: Ya, betul. Untuk edisi hari ini 21 Mei 2026.
1: Ya.
0: Dan bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Sebentar lagi kami nak kongsikan cerita dari negeri Terengganu kita.
2: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: FM Mesra Ceria Terengganu
1: sana sini.
2: Cerita di Terengganu sana sini hari ini.
1: Ya, berkenaan dengan ada ketua polis Terengganu memaklumkan 401,000 kenderaannya dijangka masuk ke Terengganu sempena Aidiladha dan cuti sekolah nantilah. Yang akan melewati jalan-jalan persekutuan dan LPT2.
2: Ya, itulah kisahnya. Dah masuk bila dah masuk musim perayaan ni, kita biasalah Terengganu ataupun Pantai Timur antara destinasi pilihan untuk kita rancakkan keadaan, okey?
1: Ya, betul-betul.
2: Ini jangkaan ini dibuat berdasarkan pemantauan tahunan lah yang dilakukan secara kolaboratif bersama dengan LPT2 berdasarkan data dan juga rekod tahunan. Jadi, jumlah peningkatan aliran trafik dijangka berlaku di LPT2 dan juga jalan-jalan utama negeri.
1: Dan menurut beliau juga, purata kemasukan trafik harian dianggarkan sebanyak 33,000 hingga 34,000 kenderaan sepanjang tempoh itulah. Banyak tu, kan?
2: Ya, jadi sebanyak 500 anggota dan juga pegawai polis dari semua daerah akan ditugaskan untuk pastikan keselamatan dan juga kelancaran trafik sepanjang tempoh itu.
1: Ya, jadi hati-hatilah memandu bagi anda sedang mendengarkan kami sekarang yang merancang nak masuk negeri Terengganu bercuti, beraya dan sebagainya, kan?
2: Kan, mungkin anda tahu ke mana-mana pun kami akan kongsikan mandi sesi menarik selepas pukul 8 pagi nanti.

0: Okey, dari luar negara kami nak kongsikan perkhabaran yang tular juga menerusi media tempatan dan juga media-media antarabangsa. Ini dari apa ni, berita lah daripada Istanbul berkenaan dengan Israel yang pindahkan aktivis yang ditahan daripada apa ni, pelayaran flotila bantuan ke Gaza. Diorang nak pindahkan ke pelabuhan Ashdod.
1: Ya. Dan satu kenyataan tu dimaklumkan bahawa peserta flotila ni termasuklah aktivis perpaduan antarabangsa pembela hak asasi manusia dan juga sukarelawan perubatan dibawa ke pelabuhan Ashdod ni selepas pemintasan tentera Israel yang menyalahi undang-undang.
0: Ya, dan sebenarnya mereka ni berlayar ke Gaza untuk sampai ke bantuan kemanusiaan. Tak ada senjata apa-apa pun. Bukan nak pergi berperang ke apa, kita ada.
1: Kan, itulah. Ini untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dan juga mencabar sekatan yang menyalip undang-undang tu. Peserta awam ini diculik secara paksa dari perairan antarabangsa dan dimasukkan ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Itu cerita yang kita bawakan.
0: Menerusi
2: Semasa Luar Negara.
0: Terus dengarkan kami
1: Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: Cerita dalam negara pula, jom kita kongsikan cerita hari ini pula.
1: Ya, berkenaan dengan Perdana Menteri mahukan diplomat Malaysia perkukuh diplomasi ekonomi negara.
0: Ini Perdana Menteri kita yang juga Menteri Kewangan menekankan perkara ini ketika menerima kunjungan hormat 13 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia hari ini.
1: Ya, apa yang diharapkan adalah untuk memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara. Kalau tak lain tak bukan untuk tarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan teroka peluang-peluang kerjasama strategik yang mampu menguatkan lagi pertumbuhan ekonomi, kalau boleh nak biar secara mampan.
0: Itulah dia, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan tadbir urus yang baik serta pendekatan diplomasi berteraskan kebijaksanaan dan nilai kemanusiaan sejagat dalam membawa suara negara ke pentas dunia. Jadi kalau, untuk anda,
1: Kalau nak kira apa tugas seorang diplomat ni, sikitlah kami nak bagi tahu ya. Bukan sekadar mengharapkan perhubungan yang strategik antara negara tapi kalau boleh dia nak mengukuhkan lagi kefahaman kepada sejarah, kena tahu sejarah, budaya, sistem politik dan perbezaan dalam masyarakat.
0: Itu maknanya.
1: Itu yang kami kongsikan menerusi.
2: Dalam negara.
1: Selepas ini kita berganjak ke pukul 7 pagi.
0: Pejam celik. Kita sudah menghampiri pukul 10 pagi. Tenung kejap ke belakang. Okey, sebab kita dah bermula awal pagi, dah bergerak ke sana ke sini. Dan ini perjalanan anda, perjalanan kita. Masa lalu kita tu ada belakang, kita tinggalkan ada persekolahan buat kita. Tapi bukan penjara bagi anda yang rasa macam duduk dalam kepompong yang sama. Kalau kita terus toleh ke belakang, kita akan ambil, kita akan terlepas keindahan yang bakal kita hadap di hari hadapan. Jadi ambil itu sebagai pengajaran atau azimat, kita langkah terus tanpa menoleh ke belakang lagi. Okey.
1: 7 pagi kita ikuti utama dari Angkasa Puri Kota Media.

0: Terima kasih dengan FM Basia Masra Ceria. Di mana jua anda berada pagi ni?
1: Ya, kami kembali lagi untuk jam yang kedua, 7.19 minit pagi. Cuaca masih mendung ya, belum lagi naik matahari ni.
0: Mentari belum menunjukkan sinarnya. Tapi sinar dalam keluarga kita, kita boleh mulakan dengan senyuman di awal pagi kan. Kalau tengok realiti kehidupan sekarang kan, cabaran ekonomi keluarga semakin ketara. Kalau tengok data pun, data Jabatan Perangkaan pun ada meningkat untuk isi keluarga tu dari tahun 2022 sampai ke sekarang 2020, yang tahun lepas lah 2025.
1: Jadi pagi ni dengan data yang kami kongsikan kepada anda tu, harap-harap tak adalah yang menekan-nekan dalam keluarga.
0: Jangan menekan-nekan, menyalah queen.
1: Jangan menekan-nekan si ayah itu nak ini nak itu kan.
0: Biasa ayah tak menekan-nekan, minta itu tak minta ini, mak menekan-nekan. Jiran dah beli almari baru.
1: Ataupun mungkinlah kalau ada anak-anak yang menekan-nekan ayah, ya ibu main peranan ya.
0: Masya Allah, anak-anak jangan menekan mak ayah, sebab mak ayah ni dia akan menunjukkan dia adalah berduit segala hal kepada anak-anak. Dia adalah contoh segala hal, walaupun dia kadang sebenarnya kadang-kadang merangkak-rangkak untuk menguruskan rumah tangga, perbelanjaan serba-serbi kan. Itulah kehidupan. Tapi kita bina kehidupan keluarga kita berprinsip menurut Islam, sakinah, mawadah dan juga rahmah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, untuk jam yang kedua ni kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Paparan utama akhbar hari ini, kami kongsikan satu beg seribu cerita. Ini sebuah kedai lah. Dia buat slogan macam ni, berebut-rebut slogan pasal beg baru-baru ni eh. Seterusnya, akaun TikTok palsu guna AI hina agung Royal Press Office mahu tindakan tegas diambil. Jumlah masa banjir Sabah meningkat malam tadi, dan seterusnya pengambilan

0: saham IGM Corp, SPRM Siasat Dua Individu. GM terus beri kerjasama penuh kepada Dodge AS berhubung bekas pekerja TM USA. Lagi saya lihat di ruangan yang sama, 5 terkandas seberang sungai akibat arus deras di kampung melangkap. Dimuatkan juga di sini kereta dilaporkan hilang kemarin ditemukan dalam sungai. Ops gegar, GIM ya, GIM tumpas sindiket persundalan dikawal Kapten Abang Long kawasan. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi di sale naik bagi tempoh 21 hingga 27 Mei. Ini bermula hari inilah. Dan lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian plus mulai Jumaat esok ya. Saya lihat di ruangan berikutnya, kita soroti di ruangan sukan. Emery belum puas dengan gelaran Raja Liga Eropa. Villa juara Liga Eropa akhiri kemarau 30 tahun. Arsenal bukan bahan ketawa lagi. Gergasi Merah tumbang final pertama. Dan ini berkenaan dengan badminton pula. Juara dunia mudah ke pusingan kedua. Dan Jun Hao Justin bungkus awal. Ya, di ruangan global kita lihat WHO tegaskan wabak Ebola bukan kecemasan pandemik. Semua mayat penyelam Itali hilang ditemukan dan 87 aktivis GSF ditahan Israel lancar mogok lapar. Dan pelancong maut dihimpit dua gajah naik minyak. Ini yang berlaku di India. Saya lihat satu tajuk yang mungkin menariklah di ruangan hiburan untuk anda pagi ini. Ini dia berkenaan dengan Kelangit tampil Dina Regio menerusi single baharu Kau Bersama Dia. Kelangit ya. Kalau kita dengar lagu dia, Terbang Bersamaku.
1: Itu dia lagunya.
0: Okey, seterusnya Farah.
1: Okey, jom juga kita ikut Farah pula nak jengah lain-lain akhbar menerusi ruangan nasional ini. Ini kecurian sumber mineral di Kelantan, 42 unit jentera pengorek bernilai 8.4 juta dirampas. Lagi satu kisah dari nasional pula, saimbra penulisan buku kanak-kanak dan remaja antarabangsa 2026 angkat Persuratan Melayu. Ini pula guru sebab murid hadiahkan pembaris aksesori pensel yang sudah koyak. Itu nasional, kita ke kolom sukan. Kolom sukan mengenai bola sepak, Selangor tempah laluan berliku di Arena Chang dan Villa juara Liga Europe akhiri kemarau trofi 30 tahun. Kejohanan Golf Business Asia 2026 bakal hangatkan saingan di komuniti korporat Asia. Manakala mengenai badminton pula, kurang pengalaman punca Ling Qing tersingkir awal. Lagi badminton, Jing Wei fokus bina keyakinan. Dan yang terakhir nak dikongsikan skuad regu berpasukan Libas India. Itu dia untuk sukan. Kita rantas ke luar negara. Zoo Jepun mungkin larang fotografi berhampiran kandang monyet tular punch. Dan seorang maut empat lagi parah susulan insiden tembakan di barat daya Sydney. Yang terakhir kita jengah ke mana? Kita ke Thailand, okey? Thailand pendekkan tempoh visa pelancongan. Itu dia. Terima kasih untuk akhbar. Akhbar pada hari ini nanti pukul 7.30 pagi. Sebentar lagi sama-sama kita aminkan doa di awal pagi ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: menerangi bumi tenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Bila kita sebut tentang menjaga amal ibadah dengan sempurna ni, kita pergi pada yang asas. Yang asas ya, as-salatu imaduddin ya. Solat itu tiang agama. So, yang pertama check. Tapi saya nak tanyalah, 100% orang Islam di Terengganu solat 5 waktu. Saya nak tanya diri saya sebenarnya. Ya, orang Terengganu jangan kecil hati, jangan marah. Adakah, dengar balik soalan, adakah 100% orang Islam yang sudah akil baligh di Terengganu solat 5 waktu dengan sepenuhnya? Cuma anda yang boleh menjawab, saya tak boleh menjawab. Tapi kajian saya di seluruh Malaysia, di negeri-negeri lain termasuk negeri saya di Selangor, ya, masih ramai orang Islam, Melayu, India, Cina, Punjabi yang Islam yang sudah akil baligh, katalah 15 tahun ke atas, masih ramai yang tidak solat 5 waktu. Jadi memanglah nak tahu apa Dr. Fazilah ni, benda asas pun nak peringatkan kita. Macamlah kita orang Terengganu tak tahu. Tahu. Tapi tahu itu tak sama dengan buat. Tahu itu ilmu, ya, amal cerita lain. Mati ilmu sebab tak amal, kata Imam Al-Ghazali. Dan mati amal kalau tidak ikhlas. Ini persoalan pertama. Adakah 100% orang Islam Terengganu yang akil baligh solat 5 waktu? Saya tak boleh jawab. Tapi mungkin di belakang kepala saya ni, yang bukan bisikan syaitan tapi bisikan logik, saya yakin, ya, mungkin Terengganu pun kok lebih baik dari negeri-negeri lain. Mungkin masih ramai lagi orang yang sudah akil baligh yang masih belum solat 5 waktu. So, tugas kita belum selesai, ya. Para pemimpin, para ulama, para guru, ya, para jiran kena pesan. Pesan pada diri, pesan pada jiran, tetangga, kawan-kawan orang lain. Itu satu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan. Marah apa?

0: Subhanallah, alhamdulillah, banyaknya Allah kurniakan kita rezeki kan. Jangan lupa bersyukur, banyak Allah tambahkan lagi rezeki, mudah-mudahan, okey.
1: Baik, dan untuk jam yang kedua ni ada satu lagi kan. Kami nak, biasalah nak, kita nak latih otak kita pagi ni.
0: Ya, nak latih otak kita, kenapa ya? Otak kita ni perasan tak? Kita terlalu autopilot dah sekarang.
1: Ya.
0: Sampai kita macam, kita malas berfikir. Dan kita meletakkan berfikir tu kepada Google, kepada ChatGPT, kepada Gemini, semua tu kan.
1: Ya, tu jadi brain.
0: Bahaya juga tu.
1: Dia jadi macam otak tu berkabus, brain fog.
0: Kita memerah otak sedikit pagi ni, okey?
1: Okey. Kali betul.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, mainlah bersama-sama kami. Hari ini kita buat ayat menggunakan frasa ni.
1: Pak kali sebetul.
0: Okey. Ini bukan cubaan, ni betul-betul. Guna ayat ni. Okey, perkataan ni pak kali sebetul.
1: Ya. Yeah.
0: Buat ayat kod teranu kita.
1: Betul. 0969-2353-330
0: dan juga 0968-330.
1: Ataupun boleh juga WhatsApp kami di 0103446632. Kami juga ada sekarang ni tengah melambai. Dekat Facebook Live lah.
0: Ya, yeah, dia yang melambai.
1: Yeah.
0: Saya macam biasa control Ayu.
1: Ada. Mana boleh, tak nak kalah.
0: Tak nak kalah, menyala Queen.
1: Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Azura dengan
0: Farah.
1: Ya.
2: Begini.
1: Ya, betul.
2: Pak kami sebetul makan. Dah menyang ke?
0: Oh. Tapi dah gemuk.
2: Dah gemuk ke rumah kan?
0: Makan mana? Dah gemuk ke tak mana? Orang tanya pula.
2: Ia makan dengan makanan.
0: Ia makan dengan makanan?
2: Dia makan di makanan. Dia makan banyak. Dia makan dia pula.
1: Makan di makanan.
0: Makan di makanan. Dia aja jumpa lagi ayat tu hari ni baru dengar.
2: Ada lah. Tua kata makan banyak. Tapi makan muhudok. Jadi kuruh pula.
1: Baik, terima kasih.
0: Makan diri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Ya, pemanggil lagi.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Good morning. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Khabar AF.
0: Khabar baik.
1: Ya, khabar
0: kalau
1: baik.
0: Kalau AF ni, kalau kategori masakan buka Azra Farah, dipanggil air fryer. Kita orang ni kita geli air fryer ke?
3: Geliganya.
1: Ya.
0: Apa dia?
3: Geliganya.
1: Bergeliga.
0: Bergeliga. Otak kena geliga pagi ni.
3: Terbuktinya biru. Biru pula. Baruan wanita.
0: Aduh.
1: Jangan panggil baruan.
0: Nak puji.
1: Ya Allah.
0: Puji tu elok-elok sikit. Geliga tu betul. Nita kat belakang tu betul. Belakang depan tu salah.
1: Disebut apa tadi?
0: Macam-macam disebut.
1: Biruan.
0: Serum kelak saya.
1: Biruan.
0: Biruan lah. Baruan lah.
3: Biru wanita. Nak sebut beruang wanita.
0: Beruang Azim. Betul juga tu.
1: Beruang biasanya.
0: Beruang. Banyak duit.
1: Cuci sekolah jadi beruang.
0: Ya. Amin. Okay, awak kaya, kami kaya, semua kaya.
1: Ini ceritanya Pak Kali betul ni. Mana ni?
3: Pak Kali betul. Mari kapo dah pukul 10.
1: Pukul 10.
3: Nak bawa awal.
0: Dia nak sabar-sabar nak beli.
1: Orang panggil ni, dia nak guri.
3: Patut mula. Kedai tu dah buka.
0: Patut kabar lah kata. Tadi aku nampak kedai tu kan macam kena sihir. Nampak dah buka pun. Padahal kata buka. Ni mari awal.
1: Baik, terima kasih.
0: Berhari sungguh lah. Guna tu bomba salam.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Sedap buah panjang orang ini ni.
0: Betul.
1: Betul apa?
0: Patut kita kedai kopi tak ni?
1: Mana tak ni?
0: Baru lebih baik lambat sikit. Lepas kita minum kopi dulu deh pun.
1: Ya, kat WhatsApp ada tak ya?
0: Ada beratah ni kat WhatsApp ni. Ini Lan Belanda. Okey, terima kasih Lan Belanda. Amin. Tisi hantar tergambar. Alah, comel sangat Tisi hantar pagi ni. Sejuk betul. Ain Fadiah
1: Duk saya nampak roti dia tu.
0: Roti? Duk tengok bulat roti.
1: Peanut butter.
0: Ya ke? Water.
1: Okay, Ain Fadiah.
0: Empat kali sebetul lah mu tanya aku. Dah lah
1: Ya, ni saya jangan ni kata empat kali betul kita dah ini. Duk sehat ni. Duk sehat.
0: Kena makan julat ni.
1: Tak payah.
0: Duk payah.
1: Awak ni kita nak nega.
0: Kita nak nega. Jadi duk boleh lah.
1: Jangan makan julat.
0: Sebab?
1: Stone Jaya Bomi kan ada.
0: Kan Stone Jaya Bomi. Tiulah macam kami awet muda.
1: Makanlah mak je.
0: Stone Jaya Bomi. Kami dulu ni selain pada Bidu Wanita, kami ni menang Ratu Kebaya. Tahun 50-an.
1: 50-an dulu lah. Aduh. Ni. Mak pecah rotan dia kabur.
0: Ya, silakan.
1: Dia kata gini, salam bidadari ke berdua.
0: Bidadari ke Bidu Wanita ni?
1: Bidadari pecantik.
0: Boleh.
1: Mu ni 4 kali betul awak kerja. Awak tula je dia kata.
0: Ada pasien awak gitu, awak kerja awak tula. Dah faham kok.
1: Dia kerja ni memang dicok surat.
0: Ya, tak. Tangan tadi macam ke robot dah.
1: Okay.
0: Abang Jing. Pak kali sebetul pergi dapur. Abang dah tahu.
1: Apa?
0: Okay lah. Gi Abang Jing pergi sebetul pak dapur. Banyak siap si goreng. Siap mi goreng kan. Oh ni gi pak kali sebetul pergi dapur. Buka peti. Tak tahu benda.
1: Ataupun pak kali betul. Ni gi tengok masuk lagi. Masuk lagi.
0: Oh bagi tu kau tengok je. Masuk dok.
1: Lebih pagi ni.
0: Cari mak tanya-tanya. Cari benda lah peti. Dah tahu. Tutup pula peti.
1: Tak tengok lapu.
0: Kalau tok saya marah nak buka peti 4 kali sebetul. Ya tu hilang gang air kita pergi peti tu.
1: Getah dia.
0: Getah dia.
1: Mak Abah ayat dia gini.
0: Mak Abah.
1: Kerek hujan pakai ni 4 kali betul hujan. Pagi ni hujan pulak.
0: Padan dia je masuk jambang 4 kali sebetul. Berat nana. Dah ada kerja dah hari ni.
1: Siapa dia kabar
0: gitu? Syahid Syahir.
1: Oh, tadi Syahid Johan.
0: Tadi Syahid Johan.
1: Buat apa double Syahid ni hari ni?
0: Syahid ini bijak dia. Otak gelik ke?
1: Ya. Ni Cik Mi eh?
0: Ya, Cik Mi.
1: 4 kali betul mungkin kedai beli benda tak tahu. Ayat dia gitu. Dekat Facebook ada kot kan?
0: Ada. Baca.
1: Dan Jiha.
0: Dan Jiha 4 kali sebetul kamu beli kereta baru. Dah kau tidak orang dah tahu. Jadi kok kadang-kadang sengaja tayang kereta. Nak suruh orang tanya, beli baru. Gitu.
1: Ini Yang Mulia Raja Muhammad Sayuti eh.
0: Okey.
1: Dekat Facebook dia kata 4 kali betul duk tawah gimari. Musing ah.
0: Lagi dekat Facebook kita Azira Aisyah Abdul Aziz. Alah Muni, 4 kali sebetul tanya benda tu le je. Serabu molek lah Muni.
1: Ya kan bukan anak ya mak.
0: Mungkin juga atau bukan kita dua orang.
1: Muhammad Fahmi?
0: Ya. Yeah.
1: 4 kali betul aja Muni. Kau tula je. Ikan begitulah kau maksudnya. Ayat belakang tu dia.
0: Baca benda tak baca?
1: Boleh ke?
0: Tak sebut je dia baca.
1: Sebab teringat
0: mak. Dia kata benda molek tu tak payah baca.
1: Benda molek tu sebab teringat mak mula kabur gitu.
0: Mak terasa pas sekarang.
1: Rasa.
0: Aduh.
1: Kim dia.
0: Benda-benda.
1: Baju ikhrok lah. Kadang tu kan. Nak lulu.
0: Mak kata gitu. Aduh. Betul ada pula orang kata lening. Mi Pak Mang. 4 kali sebetul buka internet banking. Tak ada lagi gaji. Awak sangat buka tu.
1: Ya. Lagi kita ada siapa dia seorang pemanggil ni ha?
0: Bukan hari ni gaji masuk ke?
1: Ya ke? Oh tak ingat. Mana saat ni
0: ha? Kau ada ingat apa dok?
1: Kau akan minta belanja. Halo.
0: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullah.
4: Emma ada sebuah takut.
0: Emma. Emma sehat ma?
4: Sehat.
0: Mari yang kita orang pergi bersuah takut ke?
4: Dah jumpa pun.
0: Tu lah. Kita tunggu naik drawbridge je.
1: Tu lah. Nitah.
0: Degana Emma ayat kita.
4: 4 kali doktor tu boleh masuk. Dia masuk cari dapur.
1: Ni macam tadi lah.
0: Yelah macam ke dapur ke. Gino, ni gimana pula ni. Dia masuk ni.
4: Saya masuk.
0: Tak tahu gimana.
1: Baik.
0: Sudah.
1: Terima kasih Emma.
0: Halimunan.
4: Ya, sama-sama.
1: Ya.
0: Aris Mamat pula. Wana benuk ngai. Kau kali sebetul kau bohok tula.
1: Mana saya ni orang Terengganu kan? Memang jadi lah gitu lah.
0: Ada orang wahi tanya. Padahal tahu dah wahi tanya. Letih buka nak jawab.
1: Dia tanya gini.
0: Agana?
1: Mana sespan nak hidup? Orang kakak pun tanya pula.
0: Kalau orang mati, orang mana?
1: Panah. Abah Musa.
0: Yeah.
1: Have a nice day.
0: Yeah,
1: pukul lah Abah Musa.
0: Oh, jok dia menjok ni masuk bulan 5, masuk bulan 6 ni air gaji dia. Dia cakap buku putih pulak.
1: Abah Musa.
0: What is my name?
1: Sebab hari ni nak pergi makan steak.
0: Oh, yo.
1: Abah Musa dia khabar. Muni 4 kali sebetul cakap hok tu le je tak ada modal lain.
0: Ada Abah weh. Idea dok mari.
1: Okay.
0: 4 kali sebetul dah khabar buih dah mulut ni. Rizal Adham.
1: Ya. Yeah.
0: Pasal apa? Banyak RZ belakang tu.
1: Justin?
0: Apa ni merah belaka?
1: Mana merah belaka?
0: Tak boleh pinjam takut tu kot tahu beria. Kita kot siapa.
1: Azizan Pawi apa ada pagi ni.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tengok TV dengar tak orang aku buat 4 kali sebetulnya tanya gitu gini buat apa orang jahat tu gitu buat apa buat gini mu seram apa
0: betul ada orang wahai tanya saya lah tu Tengok daripada awal tak apa pun tanya gini, gini, gini. Orangnya nak tengok.
1: Lepas tu?
0: Oh, letih-letih.
1: Oh, alah.
0: Berani dia letih dengan kita. Dia ni pun sama kau. Berani belebek kat belakang. Depan tak uang. Dia kata benda ni.
1: Ha, berani belebek apa kena tak uang?
0: Apa ni?
1: Tak uang. Tengoklah dulu tak uang.
0: Dia jawab juga tak uang ni. Lepas dia tadi, dia pesang situ. Ikat Asmahani pula.
1: Ikat apa? Dia kata 4 kali betul pusing depan kedai.
0: Lagi tak buka kedai.
1: Lagi tak buka kedai.
0: Kadang-kadang tahan kaki jangan boleh masuk. Tapi tangan pergi bayar.
1: Benda boleh buat.
0: Ya. Yeah.
1: Kita buat dia.
0: 4 kali betul mulut dan soalan tula je. Nak Aslina. Tak mahu ayat tu hari ni nak Aslina.
1: Ni Ufuk Timur pula dia ni kata. 4 kali betul tanya nak kahwin tu bila. Jangan kau nekan-nekan.
0: Soalan tu jangan ditanya kalau jumpa orang. Tak payah tanya. Kok pandai dia ada jodoh, ya tak ada jodoh tak apa.
1: Oh, begitulah ya.
0: Ini pula Demang. Empat kali sebetul tilik ke cermin. Cermin tu kalau orang macam mutoh lama dah tengok mu kerik-kerik.
1: Gini.
0: Gini.
1: Empat kali sebetul tilik ke cermin. Cermin tu kalau macam orang mutoh lama dah tengok muka mu kerik-kerik.
0: Tu dia. Tu dia. Mari dah.
1: Maknanya je tu. Ni Syahid yang ketiga.
0: Syahid mana pula ni?
1: Syahid Arif pula.
0: Lama untuk Syahid pagi ni.
1: Dia kata 4 kali betul duduk lilah depan orang. Saru rasa.
0: Saru. Kita Syarifah kita ni.
1: Sherry.
0: Sherry, call me Sherry, okay?
1: Ni hok ngelah ni.
0: Sherry lady. 4 kali betul masa anda. Ni tadi kabar dah ni. Mami ton
1: je.
0: Mami kayak lain mami.
1: Tu lah.
0: Kimi pula hok dulu je memakan stepa. Hari-hari dah puasa gedoh.
1: Apa doh?
0: Bini masuk.
1: Ya.
0: Sedap sangat.
1: Gitulah dia hari ni ya. Makna saat ni kita we ayak sedap lah ke kita tepuk. Tepuk.
0: Yeay.
1: Lepas ni pukul 8 macam biasa lah. Pukul 8 kita ada berita pula.
0: Ya, yeah, macam biasa hari ni berita dari Terengganu FM.
5: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan berita pagi ini, 400 kenderaan dijangka masuk ke Terengganu sempena Hari Raya Aidiladha dan ketengah kurangkan kadar sewa premis 20% mulai Jun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Lebih 400,000 kenderaan dijangka masuk ke Terengganu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan yang bermula esok sehingga 3 Jun depan. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Purata kemasukan trafik harian pula dianggarkan sehingga 34,000 kenderaan. Sepanjang perayaan